Enggak. Sangat-sangat semangat. Dan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman radhiyallahu ta'ala, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi memerintahkan kita mengikuti mereka. Alaikum sin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Hadis Irbad. Hadis Irbad. Hadis Irbad. Kalian harus mengikuti sunnahku, jalanku, konsepku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan mengikuti jalan konsep para khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk setelah aku wafat. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi perintah ikuti mereka. Ikuti konsep mereka, ikuti jalannya mereka. Dan bukan hanya itu, tamassaku biha, genggam erat-erat, kata Nabi. Genggam erat. Konsep itu genggam erat-erat. Pola itu genggam erat-erat. Jalan itu genggam erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Dan gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit. Simbol. Kita gak akan lepasin pola itu. Kita gak akan keluar dari jalan tersebut. Dengan sekuat tenaga dan taufik. Tentu saya taufik dari Allah. Jadi kalian harus ngikutin. Pegang erat-erat. Gigit dengan gigi geraham. Subhanallah. Dan itulah dan salah satu pola khulafa ar-rasyidin, empat-empatnya mereka wafat sebagai khalifah. Subhanallah. Mereka wafat sebagai khalifah. Sangat produktif dalam hidup, khususnya di fase akhir. Sangat berperan di tengah-tengah masyarakat. Sangat berkhidmat untuk umat. Gak egois, gak mikirin diri sendiri secara negatif. Selalu beri, beri, beri, beri. Makanya kan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di fase mana? Di fase ini kan. Di usia 50-an tahun. Di saat banyak orang berhemat untuk dirinya sendiri, Abu Bakar serahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi butuh perincian dari sisi fikih. Tapi itulah Abu Bakar. Artinya untuk mengikuti itu kita butuh lebih lanjut dari para ulama. Tapi itulah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi bukan berarti ketika kita masuk jadi ngerepotin orang karena kesalahan kita sendiri. Kalau kodol Allah, karena misal kita gak ini, gak ada masalah. Tapi karena kelalaian kita. Bahkan salah kaprah dalam konsep ini. Udah. Ini usia 50, kita tutup toko aja deh. Bisnisnya kita tutup semua. Udah semua dengan sejadah masing-masing. Kita berpikir aja. Berpikir bagus. Luar biasa. Tapi ibadah bukan hanya pikir. Dan itulah konsep para khulafa'ir-rasyidin. Ini bisa disampaikan. Itu bukan sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, semoga Ustaz, keluarga, beserta tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kajian bagi kajian mungkin kajian usia 40 sampai 60 ya, atau kajian pagi ini sekaligus menampar diri saya. Mohon maaf sebenarnya. Nggak ada maksud untuk menampar siapapun ya. Ya. Karena memang saya benar-benar cemburu di usia saya sekarang yang sudah hampir kepala 4 dan memiliki anak 3 atau 3 orang anak. Saya baru tersadar bahwa banyak sekali di usia saya selama ini waktu terbuang sia-sia. Jauh dari agama dan mengamalkan amal soleh.
Lalu bagaimana saya menghadapi rasa penyesalan saya ini, Ustaz? Mohon penyesalan, syukron. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, penyesalan yang proporsional, penyesalan yang berarti taubat, nasuha, adalah hal yang positif. Adalah hal yang positif. Dan sangat terpuji dan dituntut. Karena inti dari taubat adalah penyesalan. Inti dari taubat adalah penyesalan. Tapi ingat, sesuai dengan porsi proporsional dalam rangka bertaubat. Kembali kepada Allah dan memperbaiki diri ke depan. Bukan penyesalan yang membunuh semangat kita. Dan itu dilarang sebagaimana hadis Muslim. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila sesuatu menimpa kalian, jangan pernah mengatakan kalau saya begini dan begini. Tapi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, dan apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Lalu bangkit. Banyak istighfar, banyak taubat. Karena pintu belum tertutup. Pintu belum tertutup. Ketika Nabi katakan bahwa batas pemakluman di usia 60, itu kan justru bagi orang yang tidak taubat-taubat juga. Adapun orang yang taubat di usia 60-an jelas diterima. Selama matahari belum terbit dari barat, atau malam yugor, nyawa belum ada di tenggorokan, diterima. Orang mau taubat dari 70 tahun diterima, 80 tahun diterima. Tapi bagi yang tidak berubah juga, pemakluman sudah habis, itu maksudnya. Ilaman yasha Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dikendaki oleh Allah. Lagi baru usia mau masuki kepala 4, sudah hampir kepala 4, belum, masih banyak. Kata Imam Bukhari, bukankah para sahabat Nabi SAW belajar dalam kondisi mereka sudah berumur? Para sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq kan kurang lebih 2 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Jadi kalau Nabi dapat hidayah di usia 40, kalau Nabi dapat wahyu, ya hidayah dalam arti wahyu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai hidayah. Jadi maksud hidayah wahyu. Kalau Nabi mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi dan rasul di usia 40, berarti kan Abu Bakar mengikuti beliau di usia 38 tahun. Mendekati kepala 4. Hampir sama. Sudah hampir kepala 4 Abu Bakar. Dan menjadi sosok yang terbaik. Jadi jujurlah kepada Allah dan isi fase terakhir kita bismillah. Jika Allah sampaikan terus dengan torehan prestasi-prestasi akhirat. Ini momen terbaik. Ini fase terakhir. Orang yang gak ngerti agama aja ngerti kok life begin at 40 kan. Kehidupan dimulai di usia 40 tahun. Kita udah punya konsep itu dari dulu. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, fight terus. Minta pertolongan kepada Allah. Dan mulai dengan belajar, menuntut ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Dan jadikanlah penyesalan kita sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, silakan. Ibu saya umur 69 tahun, baru belajar Iqra
tidak bisa baca Quran, terkadang lupa huruf-huruf hijaiyah yang sudah dibaca. Alhamdulillah zikir pagi petang tidak tinggal, masya Allah. Cuma yang terjadi, yang menjadi pertanyaan Ustaz, saya takut bagaimana keadaan beliau di akhirat atau kuburnya kelak dengan keadaan yang tidak pernah ada yang membimbing beliau sedari kecil. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ini justru kita harus gembira punya ibu, punya orang tua di usia 69 tahun dapat hidayah, itu luar biasa. Atau di usia 60-an dapat hidayah dan di usia 69 mulai belajar Quran, itu luar biasa. Itu sujud syukur, udah sujud syukur belum? Karena susah apa? Ini kasus anomali kan. Sebagaimana kaidah umumnya kan, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, pola itu udah kalau udah 40 tahun kemungkinan besar enggak berubah. Allah kasih hidayah bapak orang tua kita di usia 60-an tahun, apalagi 69. Ya Allah, itu kenikmatan hadirin. Itu enggak ada yang lebih nikmat dari itu, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hidayah itu udah paling nikmat. Hidayah paling nikmat. Jadi enggak usah berkecil hati. Yang tidak ada pemakluman atau dia ulur, kalau enggak berubah. Kalau berubah, ya Allah. Ya luar biasa. Dan kalau ibu kita udah berubah, berjuang, la qadarullah, ketika beliau wafat, tetap belum bisa baca Quran, maka insya Allah beliau termasuk ke dalam hadis Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa yatata'a, dan dia terbata-bata, falahu ajran, dia dapat dua pahala, kata Nabi SAW. Dia dapat dua pahala. Pahala berusaha baca Quran, yang kedua pahala terbata-bata. Karena udah berusaha berubah, tapi enggak bisa juga, qadar Allah. Jadi ini atmosfernya harus atmosfer optimis, atmosfer bersyukur, atmosfer bahagia, bukan sedih. Dan dijaga biar beliau istiqomah sampai beliau dan kita, tentu saja beliau istiqomah dan kita sampai akhir kiamat, sampai akhir hayat kelak, insya Allah sampai akhir hayat kelak. Terus saya pernah ke sebuah tempat itu saat di tempat tersebut buka belajar bahasa belajar Al-Quranul Karim. Itu di antara muridnya ada yang kepala 7, ada yang 73, 75. Dan pede minta ampun. Dan belajar sama yang muda-muda, yang kecil-kecil itu. Oh, gak peduli dia. Beliau gak peduli. Dan dia paling gak bisa. Ketika saya tanya beliau, Pak, kenapa antum masih belajar di usia 70? Kalau gak ada, pokoknya ada 73, 75. Kenapa antum masih belajar di usia kayak gitu? Kan susah. Saya tanya, kan susah. Effortnya harus lebih besar. Kata beliau, saya tinggal muluk-muluk Pak Ustaz. Saya hanya berharap kalau Allah mencabut nyawa saya dalam kondisi menjadi penuntut ilmu sejati. Gitu, subhanallah. Menuntut ilmu fisabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau Allah mencabut nyawa saya, semoga saya meninggal dalam kondisi sebagai penuntut ilmu sejati. Sebagai alul Quran. Orang yang membaca Al-Quranul Karim. Lu pernah bisa-bisa. Luar biasa. Dan pede. Pede. Walaupun salah lagi. Bahkan ada yang usia 70-an tahun juga. Usia sepuh gitu. Itu begitu salah. Itu beliau ketawa sendiri. Jamaah. Padahal yang muda-muda udah jaga sikap gitu. Jaga perasaan beliau. Beliau justru yang geli sendiri. Geli banget gitu. Kok salah di sini? Ketawa. Coba lagi. Jadi happy, bahagia gitu. Subhanallah. Ya kan memang Al-Quran itu memberikan kebahagiaan. Makanya Riyadhus Shalihin. Al-Quran dan hadis itu memberikan kebahagiaan. Kalau benar dipelajarinya. Gak ada ceritanya orang stres, apalagi jadi depresi karena belajar.
Jadi subhanallah. Ya, gimana sih kalau kita punya halaqah Quran gitu ya. Terus kita nih kita

Mujahid kan dalam Sahih Bukhari, la yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan berhasil dalam mempelajari ilmu, dan gak akan belajar. Orang yang minder, malu ya, malu negatif, minder. Dan orang yang sombong. Itu dua tipe manusia itu gak akan berhasil. Jadi gak akan belajar, kalau belajar gak akan berhasil. La yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Dalam Sahih Bukhari, tidak akan belajar atau tidak akan berhasil dalam belajar orang yang minder, malu, gak enak, udah tua, nanti gimana sama muda-muda, gak akan belajar. Atau saya kan berkelas, saya kan ada apa kata orang kalau saya belajarnya alif bata ta. Tawaduklah di hadapan Allah. Gak akan berhasil. Atau orang yang sombong gak akan pernah berhasil bersama dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi bersyukur Allah Ta'ala. Saya ikut senang kalau ada orang-orang gini, masya Allah gitu. Dan coba yang jamaah sekalian nih, yang usianya masih muda-muda dan belum bisa baca Quran, apa enggak itu tadi kalau pakai bahasa sekarang, apa enggak tertampar dengar pertanyaan ini, 69 tahun loh tetap semangat belajar Iqra, dia enggak bisa-bisa atau belum tidak bisa baca Quran, bukan enggak bisa-bisa, sulit bisa usia segitu, makanya kan dikhawatirkan. Tapi insya Allah, dan bukan berarti gak bisa-bisa lah. Itu yang makanya perlu kita tekankan. Yang saya temui yang usia 70 tahun, itu akhirnya bisa. Bisa baca. Dan bayangin gak, setelah bisa baca Quran, beliau lanjut ke belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. 70 tahun belajar bahasa Arab. Setelah bisa baca Quran, beliau lanjut ke belajar bahasa Arab. Bisa. Setiap malam. Jadi, di sebuah daerah itu dihidupkan lagi budaya santri kalong gitu. Jadi setiap malam tuh dibuka buat umum. Setiap malam beliau belajar, datang semangat gitu. Bisa akhirnya selalu berjuang bertahun-tahun, lebih lama jelas dari yang lain. Akhirnya bisa. Lalu setelah itu masuk belajar bahasa Arab. Jadi kalaupun enggak bisa-bisa, insyaallah kalau Allah kasih taufik dan kalau kasih umur ibu kita yang 69 tahun ini, insya Allah bisa. Dan kalau kadang-kadang gak bisa, insya Allah beliau diwafatkan husnul khatimah sebagai ahli Al-Quran. Dan jangan lupa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah ada anjuran ibadah yang harus ditingkatkan yang prioritaskan ketika usia sudah semakin bertambah, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang jelas kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri kita, diri Anda. Artinya perbaiki diri kita, perbaiki iman, itu yang harus dijaga. Tauhid kita, jangan sampai melakukan kesyirikan, syirik besar apalah, maupun syirik kecil. Itu jaga dulu, itu modal kita. Itu ra'sul mal, modal. Setelah itu, jaga ibadah-ibadah, jaga sholat, jaga zikir. Lalu berpikirlah apa warisan yang saya akan tinggalkan saat kita wafat. Apa legacy? Ini hidup cuma sekali. Legacy kita apa? Yang apabila kalau kita wafat, itu pahala akan ngalir terus. Apalagi kalau kita start terlambat. Kalau kita start terlambat. Udah kayaknya udah gak mungkin apa beberapa ibadah karena faktor umur. Kita berpikir, apa legacy yang kita tinggalkan? Apa karya? Ya kalau kita wafat, itu akan jadi argo pahala yang tidak berhenti. Dan kita tahu misalnya diantaranya Nabi bersabda, idza mata bunu adam in qata amalu, jika anak Adam wafat maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, wakaf dan seterusnya. Terus yang kedua wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi bagian di dalam dunia ilmu, menjadi bagian dakwah. Itulah. Datang ke guru kita atau ke ustadz kita yang kita nyaman, lalu minta jadi bagian dari perjuangan beliau, itu kita akan dapat pahalanya.

testimonium, tafawu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita bukan ustaz, kita bukan dai juga, ya udah menjadi bagian dari perjuangan guru-guru kita, menjadi bagian dari perjuangan seorang ustaz. Dan kita yang butuh. Kalau belum mau udah punya ilmu, belum sampaikan ilmu terus, kita yang butuh datang. Minta izin, mohon jadi bagian. Jadi bagian dari ilmu atau perjuangan beliau-beliau tersebut. Terus waladin shaliha da'ula. Anak yang soleh yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, anak yang soleh itu hal penting. Lihat bagaimana pahalanya ibunya Imam Syafi'i misalnya, subhanallah, ibunya Imam Syafi'i kalau gak punya karya kecuali ini anak namanya Muhammad bin Idris, akhirnya jadi al-imam Syafi'i rahimahullah. Itu pak biasa. Mana ibunya Imam Malik yang benar-benar ngarahin anaknya ketika masih kecil. Imam Malik masih kecil kan disuruh duduk di majelisnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dan ibunya suruh, kamu duduk di situ. Nah. Diarahkan, itu pahala ibunya seperti apa? Subhanallah. Gak terkenal tapi punya satu anak yang soleh, yang sampai detik ini ilmunya dimanfaatkan oleh jutaan manusia sampai detik ini. Nah, Imam Syafi'i, Asia Tenggara Madzhab Syafi'i, Mesir Madzhab Syafi'i, sebagian Yaman Madzhab Syafi'i. Subhanallah, itu pahalanya kayak gimana Imam Syafi'i rahimahullah, dan ibunya bagaimana pahalanya. Jadi sekali lagi, itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Wa hafidhakumullah wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana menasihat yang benar untuk Bapak yang belum mau sholat lima waktu jika sudah diajak untuk sholat ketika azan, namun menjawabnya iya nanti. Apakah harus diajak setiap saat, setiap ketika memasuki waktu sholat? Ustaz, saya sedih sekali namun Allah mentakdirkan ini untuk saya. Saya berusaha tetap berbuat baik kepada beliau walau masih banyak kekurangan. Bagaimana sikap yang baik saya sebagai anak ya Ustaz? Jazakallahu khairan wa fiikum barakallah. Yang pertama, al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Yang kedua, maksimalkan doa kepada Allah, khususnya doa di sepertiga malam terakhir. Lalu yang ketiga, kalau bisa, kalau udah dibuka, kalau bisa umrah atau haji, kita umrah atau haji, dan salah satu misi kan doakan orang tua kita di sana. Wih, sangat efek, apalagi haji, apalagi Arafah. Kalau bisa doakan orang tua kita di saat wukuf Arafah, subhanallah, subhanallah, itu masya Allah, subhanallah, itu doa-doa yaumil arafah. Jadi kalau punya kesempatan itu berangkat, kalau Allah kasih rezeki dan kondisi memungkinkan, itu salah satu. Jadi inti yang pertama, kita harus ekstra minta sama yang memberikan hidayah kepada orang tua kita. Inna quluba bani adam baina isbi'i min asabir rahman. Sesungguhnya hati anak manusia atau hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya udah, fokus ke sana dulu. Terus setelah itu dakwakan terus tanpa kenal lelah, terus sampaikan. Tapi yang baik-baik, yang tenang, gitu. Jangan kesannya menggurui, jangan sok tahu, jangan seperti jadi polisi rumah, apalagi bawa periwitan, prit, gitu, jangan. Atau kayak wasit pemain sepak bola kasih kartu kuning bapaknya, jangan. Baik-baik, baik-baik, baik-baik. Terus yang berikutnya, gunakan dakwah dengan harta, kasih uang, ditaklif bapak kita. Kasih hadiah yang berupa materi, kan mu'alaf bisa.
orang-orang yang hatinya sedang dilembutkan dengan uang. Kasih. Jadi komprehensif gitu hubungan sama Allah, kita perkuat minta sama Allah biar Allah kasih hidayah, jaga sholat, terus juga disampaikan dengan baik, akhlaknya dijaga, terus kasih hadiah yang berupa materi atau uang. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi diberikan kebahagiaan di akhirat, keberkahan dan kesehatan bagi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang berbicara, begitu yang bertanya dan kita semua. Ustaz izin bertanya, jika di usia 40 tahun hujah Allah pada seseorang sudah sempurna. Ya, itu keterangan dari Umar bin Abdul Aziz dan keterangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menjelaskan surat Fatir 37. Bagaimana dengan orang-orang yang terdekat jika di usia 40 tahun belum memahami agama yang baik, sulit diajak belajar Al-Quran dan kajian serta amalan-amalan sunnah, walaupun sholat dan puasa wajib, zakat rutin dilakukan dan dikeluarkan. Bismillah, jika diberi umur panjang sampai dengan usia 60 tahun, apakah hidayah Allah masih diberikan dan apakah masih ada kesempatan untuk menjadi ahli ibadah? Jazakallahu khairan. Jawabannya ya, ya, jelas. Taubat kan gak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat dan nyawa di kerongkongan. Maksudnya adalah kalau gak berubah juga sampai wafat, tidak ada pemakluman. Itu maksudnya. Udah gak ada alasan. Gak ada alasan. Tidak ada uzur. Dan batasnya usia 60 tahun. Dari 40 sampai 60 tahun. Berarti ketutup pintu taubat, enggak. Dan fakta menunjukkan hal tersebut. Fakta menunjukkan ada banyak orang-orang soleh dan ulama itu justru berubah di usia tua atau usia yang udah lanjut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan kita semua saudara melindungi Allah SWT dan diberikan keberkahan waktu selalu. Amin. Amin. Begitu juga bertanya. Ustaz yang izin bertanya, usia saya sekarang 24 tahun. Oh, kita ganti generasi nih. Saya masih merasa di usia ini banyak hal yang saya masih mencoba-coba dan belum selesai dari fase quarter life crisis. Banyak sekali yang ingin saya kejar, terutama pendidikan dan tentu harapan jodoh yang soleh. Mohon doanya Ustaz. Wafakokillah atau wafakokallah. Seringkali saya merasa mental saya masih seperti anak-anak dan khawatir dengan kehidupan orang dewasa seperti menjalani keluarga dan peran-peran besar lainnya. Mohon nasihat Ustaz bagaimana sebaiknya melewati masa ini. Makasih banyak. Melewati masa ini jelas dengan kembali kepada Allah, maksimalkan menuntut ilmu, benar ilmu deh, dan buat skala prioritas. Kalau kita nggak buat skala prioritas, yang ingin kita coba terlalu banyak hal menarik di dunia dan kehidupan kita, tapi hidup kita cuma sekali dan ini waktu jalan terus, dan kita harus persiapkan kalau Allah kasih usia kita sampai 40 dan seterusnya, karena itu puncak dari kehidupan kita. Oleh karena itu, buat skala prioritas dan maksimalkan ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu agama, kuatkan pondasi, lalu ilmu yang paling kita kuasai, bakat kita di sana, passion kita di sana, hasrat kita di sana. Dan kalau kita geluti ilmu ini dan kita jadi master di ilmu ini, itu sangat bermanfaat bagi umat. Jadi cari yang paling bermanfaat. Cari yang paling bermanfaat sesuai dengan keahlian, bakat, dan hasrat atau passion kita. Lalu niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala atau mencari sebagai jalan dan sarana ke akhirat. Dan merasa mental seperti atau masih seperti anak-anak dan khawatir itu bukan hanya dirasakan oleh kita sendiri, ada banyak
pihak merasakan hal yang sama, maka solusinya sekali lagi mendekat kepada Allah, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba bergaul dengan para senior yang soleh atau soleha. Artinya kalau kita laki-laki bergaul sama senior-senior yang soleh. Kalau kita perempuan, akhwat, bergaul dengan senior-senior yang soleha. Dan benar-benar bersahabat dengan mereka. Sehingga kita dapat nasihat, dapat masukan. Dan kita bisa lihat sendiri kehidupan orang soleh ternyata banyak pertolongan Allah ya. Gitu. Makanya cari yang soleh, jangan yang babak belur. Semakin paranoid kita, semakin insecure kita, berantakan hidupnya, udah ada gue gak mau nikah lagi, karena trauma, padahal rumah tangganya berantakan karena mereka jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, ya ternyata walaupun mereka gak kaya tapi bahagia ya, karena bahagia. Saya tahu ada anak muda gitu ya, usianya masih belia tapi sangat dewasa, sangat matang. Allah kasih tahu setelah taufik dari Allah, sebabnya karena dia itu nyebur di lingkungan orang-orang kecil yang ekonominya sulit, dan sebagian mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan dia ngeliat yang soleh gitu. Iya, kenapa? Mereka makan susah sekali, tapi bahagia ya. Kayak happy-happy aja tuh. Adapun kalau kita gak pernah nyembur ke orang-orang begitu, apalagi kalau kita diberikan harta oleh Allah, ya kita gak akan pernah ngelihat sisi lain dari dunia. Kita gak akan, kita sulit untuk bisa mengerti bahwa harta bukan segalanya. Fasilitas bukan segalanya. Bahkan status jomblo atau menikah itu juga bukan segalanya. Dan lain sebagainya. Karena yang segalanya adalah iman kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu. Dan kita harus lihat. Maka bergaul sama orang udah punya pengalaman dan bisa kasih nasihat, atau bisa ngelihat kehidupan keluarganya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur 40 tahun berarti kita harus mundur teratur dari pekerjaan kita untuk mendalami agama. Sedangkan kehidupan hidup semakin bertambah. Sedangkan kebutuhan hidup semakin bertambah. Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana kita katakan, simpel aja, Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah, Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah, Utsman bin Affan wafat sebagai khalifah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat sebagai khalifah. Itu udah bukti, itu clear, tinggal kita persembahkan untuk siapa. Menuntut ilmu wajib, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Tapi bukan berarti kita harus semuanya masuk pondok, enggak. Yang wajib itu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang amalan hati, lalu ibadah-ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu wajib. Kita pelajari pelan-pelan. Jadi bukan berarti menghilang. Tapi itu tadi, kalau misalnya ada orangnya, udah saya rasa cukup, dan sekali lagi dia berada di posisi kebebasan finansial, dan semua udah jalan, ya udah maksimalin aja yang Allah berikan kepada kita. Tapi harus dengan enggak. Semua orang beda-beda. Dan perlu kita camkan, semakin bertambahnya kebutuhan hidup, itu solusinya enggak harus dengan menambah kerjaan kita. Solusi yang lebih baik adalah menambah keberkahan dari Allah. Karena gak akan ada habis-habisnya, hadirin. Beda dengan kalau kita cari keberkahan. Itu bisa di-cover. Itu bisa di-cover. Karena seringkali orang tuh hanya mikir logika dia aja. Oh, nanti gimana. Kesehatan kita
kata saya menurun nanti, berarti saya harus asuransi, kalau harus asuransi harus bayar premi saya harus kerja lebih keras, dan seterusnya. Kita harus demikian kok, kita harus demikian. Ada banyak orang tua tuh gak pakai apa-apa, sehat-sehat aja ternyata masa tuanya. Atau ada orang tua, dia punya penyakit serius, tapi Allah buat penyakitnya tidur. Padahal penyakit ini penyakit yang gak bisa disembuhkan misalnya. Tapi gak ada simptom, sampai beliau wafat di usia lanjut. Dan gak mengganggu produktivitas beliau. Ada banyak kasus, ada banyak kasus. Jadi penyakit serius, harus minum obat seumur hidup, dan gak bisa sembuh kata dokter. Tapi simptomnya gak dikasih, sampai beliau meninggal di usia lanjut. Dan masih produktif. Ada banyak kasus demikian. Jadi jangan terlalu, kehidupan kita ada yang punya hadirin, dan yang punya Rabbul Alamin, yang punya lam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang serupa. Jadi jangan berpikir gampang kita prediksi dengan logika kita, enggak. Cari keberkahan dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala.

Ya, saya rasa cukup. Atau satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Begitu yang bertanya. Saya ingin bertanya, usia 40 tahun ke atas, periode karir seseorang meningkat dan tentu kesibukan akan meningkat juga. Bagaimana kiat-kiat agar kualitas dan kuantitas kita tetap sama atau bahkan lebih baik dan lebih banyak lagi dengan beban tugas kerja yang lebih berat? Syukur jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Kita harus, terima kasih pertanyaan. Yang pertama, kita harus tentukan ambisi kita apa. Kalau ambisi kita akhirat, Allah akan mudahkan semua. Kalau ambisi kita dunia, farraqallahu syamla. Kata Nabi SAW, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Allah akan buat berantakan. Yang kedua, hadirin. Kita itu yang mengontrol kehidupan kita, bukan dikontrol oleh kehidupan kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia sebagai khalifah. Kita ngatur, kan kita yang diatur. Makanya kan itu tadi, hadirin Allah muliakan, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hidup di dunia adalah hidup sebagai hamba atau budak. Hamba, itu gak bisa dibantah. Mau berdebat pakai lu apa kemampuan bicara logika yang brilliant sekalipun, gak bisa dia. Faktanya demikian. Itu Allah dan Rasul yang tetapkan. Hidup di dunia, status kita adalah hamba atau budak. Tinggal apakah kita jadi hamba Allah, kita jadi hamba atau budak dunia, syaitan dan hawa nafsu kita. Itu aja. Dan apabila kita memilih dan berjuang menjadi hamba Allah, maka otomatis kita tidak akan jadi budak dunia, syaitan dan hawa nafsu. Dan ketika kita tidak jadi budak, maka kita mengkontrol kehidupan kita, mengkontrol hawa nafsu kita, dan kita tidak tunduk dengan syaitan. Dan kalau kita menjadi budak kehidupan dunia, syaitan dan hawa nafsu, maka kita akan dijajah seumur hidup sama. Dijajah, dan Allah akan tinggalkan kita. Dan salah satu alasan itu, kebutuhan gak ada habis-habisnya, terlalu sibuk, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Banyak. Ada banyak orang yang di level atas, yang sibuknya minta ampun. Yang kalau diajak ibadah, jangankan haji, umroh aja enggak ada waktu. Jangankan umroh. Ibadah sholat aja dia enggak kerjain atau apa dengan alasan sibuk atau enggak ada kesempatan belajar. Enggak bisa kajian, enggak bisa baca Quran dan seterusnya karena sibuk. Tapi begitu misalnya dalam kondisi pandemi kena COVID, lalu dia harus isolasi 14 hari, bisa berhenti semua, dan gak mati, dan tetap kaya. Gak mati, sebagian ya. Sebagian. Nah, karena belum ajalnya sebagian untuk wafat karena COVID. Terus juga gak miskin juga. Kan tetap kaya aja. Dan sebagian mereka memang gak bisa beraktivitas karena simptomnya lumayan. Jadi gak bisa ngontrol bisnisnya dari ruang isolasi atau sebuah ruang di rumah sakit atau sebagian masuk ICU. Tapi begitu apa Allah kasih kesembuhan dan nggak miskin juga kok, kekayaannya juga nggak berkurang, itu bisa berhenti semua. Bahkan ada yang berhenti selama 2 bulan, ada yang berhenti selama 2 minggu, ada yang berhenti sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang berubah. Karena selama ini dia tuh ditolong sama Allah, bukan karena kehebatan dia. Gak berubah sama kaya, tetap kaya. Kan itu harus jadi ibrah bagi kita, iya. Berarti semuanya permainan syaitan ketika saya gak punya waktu untuk belajar, gak punya waktu untuk baca Quran, gak punya waktu untuk umroh, gak punya waktu untuk haji, gak punya waktu untuk beramal soleh. Buktinya, saya berhenti total selama 2 bulan, gak ada apa-apa. Dan kasus banyak.
Makanya jangan kepedean dan jangan merasa kita yang mengatur ini semua. Jadi kalau kita rutin atau sehingga kita harus sibuk dan akhirnya banyak yang terbengkalai. Sibuk bagus, tapi hak Allah harus ditunaikan. Hak Allah harus prioritas. Dan ambisi kita ke akhirat bukan hanya dunia. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: buka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada diri. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillahi wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salihu wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm.

0: قر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
1: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
4: Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah.
6: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
0: Raghima antum. Raghima antum. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang
2: yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua. Atau salah satu dari mereka berdua akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal amali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin,

0: membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
1: bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim, di dalam berdoa kepada Allah Tawajallah, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alu
2: ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
6: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat ilal 'alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu, dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam neraka. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena pemalsuan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudhillu an sabilillah

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi, tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi, tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi, dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, sama.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adzabun muhin."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan

0: semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia, atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
1: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan, setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku.

0: Jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
1: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
4: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
5: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
6: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: lillahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
3: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redha. Kemungkaran yang ada kita tidak redha. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan. Sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya runtuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela,
8: kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia tidak suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
5: Masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
5: Masjid, dia akan aman.
1: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris!
5: Wahai para teroris!
1: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
5: Rasul Anda menebar keamanan di permukaan bumi,
1: dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
5: Menebar ketakutan di tengah manusia.
1: Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
8: wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

0: Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah.
1: Kana saghira, wa in kana saghira as-sinni. Al-kabir adalah huwal kabiru fi ilmihi wa in kana saghira as-sinni. Wahuwa aydan, wahuwa aydan al-kabiru, al-kabiru fi sinnihi wa in lam yakun min ahli al-ilmi. Ya, ini dia maksud dari al-kabir yang tadi merupakan adab mendahulukan memberikan hak dia. Al-kabir adalah orang yang besar ilmunya. Huwal kabiru fi ilmihi, orang yang besar dari sisi ilmu, maksudnya luas, banyak ilmunya. Wa in kana saghiras sinni, meskipun usianya muda. Meskipun usianya muda. Sekian banyak orang-orang yang usianya tidak tua tetapi ilmunya luas. Dari masa yang lama, dari mulai zaman sahabat, ada sahabat-sahabat yang usianya muda tapi ilmunya tua, ilmunya luas, seperti Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ulama sahabat usianya muda tapi ilmunya banyak. Ini yang pertama maksud dari al-kabir, ibu-ibu. Ya. Contoh misalnya sekarang ini banyak ustaz-ustaz, orang-orang yang menyampaikan ilmu, dari sisi usia dia muda dari sebagian, tetapi ilmunya luas, maka termasuk adab yang dijelaskan di sini, memberikan haknya dalam berjalan, haknya dalam duduk, haknya dalam bertutur kata dan berbicara. Yang kedua, makna dari al-kabir, kalau kita buatkan nomor, ini yang pertama, ini yang pertama, dan ini yang kedua. Ya. Wa huwa aydan, dan al-kabir juga maksudnya al-kabiru fi sinnihi, yang tua usianya. Al-kabir fi sinnihi, orang yang besar usianya. Wa illam yakun min ahlil ilmi, meskipun dari sisi ilmu dia tidak banyak ilmunya tapi usianya tua. Ini juga masuk dalam pembahasan kita, yang memiliki hak, di mana haknya itu diberikan kepadanya. Inilah adab yang ke-26 terkait dengan orang yang besar. Besar dari sisi ilmu meskipun usianya muda, atau besar dari sisi usia meskipun ilmunya tidak banyak. Kedua-duanya sebagai adab diberikan hak, diberikan, didahulukan, diprioritaskan. Nanti akan ada uraiannya, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata penulis, fa'a'ti, maka tunaikan, berikan, fa'a'ti al-kabira haqqahu minal, ini dia haknya, minal ihtirami, dari memuliakan, ya, menghormati, dari penghormatan, wat takdir, ya, wat takdiri, dan sanjungan, ya, berikan hak mereka yang besar ilmunya, yang besar usianya, dari penghormatan dan pemuliaan. Fastami', dengarkan, kata penulis. Fastami' ilaihi bi'insatin. Ini pemuliaan yang pertama, ya. Penghormatan yang pertama, yaitu ketika dia berbicara, dengarkan baik-baik. Fastami' ilaihi bi'insat. Dengar, diam dan mendengar dengan baik. Itu haknya. Kemudian, wa talattaf fi khitabihi. Berlemah lembutlah ketika berbicara dengannya. Itu yang kedua. Wa talattaf fi khitabihi. Berlemah lembutlah ketika berbicara dengan al-kabir tadi. Yang dua maknanya, al-kabir fil ilmi wa in kana saghira as-sinni wal kabiru fi as-sinni wa in kana laysa min ahli al-ilmi. Besar ilmu usianya muda. Tua usianya meskipun tidak banyak ilmunya masuk dalam bab kita. Dia berbicara, dengarkan. Sebagai penghormatan, penghargaan, pemuliaan yang merupakan adab dalam agama. Kemudian ketika berbicara dengannya, berlemah lembutlah. Volumenya bisa diturunkan dengan sampai terkesan kita membentak-bentaknya. Kemudian yang ketiga, wabda bihi fil ikrami. Ketika ada apa? Ketika ada pelayanan, ya. Ketika ada pelayanan melayani, maka dahulukan dia. Ya, dahulukan dia, ini termasuk adab. Mendahulukan orang tua atau mendahulukan orang ahli agama ketika mereka termasuk yang dilayani. Lalu karena mereka orang yang luas ilmunya dan tua usianya, mereka yang didahulukan. Inilah beberapa bentuk memberikan hak orang tua atau memberikan hak al-kabir. Kabir dalam ilmu ataupun dalam usia. Kemudian berdalil penulis, fa'anhu sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'anhu, maka dari Nabi, maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa dia bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadisnya ibu-ibu, man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Man lam yarham. Siapa yang tidak menyayangi saghirana, yang muda, yang kecil, wa yujilla kabirana, dan tidak menghormati yang besar, yang tua. Yang besar maksudnya ilmu, yang tua maksudnya usia. Falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Kata siapa? Kata siapa, Bu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor 3, Al-Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab. Tetapi Adabul Mufrad yang di luar Sahih Bukhari. Karena Al-Imam Bukhari memiliki 2 kitab adab. Yang menunjukkan bahwa dia sangat perhatian dengan permasalahan adab ini. Dia punya kitab 2 tentang adab. Yang pertama, kitab adab yang ada di Sahih Bukhari. Makanya di Sahih Bukhari itu ada namanya Kitabul Adab. Kemudian dia khususkan pula kitab di luar Sahih Bukhari dengan judul Kitabul Al-Adabul Mufrad. Kitab adab yang tersendiri, tidak digabungkan dengan kitab sahihnya. Yang perlu dicatat bahwa persyaratan kesahihan hadis di kitab adab dalam kitab Bukhari tentu sama dengan kitab sahih Bukhari yang lain. Persyaratan yang beliau buat untuk mengeluarkan hadis di kitab Sahih Bukhari sangat ketat. Makanya kitab hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Pada tingkatan yang sangat berkualitas, karena persyaratan yang dibuat oleh Imam Bukhari untuk mengeluarkan hadis di situ di kitab sahihnya sangat ketat, sangat kuat. Adapun di kitab Al-Adab Al-Mufrad, meskipun persyaratan kesahihannya juga ada, tetapi tidak ketat persyaratan di kitab sahih Al-Bukhari, tetapi tetap menjadi rujukan dalam kitab adab. Ya. Al-Adabul Mufrad. Dicetak sendiri dengan nama sendiri, Al-Adabul Mufrad. Kalau tidak salah sudah diterjemahkan dan sudah menjadi bahan kajian para asatidah, ya, di majelis-majelis kajian rutinnya. Dengan programnya membaca kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang tadi, man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan, menghormati yang besar, bukan dari golongan kami. Hadis ini tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud. Ya.

Al-Adabul Mufrad di kitab Bukhari itu nomor hadisnya 130 ya, tetapi di dalam cetakan ini H356 ya, nomor hadis 356 sebagaimana yang saya tandai ini ya, 356 H itu rumus dari kata hadis, H itu hadis, 356. Yang di dalam kurung ini saya tidak tahu apa maksudnya. Ya. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dengan nomor 4000, Abu Dawud ya. HR Abu Dawud nomor 4943. Cuma lafaznya agak sedikit berbeda. Kata beliau, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina ya, falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi hak yang kecil dan tidak mengenal hak yang besar, maka bukan dari golongan kami. Wa ya'rif haqqa kabirina. Kalau di sini wa yujilla kabirana. Ya. Itu hadis pertama terkait dengan adab ini, ibu-ibu, adab memuliakan yang tua. Memuliakan yang luas ilmunya dalam agama. Ya, hadisnya sudah yang pertama, kemudian yang kedua hadisnya. Ini kita hapus. Yang kedua hadisnya waqal laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Sebenarnya hadisnya hampir sama ya, kandungannya sama, cuma lafaznya yang ada yang didahulukan dan yang diakhirkan. Kalau di awal itu yang laisa minna itu di ujung. Kalau yang di sini yang kedua laisa minna di awal. Laisa minna bukan dari golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang muda, yang kecil dan tidak menghormati yang besar, yang tua. Ya, hadis ini, hadis yang kedua ini sebagaimana di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan nomor hadis 1919 nomor hadis Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani, ulama hadis besar di masa kini. Ya, karyanya luar biasa, manfaatnya kepada umat luar biasa. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani, dan sebelum Al-Albani An-Nawawi. An-Nawawi juga mensahihkan hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Disahihkan hadisnya oleh An-Nawawi rahimahullah dan juga oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ketiga tentang pembahasan kita, ibu-ibu. Waqal, ini hadis ketiga. Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishaybati al-muslim. Lanjutannya di sini al-muslim. Termasuk memuliakan atau mengagungkan Allah
Min inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, memuliakan orang muslim yang sudah tua. Ikramu dzisyaibatil muslim, memuliakan muslim yang sudah berusia, yang sudah berumur tua. Hadis ini, hadis yang ketiga ini, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang diterjemahkan kayaknya keliru ya. Benar. Nomor footnote 34. Ya. Tinggal yang di atas itu, footnote 33, itu kita tambahkan tadi nomor hadisnya di Sunan Tirmidzi, di terjemahan halaman 23, footnote nomor 33. Itu hadis Tirmidzi tadi yang sudah kita pelajari. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dengan nomor hadis 1919, tadi kita sudah buatkan nomornya. Tinggal tambahkan itu saja di terjemahan. Nomor 1919. Dan tadi dihasankan oleh, disahihkan oleh An-Nawawi dan Al-Albani rahimahumullah. Dan hadis kita sekarang, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, memuliakan muslim yang sudah berusia, yang sudah tua. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Oleh Abu Dawud di sini di halaman 23, footnote nomor 34, hadis riwayat Abu Dawud dengan rincian jilid 4 halaman 261. Dalam bab memposisikan manusia sesuai kedudukannya. Ini kurang P-nya ya. Dalam bab memposisikan manusia sesuai kedudukannya, atau meletakkan manusia pada kedudukan atau posisinya. Nomor hadisnya 4843. Iya. Di sini ada lanjutan hadisnya. Sebelum itu, hadis ini dihasankan oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Hadis kita ini dinilai hasan oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Oleh Al-Albani rahimahumallah. Ya. Ada lanjutan bunyinya, termasuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan muslim yang sudah berumur, kemudian memuliakan, ada lanjutannya, memuliakan orang yang menguasai Al-Quran. Wahamil Al-Quran, maksudnya yang menghafal Al-Quran, yang menguasai Al-Quran, ilmu Al-Quran. Ghairal ghali fihi wal jafi anhu, tanpa berlebih-lebihan bergulu, berlebih-lebihan memuliakan mereka juga tidak benar. Ya, bersikap keras kepada mereka juga bukan termasuk mengagungkan Allah. Ya,
Kemudian termasuk mengagungkan Allah adalah wa ikramu dhis sultanil muqsiti. Memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa, pemimpin yang adil. Ini termasuk memuliakan Allah. Dalam hadis, lanjutan hadis yang terakhir tadi, ibu-ibu. Ya. Kemudian setelah beberapa hadis, penulis membawakan perkataan tabi'in. Ya. Qala Tawus, berkata Tawus, Tawusu ibn Kaisan, qala Tawus ibn Kaisan, at-tabi'iyu al-jalil, seorang tabi'in yang mulia, alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Tawus? Inna minas sunnati, sesungguhnya termasuk sunnah, ayyuwakkar arba'atun, menghormati empat. Termasuk sunnah menghormati, memuliakan empat. Maksudnya empat orang. Yang pertama, al-alimu, orang yang alim. Ini termasuk yang tadi kita bahas, salah satu dari makna al-kabir. Wadhus-syaibah, yang sudah berumur. Tadi sudah ada hadisnya, Muslim yang sudah berusia tua. Was-sultan, dan pemimpin, maksudnya pemimpin secara umum ya. Wa al-walid, dan orang tua. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya minal jafai, termasuk sikap keras, bersikap keras, lawan dari tauqir, memuliakan. An yad'uwa ar-rajulu abahu bismihi, termasuk sifat akhlak kasar ketika seorang anak memanggil ayahnya dengan nama. Anaknya namanya Soleh, ayahnya Abdurrahman. Soleh ini manggil ayahnya bukan dengan ayah, lafaz ayah, abi, ayah. Tapi dia memanggil nama, Abdurrahman, katanya kepada ayahnya. Ini termasuk jafa, lawan dari memuliakan, menghormati. Ini perkataan Tawus ibn Kaisan. Perkataan Tawus ibn Kaisan ini dikeluarkan oleh Ma'mar ibn Rashid dalam kitabnya Jami'. Ada Ma'mar ibn Rashid, ulama tabi'in, ulama besar ya, perawi hadis. Dia punya kitab namanya Al-Jami', kumpulan ilmu atau hadis-hadis. Di situ dia bawakan perkataan Tawus ibn Kaisan rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia. Ya. Tentang ada empat perkara termasuk sunnah dimuliakan, dihormati. Yang pertama orang yang berilmu, orang tua, pemimpin, dan orang tua maksudnya usia ya. Orang yang sudah tua usianya, kemudian orang tua sendiri. Baik ayah maupun ibu. Kemudian sebaliknya termasuk sikap kasar berlawanan dengan yang pertama, yaitu seorang anak memanggil ayahnya dengan namanya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selesai kita dari adab yang ke-26 tadi. Yaitu tentang menghormati, memuliakan orang yang besar, itu besar usia atau besar ilmunya, luas ilmunya. Kita lanjut. Adab yang ke-27 terakhir. Maaf. Sebelum terakhir, adab yang ke-27, yaitu yang sebelum terakhir. Di sini, ya tadi saya lupa berikan nomor, ini 26. Ya. Adab yang ke-27, minal adabi, termasuk adab,
Al-hirsu ala musawatil qarini fil majlisi. Termasuk adab, ya, bersikap sama dengan yang setingkat, selevel dalam bermajlis. Nanti akan ada uraiannya. Menyamakan diri, menyamakan keadaan dengan orang yang sama-sama levelnya dengan kita. Nanti akan ada uraiannya. Pertama yang dibawakan oleh penulis adalah syair. Qala ba'duhum, berkata sebagian syuara. Ya. Ini syairnya. Wa idza jalasta wa kana mithluka qa'iman, wa idza jalasta wa kana mithluka qa'iman, famina al-muru'ati an taquma wa in aba. Ini yang pertama. Wa idza jalasta wa kana mithluka qa'iman faminal muru'ati an taquma wa in aba. Jika engkau sedang duduk, ya. Jika engkau sedang duduk, lalu ada orang yang selevel denganmu, baik dari usia atau dari ilmu, satu level, kawan, dia sedang berdiri. Ya, dia berdiri, mungkin tidak ada tempat duduknya. Yang dapat tempat duduk adalah engkau, padahal kalian berdua setara, selevel. Kata ungkapan ini termasuk adab, termasuk etika. Engkau berdiri meskipun dia melarang. Engkau berdiri menyamakan dengan dia agar sama-sama berdiri dan sama-sama tidak duduk. Menghargai kawan tersebut. Ini semuanya bab adab, ya. Bab adab. Andai pun yang ya seseorang yang sudah duduk itu tidak berdiri juga tidak mengapa. Cuma menghargai atau memperlihatkan bahwa kita dengan yang berdiri yang tidak dapat tempat duduk tadi selevel, kita berdiri bersamanya menyatakan kepada semua orang bahwa kita dengan dia sama. Ya. Ini termasuk etika, adab. Ya. Yang kedua, wa idza ittaka'ta wa kana mithluka jalisan faminal muru'ati an tuzila al-muttaka. Dan jika engkau sedang bersandar, lalu ada yang semisal denganmu, setara, setingkat, selevel denganmu, duduknya tidak bersandar, berarti yang bersandar lebih nyaman, lebih tentram, lebih terhormat, maka termasuk etika dan adab engkau buangkan atau engkau singkirkan tempat sandaran itu sehingga sama-sama tidak nyandar. Subhanallah, ini juga menjaga perasaan, kemudian juga menyatakan berupaya bagaimana kita tidak terkesan lebih dari teman kita, lebih terhormat, lebih terpandang dan seterusnya. Wa idza, ini ketiga, wa idza raqibta wa kana mithluka mashiyan faminal muru'ati an mashaita kama masha. Ini semuanya bait-bait syair, ya, cuma pelajaran etika adab yang merupakan sesuatu yang tidak mesti, tetapi ini bab menjaga perasaan, mengesankan kesetaraan yang luar biasa, menjaga hati juga.
Dan apabila engkau mengendarai, sementara ada seseorang yang setingkat temanmu berjalan kaki, maka termasuk adab dan etika ketika engkau bersama dia berjalan. Faminal muru'ati an masyaita, ya, faminal muru'ati an masyaita kama masya. Tetapi semuanya adalah etika dan adab. Ya, nampak kawan sedang berjalan kaki dan mungkin sebabnya juga dia tidak punya kendaraan. Kita pakai sepeda misalnya, ya, atau tumpangi, tumpangkan. Ini mungkin juga termasuk solusi. Ditumpangkan ke kendaraan kita agar dia tidak, dengan kita tidak terkesan beda level. Ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-27. Ya. Mungkin bagusnya saya bacakan terjemahan syair-syair tadi. Jika engkau duduk sementara orang sepantaranmu berdiri, maka sebuah kewibawaan, saya rasa bukan artinya kewibawaannya. Muru'ah itu etika, akhlak. Ya. Maka sebuah kewibawaan engkau berdiri meskipun dia enggan engkau demikian. Ya. Enggan tidak nerima engkau berdiri. Ya, ingin engkau tetap duduk, tetapi engkau ingin menjaga juga agar tidak terkesan engkau dengan dia tidak level. Ya. Sama-sama berdiri. Atau carikan tempat duduk untuknya sehingga sama-sama duduk. Jika engkau bersandar sementara yang sepantaranmu duduk, maka sebuah kewibawaan engkau berhenti bersandar. Ya. Jika engkau berkendara sementara orang sepantaranmu jalan kaki, maka sebuah kewibawaan engkau berjalan kaki sebagaimana dia berjalan kaki. Adab yang ke-28 terakhir. Kata penulis, iyyaka iyyaka an talqa akhaka aw tujalisahu illa wa anta fi ahsani halatin wa ajmali hullatin. Basima al-thagri nadhifan tayyiba tayyiba al-raihati hasan al-handami متناسق الثياب فإن الله يحب النظافة

Hasanal handami rapi. Mutanasiqat thiyabi, kombinasi pakaian yang selaras. Bagus pakaiannya. Musan bagus pakaiannya, ya. Teratur. Ya. Pokoknya penampilan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Allah mencintai kebersihan dan keindahan serta membenci kejelekan dan kekejian. Ya. Amburadul dan centang prenang, kemudian kekejian. Ini ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adab yang terakhir dari pembahasan tentang adab bergaul, adab bermajlis, adab berbicara, tadi juga ada tuh, bercakap-cakap, bermajlis atau dalam istilahnya bermajlas, duduk-duduk, nongkrong, ya, berkumpul, bercerita, ini semuanya ada bahagian dari adab-adab tersebut di dalam pembahasan yang sudah kita selesaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah itu nanti ada adab yang baru, yaitu adab menjenguk orang sakit, dan kita lanjutkan nanti pada pelajaran setelah ini, yaitu pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan adab yang terakhir tadi, ini sangat luar biasa ya. Berpenampilan yang sebaik-baiknya ketika berjumpa dengan saudara, dengan teman, berkumpul, ya, tampilkanlah yang terbaik. Bahkan senyuman adalah ibadah. Nabi SAW mengatakan, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan perbuatan baik. Sekecil-kecil perbuatan baik itu adalah ibadah. Terutama atau diantaranya adalah berjumpa dengan memperlihatkan senyuman. Wajah yang berseri-seri. Ini semuanya adalah ibadah dan amal saleh, mempererat hubungan ukhuwah di antara orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.

Yang pertama, bagaimana cara menjaga adab antara lelaki dan wanita dalam lingkungan pekerjaan ustaz. Seringkali adab itu dilonggarkannya, baik secara sengaja atau tidak. Jika terlalu lemah lembut sebagai wanita, kita khawatir akan disalahpahami, ya, sebagai rasa suka kepadanya, padahal dia beristri jazakallahu khairan. Iya, ini harus ekstra. Harus ekstra sesuai dengan tuntunan agama. Perempuannya memakai pakaian yang tertutup dan tidak ada kesan berdandan dan berhias, semata-mata menutupi aurat yang wajar, yang layak, yang pantas dan tidak terkesan berdandan dan menarik perhatian. Yang laki-laki, jaga pandangan mata. Tundukkan pandangan. Bertutur kata, berbicara yang wajar-wajar saja. Selalu mawas diri dan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selintas ada di dalam hati apa yang tidak diinginkan oleh Allah, itu sudah berbahaya. Makanya sangat luar biasa agama membendung dan membentengi, melakukan sad dzari'ah agar tidak terjerumus kepada apa yang dimurkai oleh Allah. Dan itu wallahul musta'an. Sangat banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Baik di

di tengah-tengah jamaah yang sudah mengaji, apalagi dalam kehidupan orang-orang yang jauh dari pengajian. Ini yang luar biasa, bahkan terkadang menjadi korbannya orang-orang yang menjadi panutan, baik dari ustadznya atau ustazahnya. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Berhati-hati, apalagi para penggerak dakwah yang nanti akan berinteraksi dengan penggerak dakwah yang ikhwan. Hati-hati, jaga. Dan ini kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Syaitan sangat besar perjuangannya untuk menyesatkan orang yang dianggap jelas jauh dari penyimpangan. Langkah-langkah, trik-trik, jerat-jerat, perangkap-perangkap yang ia pasang lebih banyak daripada yang dipasang oleh syaitan bila objek dan sasarannya orang biasa. Karena orang biasa sudah tidak terlalu apa-apa. Tapi kalau yang tidak biasa, maka dia akan pasang perangkap dan diberi modus-modus yang luar biasa. Ada membicarakan program lah. Ya, nanti akan ada acara, lalu rapatnya di Zoom atau rapatnya di tempat terbuka atau di bukan melalui secara online tetapi offline. Kemudian memang ada tirainya, tetapi setan masih membukakan celah yang sebanyak-banyaknya untuk terjadi apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan hal yang seperti tadi, setiap muslim muslimah harus ekstra hati-hati. Jaga tutur kata, jaga pandangan mata, jaga hati. Ya. Jaga hati yang pertama, jaga pandangan mata, jaga lidah. Jaga lidah. Selalu minta kepada Allah perlindungan untuk dihindarkan dari berbagai penyimpangan. Wabillahi taufik. Berikutnya, bismillah. Ustaz, ibu saya adalah seorang muallaf saat menikah dengan ayah saya. Tapi saudari-saudari ibu saya masih ada yang nonis. Ya, ya, ini disebutkan agamanya. Masih Nasrani, ya, tulisannya Nasrani. Apakah saya berdosa jika membantu bibi-bibi saya? Misal menemani mereka ke rumah sakit, berbelanja. Satu lagi Ustaz, ini yang pertama ya. Ini justru dianjurkan sekali, Bu. Ya, dianjurkan sekali tetap bersilaturahmi yang baik dengan mereka dalam urusan dunia. Termasuk yang tadi disampaikan, mengantar ke rumah sakit, menunggu di rumah sakit, membantu ekonominya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang dilarang adalah melakukan apa yang dilakukan oleh mereka dalam ritual-ritual ibadah. Membantu mereka dalam melakukan ritual ibadah. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang anak yang dipaksa berbuat syirik oleh kedua orang tuanya. Fala tuti'huma. Ya. Fala tuti'huma, jangan taati apa yang mereka maui. Dan gaulilah mereka dalam perkara dunia dengan sebaik-baiknya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bisa jadi akhlak, ya, adab yang seperti tadi menjadi celah atau menjadi sebab dia juga menjadi muallaf. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, terkadang kami berkunjung ke rumahnya dan masuk waktu sholat. Saat sholat saya berada di ruangan yang ada patung salibnya. Apakah sholat saya
sah, apakah ada tips untuk sholat di ruangan yang ada salibnya? Wallahu a'lam ya. Bila keberadaan benda tersebut tidak di arah kiblat, ya, justru di arah belakang, saya rasa tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak terlalu berpengaruh itu. Tetapi bila ada ruangan yang tidak ada itunya, maka pilih yang kosong agar selamat dari hal-hal yang bisa jadi terlarang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau suami meminjam uang bank untuk usaha bisnis sementara saya tidak mau ikut campur dan saya disuruh ikut menandatangani surat dari bank kalau datang nanti saya tidak mau. Apakah saya berdosa melawan suami sementara sudah saya jelaskan riba, suami bersekeras harus menandai setuju. Bagaimana Ustaz? Demi usaha dan bisnis kerja. Masalahnya usaha dan bisnis kerja ini nanti akan ditanya, Bu. Dari mana dapat uang, dari mana dapat harta, ditanya oleh Allah. Ya. Sementara Allah mengharamkan riba. Dan yang transaksi riba ini masuk semua. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Hum sawa. Allah melaknat yang mengkonsumsi riba, yang memberikan riba, yang mencatat, dan yang bersaksi. Semuanya laknatnya sama. Laknatnya sama. Ya sudah. Bila suami bersekeras, maka tidak mematuhi suami dalam hal ini merupakan perintah Allah. Allah yang menyuruh tidak patuh. Allah yang menyuruh tidak patuh. Tadi Allah yang menyuruh tidak patuh kepada orang tua yang memaksa untuk menyembah berhala, untuk berbuat kesyirikan. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka memaksamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak mengetahui ilmunya, maka jangan taati mereka berdua. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada sang pencipta. Innama ta'atu fi ma'ruf. Ketaatan berlaku hanya pada perkara yang ma'ruf. Yang tadi bukan ma'ruf. Riba bukan ma'ruf. Jadi jangan taati. Ingatkan suami. Sampaikan bahwa itu api neraka. Bahwa dia memasukkan api neraka ke perut dan ke daging istri dan anak-anaknya. Ini yang perlu disampaikan kepada suami dan jangan patuhi dalam masalah tanda tangan persetujuan untuk transaksi riba. Mending kelaparan daripada api neraka. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang teman yang memberi saya tiket PP Malaysia secara gratis. Dengan syarat, enggak gratis itu. Ada syaratnya enggak gratis. Dengan syarat ketika pulang nanti saya memberikan nomor boarding ke pihak bea cukai untuk mendaftarkan nomor IMEI ke iPhone dan nantinya iPhone itu dijual teman saya tadi. Untuk diketahui teman saya tadi tetap membayar pajak iPhone itu ke bea cukai, hanya saja membutuhkan persyaratan nomor boarding tadi Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz? Apa boleh saya menerima gratis tiket PP tadi? Jazakumullah khairan.
Kalau tiket gratis itu dari cara transaksi yang haram dan ibu tahu bahwa itu adalah transaksi yang haram, kan tidak usah diterima. Hanya untuk ke Malaysia saja. Tapi tidak ke surga. Ya, untuk ke Malaysia, apa pentingnya ke Malaysia? Hanya untuk menjerumuskan saudara kita untuk berbuat dosa. Jadi jangan kejar gratisnya. Dampak dari gratis tersebut. Jadi yang dosa ini tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Keberangkatan Malaysia pulang balik memang gratis. Tapi kalau berdosa tidak gratis jadinya. Ya, jadi apa yang tadi diceritakan, ada unsur hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan seterusnya, dan ada kemungkinan juga yang lain-lainnya, maka wallahu alam ya, berhati-hati dalam hal ini. Bila belum dilakukan, maka itu yang terbaik ya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragukan, lakukanlah apa yang kamu yakini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengerjakan salat sunat kalau jumlahnya lebih dari 2 rakaat? Apakah boleh langsung 4 rakaat atau 2-2 Ustaz? Syukran. Nabi SAW jelaskan bahwa salat sunat ini 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili wan nahari masna masna, dalam sebagian riwayat. Dalam riwayat lain, salatul laili masna masna. Ya, salat sunat di malam hari 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam, dan juga salat siang 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Dan ada pendapat yang menyatakan boleh menggabungkan keempatnya dengan 1 rakaat. Sebagaimana salat witir pun Nabi SAW pernah menggabungkan 7 rakaat dengan 1 salam. 9 rakaat dengan 1 salam. Totalnya 9 witir. Jadi 1 salam. Ya, 1 salam. Intinya yang utamanya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Bila ada kalanya dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam, tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana rezeki istri dan anak dari suami yang tidak sholat? Apakah rezeki ikut terhalang? Rezeki adalah apa yang telah dijatahkan oleh Allah dari apa yang diperlukan oleh seorang hamba dalam hidup di dunia, baik secara harta, usia, keamanan, dan seterusnya. Rezeki harta sudah dijatah, sebagaimana rezeki usia juga sudah dijatah. Ya, rezeki harta sudah dijatah oleh Allah. Dan kita diperintah untuk mencari rezeki yang halal. Innallaha, kata Nabi SAW, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang beriman apa yang telah Allah suruh dengannya para nabi dan rasul, yaitu mencari rezeki yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah yang halal. Allah memerintahkan juga orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah dari harta yang halal yang kami rezekikan kepadamu. Diperintah oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Dan suami memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan juga berkewajiban untuk memberikan mereka nafkah yang halal. Berkewajiban. Dan istri berkewajiban untuk memberikan persyaratan kepada suaminya, untuk mengingatkan suami, memantau suami, ya. Bukan memantau nominalnya, ya. Tapi memantau dari mana suami mencari rezeki. Tanyakan, halal atau tidak.
Ya, tanyakan halal atau tidak. Bila si suami diketahui mendapatkan rezeki dari cara yang haram, maka istri harus bersikap tegas dalam hal ini. Karena berdampak seperti yang tadi, berdampak kepada bencana. Karena rezeki yang haram menutup keberkahan. Ya. Menutup rahmat dan kasih sayang Allah. Menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara murka Allah menutup dan menyempitkan rezekinya. Tetapi rezeki bukan segala-galanya di dunia. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana daging yang tumbuh dari harta haram itu yang pantas untuk membersihkannya adalah api neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari hasil usaha yang haram, yang membersihkan, yang layak dan pantas membersihkannya adalah api neraka. Waliyadzubillah. Sampaikan kepada suami hal tersebut agar meskipun tidak banyak tetapi halal, jauh lebih baik dan lebih berkah daripada banyak tapi kotor, haram, api neraka. Wallahu al-musta'an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan bertanya di luar tema, jika orang tua kita sakit, bisa dikatakan stroke dan sudah banyak lupa atau pikun, tidak salat, itu bagaimana Ustaz? Kami sebagai anak, apa yang harus dilakukan? Syukran Ustaz. Ingatkan dia terus, ingatkan waktu salat. Kalau dia tahu, salat ya. Salat apa sekarang ini? Salat zuhur. Oh ya, zuhur. Akhirnya dia kerjakan, berarti dia belum pikun kali. Karena ibadah ini dikaitkan dengan ingatan, dengan akal. Kalau dia masih menyadari ada kewajiban salat dan cuma dia lupa waktu apa, ingatkan ini waktu zuhur, ini waktu asar, kemudian wudukkan, siapkan fasilitas untuk salatnya. Kalau yang perempuan tutup auratnya, ketika ditutup auratnya dia langsung takbir, berarti dia tidak pikun. Ya, dia mesti tahu kewajiban salat, maka dia wajib salat. Tapi jangan biarkan. Jangan dianggap dia pikun. Dibimbing, diarahkan, diingatkan, moga-moga seperti yang tadi, ya. Diingatkan waktu salat, diingatkan waktu salatnya, diwudukkan, dipakaikan pakaian sholatnya, kemudian disiapkan fasilitas untuk sholat. Bila dia ternyata melakukannya, berarti dia tahu, masih tahu kewajiban sholat. Tapi ketika diingatkan sholat, dikatakan sholat kepadanya, dia tidak tahu apa itu sholat, berarti dia tidak punya kewajiban atau tidak dibebankan syariat. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Di awal buka usaha, ayah meminjamkan duit dengan akad yang tidak jelas. Lalu saya menanyakan kedudukan uang tersebut. Kata ayah, pakailah dulu. Beberapa waktu kemudian, ayah menanyakan uang tersebut dan menyatakan bahwa uang itu untuk masjid atau musalla. Semoga saya tidak salah. Dan menjelang meninggal, ayah menanyakan lagi uang tersebut. Yang mau ditanyakan, apakah uang tersebut milik masjid atau milik ahli waris Ustaz? Sekarang ayah sudah meninggal. Ya, dikeluarkanlah sebanyak atau disisihkan sebanyak yang dipakai. Atau dituliskan sebanyak yang dipakai, nanti bila tidak ada cash sebanyak itu, diansur-ansur, bayarkan atau serahkan ke masjid. Bisa jadi niat orang tua untuk menderma ke masjid, ya. Dia sudah tabung, kemudian karena anaknya membutuhkan, dia serahkan pertama. Ketika anaknya dirasa sudah punya, lalu dia minta, dia tagih. Nah, ini mungkin saja itu yang direncanakan oleh orang tua. Maka untuk selamat, bila punya sejumlah yang tadi dipakai, diserahkan ke masjid. Moga-moga menjadi ibadah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya,
karena dia melakukannya sebelum meninggal, berarti sudah ada niatnya untuk berwakaf. Maka lanjutkan niatnya tersebut, moga-moga bermanfaat menjadi amal jariah baginya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi tentang adab kepada orang tua yang berilmu dan yang lebih muda. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1919. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sementara saya sementara Anda melihat ada komentar Ustaz Fulan tentang Syekh Al-Albani. Bagaimana cara kita yang belum berilmu atau orang awam memilih guru ustaz yang tepat untuk diambil ilmunya? Syukran jazakumullah khairan. Iya, memang dalam mencari ilmu ini harus hati-hati ya, karena masalah agama. Kita tidak mungkin disesatkan dari surga. Ya, dibawa menyimpang dari surga. Maka standarnya adalah dari sumbernya. Dari sumber mengarah, membawa kepada Al-Quran, membawa kepada sunnah, hadisnya sunnah Nabi SAW, kepada penerapan manusia yang sudah dijamin surga oleh Nabi, yang dijamin benar lurus amal dan pemahaman mereka, yaitu para sahabat, kemudian murid-murid mereka, dan seterusnya. Adapun yang tadi Ibu sampaikan tentang mengungkapkan kata-kata untuk Syekh Al-Albani, tadi saya sudah mengatakan bahwa Syekh Al-Albani setelah kita melihat karyanya dan mendengarkan pujian-pujian tokoh-tokoh dunia ya, terhadap beliau, dan kita sangat mendapat manfaat dari penelitiannya terhadap hadis, apalagi ketika membaca hadis, dan kita sangat merasa bahwa apa yang dia teliti dari hadis itu sesuai dengan kriteria ilmu persyaratan kesahihan hadis dalam ilmu hadis, maka kita meyakini bahwa dia ahlul hadis atau muhaddis. Ya, muhaddis. Jadi tentu tidak akan terpengaruh kita dengan siapapun yang mempertanyakan kepakarannya terhadap ilmu hadis, karena tidak ada pustaka yang ada kitab-kitab agamanya, baik di negeri Arab sana ataupun di luarnya, kecuali di situ ada karya beliau, takhridnya terhadap hadis, ikhtisarnya terhadap kitab-kitab hadis. Sahih Muslim dia ringkas ya, dan sangat bermanfaat. Kemudian dia, begitu juga Sahih Bukhari, ya, dia punya penelitian tentangnya. Kemudian kitab yang empat, dia punya Sahih wa Dhaif. Kemudian dia punya kitab sendiri, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu, berjilid-jilid, ini karya besar sekali. Kemudian takhrid untuk kitab-kitab fikih, takhrid untuk kitab-kitab akidah, ya, sangat luar biasa banyak, ratusan karyanya. Diambil manfaat oleh para penuntut ilmu, maka beliau kita yakini sebagai ulama hadis atau muhaddis. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita tidak menghormati pemimpin yang tidak adil? Dalam ungkapan tadi pemimpinnya. Dan apa alasannya kita tidak menghormati? Dia pemimpin. Ya, kita apa? Kita siapa? Tidak hormat pun kita juga tidak berpengaruh. Maka salah satu yang mesti dihormati yang memimpin, mengurusi urusan kita. Dan bahkan yang mencari yang dalam konteks adil dalam kondisi kehidupan kaum muslimin sekarang ini, kemana kita cari? Lalu siapa yang nanti kita akan taati? Siapa yang memiliki status adil? Ya. Kalau saja Utsman bin Affan dianggap tidak adil, lalu diberontak,
Lalu berdemo orang dan bahkan sampai terbunuh Utsman bin Affan. Siapa setelah beliau yang tidak, yang masih dimasukkan dalam kategori adil? Ali bin Abi Thalib dihujat. Kalau seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dihujat sebagai pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, kata mereka ketika itu Khawarij yang memerangi Ali, membuat pasukan besar. Ya. Lalu setelah mereka siapa lagi? Makanya karena statusnya memimpin, memiliki jabatan, mengurusi urusan, kita sebagai rakyat diperintah untuk menghormati. Dan agama kita memerintahkan kita untuk mentaati. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apapun perintah yang tidak bertentangan dengan perintah kepada dengan aturan Allah, tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya, masuk dalam kategori kewajiban mentaati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Terutama pemimpin. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin, makhluk yang memimpin, bila ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Berarti pemahamannya, bila tidak ada unsur maksiat, sebagai penghormatan kita taati. Sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah kita patuhi. Wallahu ta'ala a'lam.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فخلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM. Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yuhdiyak وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: المدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Bahkan, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?"
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia khabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
4: بوم بنو ديري bukan jihad.
5: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
6: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
7: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
8: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
9: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugihnya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah.

ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: berusaha untuk waspada dan muraqabah, jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau. Setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang. Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati. Ya, janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: يسيرون
1: فتنه دنيا
2: الدنيا dunia ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Fitnah dunia. Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Al Hadithi Wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik dijajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adhabun muhin."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma'ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan. Sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat dunia yang semoga dirahmati berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan siang atau di edisi hari ini, Kamis tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 September 2026, kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua di udara di gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Quran dan kajian ilmiah Islam untuk mengikuti acara kajian seperti biasa bersama guru kita Ustaz Dali Suman Ibrahim LC Hafizallahu taala dalam kajian silsilah pilihan dari kajian Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dari kajian-kajian yang disampaikan yang kita pelajari dari guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ya kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz, dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halu Ustaz?
3: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
2: Khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat para pendengar rahimani rahimakumullah, untuk pembahasan kita hari ini dalam tema dari kajian Syekh Albani, kajian silsilah kajian Syekh Albani yang pernah disampaikan tentang perbedaan yang diperbolehkan dan yang tercela. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya atau dapat telepon kami di 0811 75 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 75 44 44. Silakan untuk pertanyaan SMS dan WA, silakan kritik di 0811 75 44 44. Untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan melihat nomor yang kami telah tampilkan di layar monitor kita masing-masing. Kita persilakan langsung kepada Ustazana, fala tafadhal maskura majura. Naam, Ustaz.
3: Naam, syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

yang mana apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terhingga, dan apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya juga tidak akan pernah terkira. Yang terbesar daripada semua nikmat itu adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Kita juga berharap kepada Allah dipalingkan daripada segala jalan yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada siang hari ini adalah berbicara tentang lanjutan daripada permasalahan al-wahdatu wal-ittifaq, persatuan dan kesepakatan. Sudah ada beberapa judul kecil sebelumnya. Dan pada pertemuan yang lalu, kewajiban kaum muslimin terhadap permasalahan khilafiyah bagaimana? Ringkasannya bahwa ada dua kewajiban. Yang pertama adalah masing-masing berusaha untuk tolong-menolong dengan yang lain. Berusaha tolong-menolong untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, sehingga berupaya semungkin mungkinnya atau sedapat mungkin berada di dalam suatu pendapat bersama. Tentunya disepakati perkara-perkara tersebut, tentu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika permasalahan sudah diupayakan namun tidak ditemukan titik pertemuan, titik kesamaan, maka kewajiban kedua adalah memperkecil daerah khilaf, memperkecil permasalahan perbedaan. Karena kita menyadari bahwa perbedaan itu tidak mungkin dihindarkan di dalam memahami syariat. Jangankan kita, para sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terkenal kepatuhan mereka di dalam syariat, ketundukan mereka di dalam syariat, dan kebersihan hati mereka, kita dapati mereka juga bermasalah di dalam masalah furu', masalah cabang-cabang. Dalam usul mereka sama, di dalam furu' mereka bisa berbeda. Maka di dalam masalah ini, bahwa perselisihan-perselisihan tersebut

tidaklah boleh membuat kaum muslimin berpecah-pecah, berpuak-puak, apalagi satu sama lainnya saling memusuhi. Ini adalah suatu sikap yang tidak benar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, adanya dalam pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sangat penting. Apa itu? Perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan perbedaan pendapat yang tercela. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum sampai kepada pembahasan itu, ada perkataan Syekh Albani yang mengatakan al-jam'u baina annal marhumain la atau al-marhumin la yakhtalifuna mawjud al-ikhtilaf baina as-sahabah. أعود لأؤكد على النقطة التي أريد تنبيها إليها إن المرحومين لا يختلفون لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بلا شك مرحومين فكيف يرتقي هذا مع ذلك الاختلاف الذي أشرنا إليه. Nakuru al-ikhtilaf kisman, ikhtilafun hawiyun wa ikhtilafu fahmi wa ikhtilafu ta'assub wa ikhtilaf tatallub lil huda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kami menguatkan butiran di dalam masalah ini. Kami menegaskan poin yang sangat penting, yaitu bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sudah dirahmati. Mereka ini tidak berselisih dalam pengertian perselisihan yang tercela. Namun para sahabat Rasulullah sudah pasti ada orang-orang yang dirahmati. Jelas mereka adalah orang-orang yang dirahmati. Lalu bagaimana bisa kita mengatakan bahwa orang-orang yang dirahmati tidak akan berseberangan, tidak akan berselisih. Jadi bagaimana bisa sejalan ini konsep ini bahwa orang yang dirahmati tidak akan berselisih dengan kenyataan bahwa para sahabat adalah orang yang telah dirahmati Allah. Namun mereka berselisih. Saya menjawab, perselisihan yang kami sampaikan itu, yang kami isyaratkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikhtilaf hawa. Waktilab fahmi, waktilab ta'assub. Ikhtilab hawa dan ikhtilab ta'assub dan ikhtilab tatallub lil huda. Khilab dalam rangka mencari petunjuk, perbedaan pemahaman
perbedaan karena upaya untuk mencari petunjuk, mencari yang benar. Manakala itu adalah ikhtilaf hawa dan ta'assub, maka ikhtilaf ini adalah ikhtilaf yang tercela. Lalu Syekh mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَسْعَى لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقَا فَهَذَا لَا ضَيْرَ فِيهِ وَلَا شَكْ أَنَ الْاتِّفَاقَ خَيْرٌ مِنَ الْاخْتِلَافِ مَهْمَا كَانَ اخْتِلَافٌ يَسِيرًا وَسَهْلًا وَسَمْحًا ولكن لا يمكن الاتفاق في كل مسألة بين عالمين أو بين شقيقين أو بين سلفيين فهذا أمر مستحيل. Apabila dua orang masing-masingnya telah berusaha untuk mengetahui hukum Allah, untuk mengetahui hukum yang dibawa oleh Rasulullah, masing-masing sudah berusaha, namun keduanya tidak mendapatkan kata sepakat. Keduanya tidak mendapatkan kata sepakat. Maka la dhaira fihi, tidak ada masalah. Tidak ada mudaratnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa kesepakatan lebih baik daripada perselisihan. Sekalipun perselisihan itu adalah perselisihan yang ringan, kecil, mudah, dan bisa ditoleransi. Kecil permasalahannya, namun itu adalah perselisihan. Tetap sepakat itu lebih baik. Akan tetapi kita menyadari la yumkin al-ittifaq fi kulli mas'alatin baina alimin atau baina alimain. Tidak mungkin akan terjadi kesepakatan dalam setiap permasalahan antara dua orang yang alim. Dua ulama, apakah mesti setiap permasalahan mereka harus sepakat? La yumkin. Aw baina asyqiqaini, antara dua orang kembaran saja juga tidak akan terjadi. Antara dua orang saudara, seayah dan seibu, tidak akan bisa sepakat di dalam semua permasalahan. Demikian juga baina salafiyain atau baina salafiyin, antara dua orang para salaf atau para salaf, tidak akan mungkin terjadi kesepakatan di dalam setiap perkara. Fahadha amrun mustahil, ini adalah perkara yang mustahil terjadi. Kesepakatan-kesepakatan yang diharapkan mesti sepakat di dalam semua permasalahan, itu adalah permasalahan yang mustahil terjadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini adalah permasalahan yang mustahil terjadi. Jadi bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Lidzalika yajib alla nudhi'a waqtana fi tahqiqil mustahil. Wa inna ma nusarifu waqtana fil qada' ma yumkin ala khilaf. Hadha huwa wajibuna. Wa hadha huwa تميزنا عن جماهير الناس الذين رضوا بالاختلاف وطبعوا بطبع الرحمة.
Oleh karena itu, kata Syekh, tidak boleh membuang waktu untuk mewujudkan hal-hal yang mustahil. Tadi, suatu kesepakatan adalah suatu hal yang mustahil. Lalu kita berbicara bagaimana supaya sepakat terus di dalam semua permasalahan. Maka kita tidak boleh membuang waktu untuk mewujudkan hal-hal yang mustahil. Karena tidak akan mungkin. Bagaimana sebaiknya kita palingkan atau kita arahkan waktu kita itu untuk menghilangkan perbedaan yang memungkinkan untuk dihilangkan. Jadi, kita berusaha untuk menghilangkan, mengalihkan, atau meniadakan perselisihan tersebut. Ini yang paling wajib. Ada huwa wajib. Dan inilah yang membedakan kita dengan kebanyakan manusia, yang mana kebanyakan manusia itu rabau bil ikhtilaf, mereka ribo dengan ikhtilaf, wa tabahu bi tabai rahmah, mereka ribo dengan permasalahan khilaf itu. Dan mereka juga mengira bahwa perbedaan itu adalah secara tabiat adalah rahmah. Walidzalika fahum la yazaluna mukhtalifin. Oleh sebab itu mereka berusaha selalu, akan kita dapati mereka akan selalu berselisih. Walahum yadhununa al-ikhtilaf rahmah. Ya. Dan wahum yadhununa al-ikhtilaf rahmah. Mereka tetap berpendapat mereka akan tetap berselisih dan tetap mereka mengira bahwa perselisihan itu adalah rahmat. Wa anna al-insan mukhayyar baina an ya'khudha bi hadha al-qawl aw bi hadha al-qawl aw bi dhalika aw bi dhalika. Jadi pandangan secara umum adalah seseorang terserahlah, diberikan kebebasan untuk memilih ini, memilih itu, perkataan ini, perkataan itu. Sehingga akhirnya apa? Wa katsirun minhum yusrikhuna bi anna al-madhahib al-arba'ata ka syara'i arba'. Fa li kulli syari'atin waznuha. والإنسان مخير أن يأخذ بهذا أو بهذا أو بهذا. Kebanyakan mereka menyuarakan dengan lantang bahwa mazhab yang empat adalah bagaikan syariat yang empat. Mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, seolah-olah itu merupakan syariat yang empat. Masing-masing falikul syariatin waznuha. Masing-masing syariat ada takarannya, ada ukurannya, ada standarnya. Dan manusia diberikan hak pilih untuk mengambil ini, mengambil itu, mengambil ini, mengambil itu, serahkanlah. Ini yang kita dapati dalam omongan-omongan, dalam pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar di mimbar-mimbar, kita dengar di saat-saat ceramah. Tapi apakah
apakah kenyataan yang seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Lihat saja kenyataannya. Saya belum melanjutkan perkataan daripada Syekh Albani. Kenyataannya tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Walaupun bagi mereka terserah mengambil ini, mengambil itu. Cobalah kita lihat di suatu masjid umpamanya. Ada seorang yang tidak mengambil mazhab sebagaimana yang terbiasa di suatu masjid. Kita anggaplah membaca basmalah dengan jahar, dengan membaca basmalah dengan sir. Kalaulah di masjid itu ada yang membaca basmalah dengan sir, sementara biasanya dengan jahar. Lalu imam yang membaca dengan sir, padahal di masjid itu biasanya jahar, imam itu mengatakan, saya mengikuti mazhab jumhur Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, tidak menjaharkan bismillah. Apa kenyataan yang kita dapati? Jangan harap ke depan bisa jadi imam lagi di masjid itu. Kenapa? Ketika dalam teorinya manusia boleh memilih, tetapi dalam kenyataannya seolah-olah adalah itu ada syariat yang tidak boleh dirubah-rubah. Kami memilih syariat ini, jangan kalian rubah-rubah. Kalau kalian mau ikuti kami, berarti tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kenapa demikian? Saya mengalami. Pernah saya menjadi imam di suatu masjid yang menjaharkan bismillah dan berdoa bersama di belakang sholat, zikir dan sama. Saya tidak. Maka kedepannya berdirilah orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan sedikit pun untuk menjadi imam. Dan tidak lagi ada yang mempersilahkan saya untuk menjadi imam. Walaupun yang menjadi imam ini bacaannya, ya gimana saya menilainya? Tidaklah pantas orang yang seperti itu bacaannya menjadi imam. Namun, karena pandai berdoa bersama, karena membaca jahar bismillah, karena pandai berdoa bersama, zikir bersama di belakang imam, di belakang sholat, walaupun juga zikirnya dan doanya salah-salah juga, akan tetapi karena sudah dianggap syariat, pilihan tadi tidak lagi menjadi suatu kebolehan dalam kenyataan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh melanjutkan, fa'ina yadhabuna biqaulillahi ta'ala. Maka kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi ke dalam memahami qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemana mereka ketika dihadapkan dengan qaulu ta'ala? Kemana mereka bawa firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Lebih bagus pengembaliannya. Perselisihan yang saya sebutkan tadi dianggap sebagai syariat. Fahadul ikhtilaf marfudun mardudun mukhalifun lil kitab sunnah. Li'annahu ikhtilaf la yuradu ila al-kitab wa sunnah kama fil ayati sabiqah. Perbedaan pendapat yang seperti ini adalah perbedaan pendapat yang tertolak. Marfud, mardud, tertolak. Tidak bisa diterima. Artinya terserah mengambil. Cara seperti ini tertolak. Dianggap mazhab yang empat ini adalah syariat masing-masing. Lalu terserah kita mengambil salah satu di antara syariat ini. Ini tertolak. Yang ada ajarannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kembali kepada Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah. Konsep yang seperti tadi bukan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. La yuraddu ila al-kitab wa sunnah kama fil ayati sabiqah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Tarribu bi hadha at-tanazu' khilaf al-kitab wa sunnah. Bahkan ridho dengan keadaan perbedaan yang seperti ini adalah menyelisihi al-kitab dan sunnah. Jadi, yang penting adalah sepakat, yang penting adalah sepakat walaupun tidak sepakat. Apa? Sepakat walaupun tidak sepakat, sepakat kita kembalikan kepada mazhab. Pilihan kita, walaupun pilihan mazhab itu tidak sepakat, maka kita sepakat untuk tidak sepakat. Padahal di dalam syariat ada perselisihan, tidak boleh kita ridho dengan perselisihan. Berupaya kita mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Namun mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah ada keterbatasan di dalam pemahaman. Makanya harus berupaya tolong-menolong di dalam memahami. Kalaupun tidak bisa, maka jangan perluas perbedaan pendapat. Dan bukan pula diberikan pilihan. Dan dianggap pendapat ini adalah yang 100% benar, ikuti saja. Ini 100% benar, ikuti saja. 100% benar, ikuti saja. Apalagi yang benar adalah ini, 100% yang lain salah semua. Kenyataannya seperti itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ridho dengan kondisi yang seperti ini adalah menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faridha bihadha tanazu' khilaful kitabi was sunnah. Adalah apa namanya? Berbeda menyelisihi al-kitab was sunnah. Wa hadha al-khilaf la budda minhu, kata Syekh. Perbedaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.
وسببه الاختلاف بنسبة العلم والفهم من يزيد من زيد إلى عمر فلهذا الأسباب التي لا يمكن الإنسان أن ينجو منها وقع شيء من الخلاف بين الصحابة في فهمهم لبعض النصوص. Perselisihan yang seperti ini memang tidak bisa dihindarkan. Sebab terjadinya perselisihan adalah dari sisi ilmu dan pemahaman. Pemahaman Zaid dengan Amr itu berbeda antara pemahaman Zaid ila Amr berbeda. Zaid gini pendapatnya, Amr ini maksudnya. Artinya pendapat antara satu dengan yang lain, yang alim itu berbeda. Oleh sebab itu tidak mungkinlah manusia itu akan selamat terjatuh di dalam perselisihan. Karena para sahabat saja tidak selamat terjatuh di dalam perselisihan di dalam memahami sebagian nas, sebagian dalil. Walakinnahuma, ini yang penting sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah. ولكنهم إذا ما نقل إليهم أو عرض عليهم قول الله أو قول رسول الله كان موقفهم كما قال تعالى وسلموا تسليما. Akan tetapi mereka tersebut apabila disampaikan kepada mereka atau dihadapkan kepada mereka, ini perkataan Allah, ini perkataan Rasulullah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, bagaimana sikap mereka? Allah sebutkan sikap para sahabat itu adalah wa yusallimu taslima. Mereka menyerah sepenuhnya. Oh, kalaulah Allah mengatakan demikian, iya. Kalaulah Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka sami'na wa ata'na, maka mereka menyerah sepenuhnya. Maka inilah perbedaan baina al-muhtadin wa baina al-dhalim. Perbedaan pendapat bagi antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk memandang perbedaan tersebut adalah perbedaan paham, bukan ta'assub. Orang-orang yang sesat memahami perbedaan tersebut adalah sebagai perbedaan syariat. Sehingga mereka ta'assub, sehingga mazhab itu dianggap syariat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, alladzina baina dhalin, alladzina yardawna bil khilaf wa hum ma'murun bi raf'il khilaf, orang yang sesat tersebut mereka rela dengan tetapnya ada perselisihan padahal mereka diperintah untuk mengangkat khilaf. Mastata'u ila dhalika sabila, semampu mereka untuk menghilangkan khilaf. Tetapi kenyataannya tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Khilafiyah tetap kita jaga, mazhab itu tetap kita jaga. Siapa yang milih mazhab ini, silakan. Mazhab ini silakan, oleh ini silakan. Dalam praktiknya, apakah saling ridho? Ternyata tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi permasalahan adalah perbedaan antara orang-orang yang berselisih
yang mendapatkan petunjuk, orang yang berselisih mendapatkan petunjuk itu, dia mencari berpendapat seusaha mungkin untuk memahami nas-nas tersebut. Kemudian berusaha memahami dengan baik, berusaha minta klarifikasi pemahaman dengan orang-orang lain. Ini usahanya. Namun ketika tidak juga terdapat kebersamaan dalam masalah ini, mereka tetap berpaham kepada pemahamannya sampai masa mereka mendapatkan jalan untuk bersama. Mereka hadapkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Lalu mereka akan yusallimu taslima, akan menyerah dengan benar-benar total penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diperintah. Lalu saya mengatakan al-farqu bayna khilaf al-jaiz wal madhmum. Perbedaan antara perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan yang tercela. Apa perbedaannya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan perbedaan pendapat yang tercela tersebut, saya mengatakan nahnu bihajatin ila tanbih alla yata'assaba kullu minna li ra'yihi fi fahmi nassin min kitabillah aw hadithi rasulillah tas'assuban yu'addi bina ila syai'in min at-tanazu' wa at-tanafur wa qad yu'addi hadha ba'da dhalika ila at-tadabur wa ila at-tabaghud wa hadha kulluhu manhiyun anhu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah.

Kita, kata beliau, kata Syekh, berhajat atau apa namanya, perlu berhajat kepada ya nabi hajat ini datang bi perlu kami ingatkan, nah, ini lebih tepatnya, bahwa masing-masing la ta'assabu kullu minna li ra'yihi, masing-masing kita tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap pendapatnya di dalam memahami dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dan Rasulullah, dengan ta'assub yang mengakibatkan kepada tanazu' wa tanafur, fanatisme yang mengakibatkan kepada perselisihan dan saling menjauh. Waqad yuaddi hadza ba'da dzalika ila tadabur. Bahkan berujung sampai-sampai membawa kepada tadabur, saling membelakangi. Maknanya saling menjauh. Wa tabaghud, dan saling membenci. Wa hadha kulluhu manhiyun anhu. Semuanya ini adalah perkara yang terlarang di dalam syariat. Perselisihan tersebut adalah perselisihan yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun kita berupaya untuk mencari kesamaan dalam permasalahan, tidak bisa juga, maka janganlah ta'assub dalam atas pendapat yang kita pegang, yang kita ambil. Dalam arti lain, kita saja yang benar, yang lain salah. Sampai menimbulkan perpecahan dan saling menjauh, saling membelakangi, saling memusuhi, saling memarahi. Ini yang tidak benar di dalam syariat. Fa'idhan, Syekh mengatakan, نستطيع أن نقول باختصار إن الفرق بين الاختلاف الجائز والاختلاف المحرم يظهر من بقاء هؤلاء المختلفين على وحدتهم وعلى تناسحهم وتوادهم أو خرجوا من ذلك إلى تناحر وإلى تباغض. Fahada ma aradtu tanbih alaihi fima idha waqal khilaf baina ba'dina wa ba'da fi mas'alatin ma fayambaghi an natasamah. Ini, lihat, ternyata Syekh Ibnu Taimiyah tidak, Syekh Albani tidak sekaku yang dibicarakan tentang dia. Memang dia adalah faqih. Syekh Albani bukan hanya muhaddis, sebagian orang mengingkarinya. Ini adalah satu kesombongan orang mengingkarinya. Adalah seorang muhaddis. Seorang faqih. Ahli. Benar-benar ahli dalam fiqih. Seorang usuli, ahli dalam konsep-konsep syariat. Coba kita lihat di dalam kesimpulan beliau ini. Apa kata beliau? Jadi secara singkat kita dapat mengatakan perbedaan
antara perbedaan yang diperbolehkan dan perbedaan yang diharamkan, tampak dari apakah orang yang berbeda pendapat itu tetap memelihara persatuan. Dan tetap ada saling tanasuh, saling menasihati, dan saling mencintai. Atau mereka berusaha keluar daripada tanahur, daripada permusuhan, wa ila tabawud, keluar daripada tabawud, saling membenci. Fahadha ma'aratu tanbiha alaih. Ini yang perlu saya ingatkan. Apabila terjadi perselisihan antara kita sebagian kita dalam suatu permasalahan apapun, fayambaghi an natasamah, maka sikap kita yang lebih patut adalah saling toleran. Siapa yang mengatakan Syekh Albani memaksakan orang mengikuti pendapatnya? Siapa pula yang mengatakan bahwa Salafiyin memaksakan orang mengikuti pendapat Syekh Albani? Siapa? Orang-orang yang mengatakan itu adalah orang-orang yang, kata istilah sekarang, kurang kental kopinya. Kurang panjang napasnya membaca kitab. Mungkin lebih tepat, dia hanya mengambil secuil-secuil, ataupun mendengar curi-curi dengar pendengaran, tidak mengetahui dan tidak membaca, tidak melihat perkataan daripada Syekh Albani dan masyayikh-masyayikh as-salafiyyin. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jelas bagaimana sikap Syekh Albani di dalam permasalahan khilafiyah. Kalau antum, wahai para pendengar, mengerti bahasa Arab, cobalah dengar bagaimana cara Syekh Albani berdialog dengan orang-orang yang datang kepadanya berdialog. Atau baca dialog-dialog mereka yang sudah ditranskrip ke dalam bahasa tulisan di dalam teks. Bagaimana terarahnya cara beliau berpandangan, bagaimana konsep beliau, usul beliau, dan bagaimana pemahaman beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya mengangkat permasalahan ini dari Syekh Albani karena sering mendengar
tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang kurang kental kopinya ataupun kurang panjang napasnya dalam membaca kitab. Istilah kurang kental kopinya kan istilah yang masyhur. Mudah-mudahan tidak salah membawa istilah ini. Atau orang-orang yang kurang napasnya di dalam membaca kitab sehingga tidak sanggup untuk memahami kitab. Tidak sanggup untuk memahami konsep. Bagaimana Syekh Al-Albani? Maka baca pendapat Syekh Al-Albani, baca pendapat masyayikh yang lain. Apakah benar masyayikh tersebut memaksa pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang hadir di kajiannya untuk mengikuti pendapatnya mi'ah fi mi'ah 100%? Lah, wallah, tidak. Alhamdulillah, kami termasuk orang-orang yang belajar di antara murid-murid terbesar daripada masyayikh-masyayikh yang besar. Mengetahui bagaimana perselisihan di antara mereka di dalam masalah furu'. Antara murid-murid mereka. Antara masyayikh. Kita membaca perbedaan-perbedaan pendapat antara masyayikh tersebut. Dan di dalam kenyataan, para asatidah salafiyin di Pekanbaru dan barangkali juga di Indonesia, tidak semuanya berpendapat sama di dalam masalah furu'. Akan tetapi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, perbedaan tidak membuat tanafur. Tidak membuat saling menjauh. Maka ringkasnya, perbedaan yang tercela itu adalah perbedaan yang membuat kita saling menjauh, saling membenci. Apabila perbedaan itu masih dalam koridor persatuan dan saling tanasuh dan saling mencintai walaupun berbeda dalam sisi pandang dalam permasalahan-permasalahan furu', inilah perbedaan yang diperbolehkan. Namun tetap ada usaha untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah semampu. Orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengembalikan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada perintah ta'assub mazhabi. Dan tidak ada pula perintah meninggalkan mazhab. Sama sekali enggak boleh kita mazhab itu. Mazhab itu, mazhab itu. Tidak ada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan kita anggap mazhab itu adalah sumber hukum yang selanjutnya setelah kitabullah, sunnahullah, ijma' dan qiyas. Sumber kelima adalah mazhab. Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syekh kembali mengatakan, wa ana udzakir bi kalimatin li ba'd du'a islamiyyin fiha syai'un min hadzal ma'na. Walakin yumkin tafsiruha bi syai'in yukhalifu ba'd at-tawjih as-sabiq. Tilka kalimat taqulu نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Saya ingin mengingatkan dengan sebuah kalimat yang sebagian dai
sebagai dai kaum muslimin mengatakannya ya seperti makna yang telah kami katakan di atas bihasyu min hadzal makna, sama seperti makna yang kami sampaikan. Walakin mungkin tafsirnya bisa yukhalif ba'd at-tawjih as-sabiq. Namun ada kerentanan ditafsirkan perkataan itu kepada arahan yang berbeda ya dengan apa yang kami sampaikan di atas. Apa perkataan itu? Natawana 'ala ma tafaqna 'alaihi wa yadhurna ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Artinya kita bekerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memaafkan satu sama lain dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Ini kalau dibawa kepada makna positif luar biasa, sama dengan apa yang kita katakan tadi. Ini terpuji. Akan tetapi, ya, kata Syekh, hadha kalam yumkin tafsiruhu tafsiran sahihan wa yumkin tafsiruhu tafsiran a'waja. Perkataan ini, nata'awan ala ma tafakna alaihi wa ya'adhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Perkataan ini mungkin ditafsirkan dengan penafsiran yang sah. Ya, bisa saja ditafsirkan dengan penafsiran yang sah. Dan bisa saja ditafsirkan dengan penafsiran yang bengkok. Lalu Syekh mengatakan, وهذا التفسير هذا التفسير الأعوج هو الذي يطبق المنتمون إلى قائل هذه الكلمة. Penafsiran yang bengkok inilah yang diterapkan oleh orang-orang yang di apa namanya orang-orang yang yang berlindung kepada perkataan ini, kepada orang yang mengatakan ini. Kenapa demikian? Li'annahum yantahuna ila ridha bil ikhtilaf wa tarka sa'ya wa tarka sa'yi li qada' alaihi bi qadri imkan. Kenapa demikian? Karena mereka berakhir tetap kepada ridho, kepada perselisihan, dan meninggalkan usaha sekuat mungkin untuk menghilangkan perselisihan. Walidzalika tajidhum yajtami'una wa yanshuna ba'dhum ba'dha 'ala asyaddil ikhtilaf fi qulubihim hadza Hanafi wa hadza Syafi'i wa hadza Maliki wa akhar Hambali. Ma'a dzalika fa hum jama'ah wahida za'amu hadha ma turidi wa hadha ash'ari wa hadha kasalafi wa ma dhalika jama'atuhum jama'ah wahidah faqifa kana hadha wa kana islam wa kana hadha li annahum tabannau hadha tawjih yadiru ba'duna ba'dan fima talabna fihi hadha la yajuzu fil islam لأنه يجب على المسلمين أن يتناصحوا ولا شك أن تكتل وتجمع أمر الله به أمر الله به ورسوله لكن يجب أن يكون التكتل على أساس الإسلام وعلى أساس النصيحة. كم مسلمين يعني رحمة الله. Bagus sekali apa yang diungkapkan oleh Syekh ini. Oleh karena itu, mereka tetap berselisih dan tidak ada usaha
untuk menghilangkan perselisihan sekuat mungkin. Maka kalian dapati mereka ya berkumpul dan hidup bersama dalam perbedaan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengatakan ini adalah Hanafi. Ini adalah Maliki, ini adalah Syafi'i, ini adalah Maliki, ini adalah Hambali, yang lain adalah Hambali. Ya. Namun mereka datang dalam satu dalam mereka mengatakan tetap satu kelompok. Ada lagi yang mengatakan ini adalah Maturidi, ini adalah Asy'ari, ini adalah Salafi. Namun mereka satu. Bagaimana bisa terjadi? Apakah nyata seperti itu? Tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah, fakaifa kana hadza? Dengan alasan apa mengangkat istilah kita saling memaafkan dalam perselisihan antara kita? Syekh mengatakan perkumpulan yang seperti ini la yajuzu fil Islam. Tidak boleh dalam Islam. Yang wajib adalah tanasur alal muslimin. Lianahu yajibu alal muslimin an yatanasah. Wala syak. Dan tidak diragukan lagi bahwa takatul wa tajammu itu bersatu. Ya, takatul wa tajammu bersatu. Ya, yang seperti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rasulullah mengatakan agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lalu mereka mengatakan kepada siapa ya Rasulullah? Adalah kepada Allah. Artinya ketulusan kepada Allah. Ketulusan dalam mengikuti kitab Allah. Ketulusan di dalam mengikuti Rasulullah. Wa li'ammatil muslimin wa amatihim. Dan menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan orang-orang umumnya kaum muslimin. Maksudnya itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Fa idza ishta ana ma'ak 20 sana wa lam tansahni wa ana mathalan atulya wa anta shari wa akhir salabi fa hadha laysa min islam fi shay' itlaqan. Nih lihat, andai kata saya hidup bersamamu kemudian kamu tidak menasihatiku, contohnya aku adalah berakidah Maturidi, engkau adalah Asy'ari dan yang lain adalah Salafi. Namun tidak ada saling menasihati di antara yang tiga ini. Fahada laysa min Islam fi syai'in itlaqan. Ini tidaklah ajaran Islam sedikit pun. Maka yang benar adalah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pembahasan-pembahasan tetap, namun tidak sampai kepada permusuhan. Untuk berusaha memahami, kita selalu tolong-menolong, tetapi tidak sampai saling memusuhi. Masih panjang sebetulnya apa yang dikatakan Syekh Albani, akan tetapi itu adalah intinya daripada apa yang kami katakan pada pertemuan ini. Ya, kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami jumpakan kepada guru kita Ustaz Dali Sman Ibrahim Al-Syafi'i hafidhallahu taala. Dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani telah kita dengarkan bersama di pertemuan ke-19 dari bab tentang perbedaan yang diperbolehkan dan perbedaan yang tidak, yang tercela. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah kepada kita. Insyaallah taala khotalah Islam rahimakumullah, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya, pembahasan kitab ini insyaallah taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wajalla, beliau berkata, apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal, niscaya Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku satu hasta, Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, niscaya Aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang Dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amalu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuknya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kawkabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan, min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya.
wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW dengan kita menghayati kandungan isinya. Lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya. Agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya, dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut.

0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazalal Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17.03 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain LCMA Hafizallahu taala. Dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Bukan Filah Pilih Semaunya. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda jangan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keindahan ajaran Islam adalah sangat bervariasinya amalan yang diajarkan di dalam Islam. Amalan yang diajarkan dalam Islam itu bermacam-macam. Sangat beragam. Saking banyaknya, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau berupaya untuk mengumpulkan amalan-amalan itu dalam sebuah buku. Buku itu beliau beri judul Al-Jami' li Syu'abil Iman. Himpunan cabang-cabang keimanan. Perkiraan jenengan tebalnya seberapa? Segini? Apa segini? Jenengan tahu tebalnya? Dari sini sampai sini. Dari ujung tangan kanan saya sampai ujung tangan kiri. Sekitar berapa belas jilid. Kalau jenengan pengen lihat fisik kitabnya, silahkan melihat di perpustakaan pondok. Al-Jami' li Syu'abil Iman. Beliau berupaya mengumpulkan semampu beliau amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Gue boleh maca kapan, Ustaz? Jadi untuk boleh ngamalkan kapan, tapi boleh maca kapan. Ya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Arab gondrong apa gundul? Ya Arab gundul. Waduh, saya sing gondrong piangel. Mulane sinau. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu sekedar memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam Islam itu amalan itu banyak sekali. Sangat bermacam-macam, sangat beragam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Islam memberikan alternatif amalan yang sangat banyak kepada kita? Jawabannya adalah karena potensi satu manusia dengan manusia yang lain sama atau berbeda? Berbeda-beda. Potensi satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda. Contoh, ada yang punya potensi harta. Iki wong sugih. Berarti potensinya ada dalam napa? Harta. Ada orang potensinya tenaga. Kere tapi kuat. Miskin tapi kuat fisiknya. Berarti potensi dia napa? Tenaga. Ada orang potensinya ilmu. Napa? Ilmu. Duit enggak punya, tenaga juga biasa-biasa aja, tapi punya napa? Ilmu yang banyak. Berarti potensi dia napa? Ilmu. Ada orang potensinya adalah jabatan. Napa? Jabatan. Tanda tangannya payu. Begitu srek-srek-srek-srek, diskotik tutup. Kuwi tanda tangannya sinten? Pejabat. Nek tanda tangannya nyong karo jenengan ya pada bae. Nah, karena potensi satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda, maka di dalam agama kita dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Bagi yang hartanya melimpah, selain zakat, selain apa? Zakat yang memang sifatnya wajib, dia masih bisa menggunakan hartanya untuk beramal dengan amalan-amalan yang modalnya harta. Nopun jajal selain zakat, amalan yang modalnya harta. Sedekah, nopun mali. Kurban, nopun mali. Napa? Umroh, haji. Aku wis umroh, wis haji ustaz, umroh sunnah, haji sunnah. Sampun ustaz, wong tuane jenengan dihajikakan. Sampun ustaz, bokayune jenengan. Sampun ustaz, se-RT diberangkatkan apa? Haji. Itu yang potensinya apa bau? Harta. Ada orang gak punya duit banyak tapi punya fisik yang kuat. Apa ustaz orang yang kuat fisiknya? Puasa. Napa? Puasa. Dia gak hanya sekedar bisa puasa Ramadan, tapi dia juga bisa puasa sunnah. Contohnya napa? Senin Kamis. Apa lagi? 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa apa? Ayyamul Bidh. Wah, dia masih kuat lagi. Tambahi puasa Dawud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Fisiknya masih kuat, ustaz. Tambahi selain sholat wajib, tambahi sholat sunnah. Jadi yang namanya sholat tahajud itu gak cuma di bulan Ramadan terawih. Di luar Ramadan pun dia bisa 11 rakaat, 13 rakaat, bahkan lebih dari itu. Karena dia punya potensi, apa mau? Tenaga, fisik. Ada orang potensinya ilmu. Entah itu ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu agama ya mulang, ngisi pengajian, nulis buku. Yang isinya adalah ilmu agama yang disebarkan. Entah itu pakai disebarkan dalam bentuk tulisan kertas, atau disebarkan di media sosial, atau disebarkan dalam bentuk rekaman, suara maupun video, audio maupun video, itu potensi apa? Ilmu. Kalau ilmu dunia, Ustaz, ya tergantung ilmunya ilmu apa? Arsitek. Ya. Maka cara dia beramal adalah menggratiskan arsitek masjid. Ada orang pengen bangun masjid itu ngene. Aku bayar sing gambar. Free. Ya. Itu namanya beramal dengan ilmu yang dia miliki. Itu kalau ilmunya arsitektur. Ustaz, saya bukan arsitek tapi dokter. Yang jenengan beramal dengan ilmu jenengan. Pasien enggak mampu, pripun? Gratis. Ya. Pasien setengah mampu, pripun? Separuh bayar. Ya. Itu namanya beramal dengan ilmu. Jadi, kenapa Islam itu memberikan alternatif amalan yang sangat banyak? Karena potensi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Semuanya bisa masuk surga. Menggunakan potensi yang dimilikinya masing-masing. Tapi, nah, buatan tapi nih ya. Amalan-amalan yang sebanyak tadi itu tidak satu level. Tidak satu tingkat. Saya kasih contoh. Sholat duhur kali sholat duha. Kenapa? Sholat duhur dengan sholat duha. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Duhur. Oke, sampun. Sholat subuh kali sholat Terawih. Sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Subuh. Mulanya pas Ramadan, ramainya kapan? Subuh. Apa terawih? Baik kan? Ya. Levelnya tidak sama. Antara rukun Islam, rukun iman, nggih, dengan ngasih minum kucing. Ngasih minum apa? Kucing. Sama atau beda? Rukun iman, rukun Islam dengan ngasih minum kucing. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Rukun iman, rukun Islam. Ini harus kita mengerti. Kalau boleh diumpamakan seperti bangunan, kalau boleh diumpamakan Islam itu diibaratkan bangunan, maka yang namanya bangunan ini elemennya itu banyak. Bagian bangunan itu banyak. Ada bagian yang mutlak harus ada. Ada bagian yang harus ada, tapi kalau tidak ada masih bisa berdiri bangunannya. Ada bangunan, bagian dari bangunan itu yang sifatnya pelengkap. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Bagian bangunan yang harus ada. Kalau tidak ada bagian itu maka bangunannya tidak berdiri. Nopo njajal? Pondasi. Nopo? Pondasi.
4: Bangunan gak ada pondasinya, ya gak bisa berdiri. Bisa Ustadz, ya dia baik, ambruk. Apalagi yang mutlak harus ada selain pondasi, tiang. Ya jadi nek tiangnya dibuang beribun, rubuh. Gak ada bangunan. Oke, ini bagian yang mutlak harus ada. Kemudian ada bangunan, ada bagian bangunan yang harus ada tapi gak mutlak. Kalau gak ada pun tetap bisa bangunan itu berdiri. Contohnya apa? Tembok. Contohnya apa? Tembok. Ada gak bangunan berdiri gak ada temboknya? Contohnya? Pendopo. Joglo. Ada temboknya enggak? Enggak ada. Ya. Tapi bisa tetap berdiri. Udah. Ada bagian dari bangunan yang sifatnya cuma pelengkap pemanis. Contohnya. Contohnya apa, Bu? Ventilasi. Rumah enggak ada ventilasinya. Bisa enggak ditinggali? Bisa, tapi pengap. Tapi bisa orang tinggal di situ. Tetap bisa dikatakan sebagai bangunan. Nah, kalau boleh diumpamakan, Islam seperti bangunan, ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang mutlak harus ada. Contohnya adalah tadi rukun Islam sama rukun apa? Iman. Ini harus ada. Gak ada rukun iman, gak ada rukun Islam, ya gak ada bangunan. Bangunan yang bernama bangunan Islam. Contoh nih, rukun iman nomor satu apa? Rukun iman nomor satu, iman kepada Allah. Ada orang ngakune Islam tapi gak percaya dengan Allah. Islam atau bukan? Ya bukan. Wong enggak ada pondasinya kok. Ya. Ada orang ngakunya Islam. Enggak baca syahadat. Puasa Senin Kemis 50 tahun. Tapi mboten maca napa? Syahadat. Enggak mau syahadat. Islam atau bukan? Bukan. Karena ini bagian mutlak yang tidak boleh enggak ada. Harus ada terus. Rukun iman sama rukun apa? Islam. Terus, setelah yang pokok ini, ada bagian dari Islam yang hukumnya fardu ain. Fardu ain sih apa? Fardu ain itu wajib atas masing-masing dari kita. Contohnya apa itu Ustaz? Yang fardu ain tapi bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Contohnya adalah birrul walidain. Napa Bu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua niku hukume fardu ain, ndak bisa diwakilkan. Enggak bisa napa? Diwakilkan. Ora bisa jenengan titip ya Mas. Bakti karo ramane biyunge, ya. Itu gak bisa. Karena masing-masing dari kita, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, itu wajib berbakti kepada orang tua. Jadi keliru kalau ada sebagian orang menganggap yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja. Enggak, laki perempuan wajib berbakti. Walaupun nanti kalau perempuan sudah nopo menikah, ya tentunya ada kewajiban tambahan. Kewajiban untuk berbakti kepada siapa? Kepada suaminya. Dan ketika dia akan berbakti kepada orang tuanya, perlu dia memberitahu kepada siapa? Kepada suaminya. Tapi tetap punya kewajiban untuk berbakti. Itu namanya amalan yang hukumnya fardu ain. Contoh liane, amalan yang hukumnya fardu ain. Belajar ilmu agama. Ngaji. Napa Bu? Ngaji. Hukumnya apa? Fardu ain. Enggak bisa diwakilkan. Jadi jenengan enggak bisa kemudian titip ya salam go ustate. Salam go ustate. Sing penting itu salame, sing penting napa? Ngaji. Jadi ada sebagian jamaah sekarang itu buat dia itu targetnya bisa foto karo ustate. Untuk bisa oli ilmu nek keliru niku. Jadi target kita hadir pengajian itu bukan supaya bisa selfie foto sama ustaznya, bukan. Targetnya adalah supaya bisa dapat apa? Ilmu, berkah ilmune. Ya. Ini hukumnya fardu ain. Makanya kata Nabi SAW apa? Talabul ilmi fariyudhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama niku hukumnya fardu. Ya. Fardu ain atas setiap muslim dan juga muslimah. Dah, ini yang hukumnya fardu napa? Ain. Di bawahnya rukun iman, rukun Islam, fardu ain, di bawahnya lagi ada namanya fardu kifayah. Apa bedanya Ustaz fardu ain sama fardu kifayah? Kalau fardu ain itu masing-masing dari kita harus menjalankan, kalau fardu kifayah ada yang menjalankan, maka yang lainnya kewajibannya napa? Gugur. Contone kula niki. Napa niki? Mulang ngaji dakwah. Itu hukumnya fardu napa? Kifayah. Jadi kalau misalnya sudah ada yang menunaikan tugas itu, jenengan andaikan tidak menunaikan, enggak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang menunaikan. Ini yang namanya fardu napa? Kifayah. Contoh yang lain. Ngerumat jenazah. Napa? Ngerumat jenazah. Merawat jenazah. Mulai dari apa? Memandikan, terus mengkafani, terus nyolati, terus menguburkan. Niku hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada sebagian yang menjalankan, maka yang lainnya enggak wajib. Tapi kalau enggak ada yang melakukan, maka semuanya dosa. Berarti nek mboten wonten sing ngisi pengajian, sing kena dosa siapa? Kabehan. Kalau ada jenazah, enggak ada yang ngerawat. Akhirnya naudzubillah min dzalik, terus napa? Terlantar, busuk, naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya satu kampung kena bagian apanya? Baunya. Maka yang dosa? Semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Di bawah fardu kifayah ada yang namanya sunnah. Napa bu? Sunnah. Contohnya sunnah niku nopo. Ya wow, puasa sunnah. Sholat sunnah. Sedekah sunnah. Apalagi Ustaz? Baca sholawat. Napa? Baca sholawat. Selain di dalam sholat ya. Selain yang ada dalam sholat. Yang ada dalam tahiyat. Di luar sholat kita baca sholawat. Itu hukumnya sunnah. Nah, Islam itu agama yang teratur, agama yang rapi, agama yang tidak asal-asalan. Mengajarkan kepada kita, kalau mau beramal itu yang diprioritaskan, yang paling dipentingkan itu adalah yang mutlak harus diwujudkan. Yaitu nomor satu rukun

Ben gampang. Sinten? Si A. Rajin sholat lima waktu, Masya Allah. Tapi gak pernah puasa Senin Kemis. Gak pernah nopo puasa Senin Kemis. Sama si B, rajin puasa Senin Kemis, tapi ora tau sholat. Saya tanya, bagus mana? A apa B? Ya bagus C. Sing sholat karo sing puasa. Iya kan pertanyaannya bukan A, B, C. Pertanyaannya tadi nopo? A sama B. A sama B. Itu lebih bagus A. Kenapa? Karena dia menjalankan rukun Islam. Apa tadi rukun Islamnya? Sholat. Nomor dua rukun Islam. Kan sholat lima? Lima waktu. Yang paling penting buat seseorang pertama kali adalah menjalankan rukun iman dan rukun apa? Islam. Kemudian ingin ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak masalah. Bagus. Tapi jangan sampai ada orang. Loh, jenengan sih kenapa mau ora subuhan? Iya, mumpungi aku tahajud suwe banget. Nganti apa? Nganti kerainan ora subuhan. Bener napa keliru niku? Keliru. Karena sholat subuh sama sholat tahajud itu levelnya lebih tinggi mana? Subuh. Ya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Allah sendiri yang menyampaikan. Ketika ada hambaku bertaqarrub. Bertaqarrub sin nopo? Bertaqarrub niku artinya beramal untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Jadi taqarrub itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Berarti taqarrub itu melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya taqarrub yang paling aku cintai adalah taqarrub dengan amalan yang hukumnya wajib. Yang paling penting yang harus kalian dahulukan dalam beramal adalah amalan yang hukumnya wajib. Terus Allah lanjutkan firman-Nya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau dia sudah melakukan yang wajib-wajib, kemudian dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah, maka saat itu aku akan mencintai hambaku. Ya, berarti apa dulu yang diprioritaskan, Bu? Yang wajib. Lah, ngerti nih, niki wajib, niki sunnah, pripun? Taunya ini wajib, ini sunnah, gimana? Ya, ngaji. Ya. Harus belajar ilmu agama. Ustaz, kalau belajar ilmu agama, apa semuanya wajib itu Ustaz? Ya, belajar ilmu agama pun juga dibagi-bagi juga. Ya. Ada yang fardu ain, contohnya belajar cara wudu. Napa Bu? Belajar cara wudu itu hukumnya fardu ain. Ya. Belajar cara sholat niku hukumnya napa? Fardu ain. Ustaz, kalau belajar Al-Qur'an hukumnya napa? Belajar membaca Al-Qur'an hukumnya napa? Jadi sepi. Belajar baca Al-Qur'an apa hukumnya? Tergantung yang dipelajari apa. Kalau Al-Fatihah. Napa? Al-Fatihah. Maka hukumnya wajib. Karena itu rukun sholat. Ya. Selain Al-Fatihah, Ustaz, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah.

0: Alhamdulillah, berarti orang sasinau.
1: Ya itu kayak gue. Ini kebiasaan buruk sebagian orang tuh kayak gitu.
0: Hukumnya apa Ustaz?
1: Sunnah. Alhamdulillah, sunnah tok iki. Bukan seperti itu. Ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan enggak dapat pahala. Untung nomor rugi? Rugilah. Ya. Jadi kita mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah itu bukan untuk meninggalkan yang sunnah. Ya. Ada sebagian orang kayak gini. Sholat jamaah. Sholat apa? Jamaah. Ustaz, sholat jamaah di masjid itu hukumnya apa toh? Kalau ustaz yang jawab, sunnah alhamdulillah. Ngesuk orang mangkat? Masjid. Gak seperti itu. Ya. Ya memang betul, sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Iya ada pendapat itu, sebagian ulama berpendapat dan itu cukup kuat pendapatnya. Walaupun lebih kuat pendapat yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah fardu atau wajib. Ya, fardu ain. Itu lebih kuat pendapat itu. Tapi kalau kita mau pakai pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, itu bukan berarti kemudian kita abaikan, kita remehkan. Ukur sunnah tok iki. Buktinya apa? Buktinya diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah. Beliau itu dalam keadaan sakit berat pun tetap berangkat kemana? Ke masjid. Padahal beliau berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah. Karena para ulama kita dahulu mempelajari sesuatu, ini hukumnya apa? Untuk diamalkan. Kalau kita mempelajari sesuatu hukumnya apa? Nek wis ngerti sunnah, untuk ditinggalkan. Gue bedane dewek karo ulama. Sudah. Ini hadis yang pertama. Maka dalam beramal itu tidak boleh semaunya. Ya. Ketika kita akan beramal itu enggak boleh pilih semaunya. Jangan sampai kita itu didikte oleh hawa nafsu. Ustaz, masa beramal sampai didikte oleh hawa nafsu? Iya, karena beramalnya bukan ikut aturan agama, tapi ikut nafsu yang ada dalam diri kita. Ada sebagian orang, kenapa kamu kok sangat menjaga amalan ini? Wong gampang, penak, ya, orang ragat. Ya. Loh, kenapa yang itu enggak dikerjakan? Ah, berat itulah. Ya, enggak cocok dengan selera aku. Loh, kok selera? Jadi beramal itu bukan berdasarkan selera. Ya. Tapi berdasarkan aturan agama. Mana yang wajib kita kerjakan? Apalagi yang rukun sama yang rukun iman sama yang rukun Islam. Kita pelajari, kita perbaiki akidah kita. Nanti setelah itu kita tambah dengan amalan yang wajib-wajib yang lainnya. Nah, kalau memang yang wajib-wajib ini sudah kita kerjakan, kemudian kita punya potensi lebih. Punya potensi lebih. Ada yang potensinya ilmu, ada yang potensinya harta, ada yang potensinya apa tadi? Jabatan, ada yang potensinya tenaga. Ustaz, saya ini sudah melakukan banyak amalan tapi masih over apa jenenge? Over tenaga. Ya wis, bersih-bersih apa? Masjid. Ya. Yeah. Amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ya. Yeah. Jadi jangan dipikir loh kayak kerjane marbot. Kita ibu-ibu kalau jenengan berangkat ke masjid kemudian ngoseki kamar mandi masjid, dapat pahala atau tidak? Insyaallah dapat. Ya. Ada enggak kloset kamar mandi yang perlu dikoseki? Hah? Banyak. Ya. Betapa banyak masjid-masjid yang kamar mandinya nopo? Sangat kotor. Sampai ada seorang ustadz ya ngisi pengajian. Di komplek elit. Orangnya kaya-kaya di situ. Sebelum mengisi pengajian, dia sempat sholat di masjid yang ada di komplek perumahan elit itu. Ternyata kondisinya mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Dia, beliau ini ustadznya pengen ke belakang untuk mencari toilet itu menggunakan indera penciuman, bukan menggunakan indera penglihatan. Apa maksudnya? Hah? Jadi kalau nyari toilet di masjid itu enggak usah ngelihat tulisan mana toilet, tapi cukup mengandalkan indera penciuman alias di sing paling pesing kuwi berarti kamar mandi. Ini padahal di perumahan apa? Elit. Kepriwe? Ya, perumahan elit enggak bisa jaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jenengan jadi orang kaya, kemudian jenengan masih punya tenaga, lalu bersih-bersih kamar mandi yang ada di masjid, dapat pahala atau tidak? Dapat insya Allah. Maka mari kita latihan untuk beragama sesuai dengan aturan agama, bukan beragama sesuai dengan keinginan atau selera kita. Jangan sampai kita beragama didikte oleh hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya, kemudian rajin ibadah, tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah? Sholatnya rajin, okay? Puasanya rajin, tapi medit. Tapi apa? Medit, pelit. Pelit sama orang tuanya sendiri. Yeah. Pelit sama adiknya, sama saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya? Sholatnya bagus, meditnya elek. Itu hukumnya. Ya. Yeah. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Yang mesti dilakukan adalah mengubah nopo? Perilaku. Karena di dalam Islam, yang perlu dijaga hubungannya itu, bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara itu namanya hablum minan nas. Dua-duanya harus dijaga. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minan nasnya dijaga. Jadi gak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi. Sholatnya rajin, tapi sama orang tuanya sendiri. Butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, ki kebangetan temen ini. Masa orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya, ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Le, do, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu. Kamu niki sinten, Bu? Bocah. Anak. Anak. Dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu, boleh nagih orang jamak. Nanti wong tuane lara. Ya. Sampai orang tuanya sakit. Karena bolak-balik ditagih sama siapa? Anak. Ini anakmu dilapai. Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Minimal untuk membalas jasa siapa? Orang tua kita. Masa orang tua kita butuh susu, bayangkan. Butuh apa? Susu. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi enggak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal gue ganti. Ganti apa bu? ASI lah minimal. Ya. Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Nah tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Kasih nasihat. Ustaz kalau saya yang ngasih nasihat biasanya enggak diperhatikan Ustaz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jenengan potong, kirimkan. Ya. Oke, Mas, ana pesan sama ustate. Ya. Oke, Mbak, ada pesan dari ustadznya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kirim. Ya, supaya hatinya terbuka. Sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga karena ingin taat kepada suami dan tidak melalaikan pekerjaan rumah. Pertanyaannya, bagaimana saya menjawab pertanyaan ibu-ibu ketika berkumpul dalam keluarga besar yang sering bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan potensi yang pernah kuliah untuk mengajar, tetapi hanya digunakan untuk menjadi ibu rumah tangga saja? Kemudian bagaimana supaya tegar menghadapi hal-hal tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Bagaimana menjawab pertanyaan bagi ibu, seorang ibu yang pernah kuliah. Bagi seorang ibu yang pernah kuliah. Kenapa kok enggak ngajar misalnya? Tapi malah jadi ibu rumah tangga. Lalu terus buat apa dulu kuliah? Jawab aja bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu kita itu adalah darah daging kita. Siapa? Anak-anak kita. Sebelum mahasiswa. Sebelum mahasiswa. Yeah. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu kita pertama kali adalah darah daging kita sendiri. Maaf. Jangan sampai ilmu kita dinikmati oleh begitu banyak manusia, tapi anak kita dirawat dan dididik oleh pembantu yang tamat SD saja tidak. Ini tragis. Jenengan kuliah S2, S3, sampai profesor. Yang menikmati ilmunya siapa? Orang lain. Anak edewek dididik oleh pembantu rumah tangga, maaf, yang tingkat pendidikannya rendah. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu jenengan adalah buah hati jenengan dulu. Ustaz, berarti saya enggak boleh ngajar, Ustaz. Kalau memang Anda bisa bagi waktu, bisa bagi waktu. Antara ngajar dengan didik siapa? Anak, silakan, tidak apa-apa. Yang penting tempat ngajarnya aman, tidak melanggar aturan syariat, silakan, tidak masalah. Ya. Tapi gara-gara ngajar orang lain, terus anaknya jadinya nopo terbengkalai pendidikannya, supaya enggak rewel dikasih nopo HP, akhirnya jadi anaknya HP, untuk anaknya ibune, itu adalah perilaku yang sangat tidak ideal. Ya. Bagaimana supaya kuat? Bagaimana supaya kuat? Dengan meyakini bahwa itulah kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang dikatakan dengan skala prioritas. Saya kasih contoh ya. Dulu ya, berapa kali saya sampaikan. Kalau ada orang undang misalnya, ada orang undang saya untuk ngisi pengajian. Di waktu yang memang, waktu itu sudah saya dedikasikan untuk mendidik anak dan istri, ngajari anak dan istri. Misal, contoh ya, contoh. Saya punya waktu untuk didik anak istri, misal, habis isya. Kemudian ada orang ngundang saya di waktu yang sama untuk ngisi pengajian habis isya. Kalau saya ngisi pengajian di sana, berarti anak saya tidak saya didik dengan baik di waktu itu. Kalau saya didik anak istri saya, berarti resikonya pengajiannya enggak bisa mereka menyesuaikan waktu sesuai dengan apa yang saya bisa. Pertanyaannya, mana yang didahulukan? Memenuhi undangan pengajian apa mendidik anak istri? Kenang apa? Karena itu hukumnya fardu ain. Yang itu fardu kifayah. Levelnya tinggi mana? Fardu ain. Saya bapak mendidik istri dan anak itu hukumnya fardu ain. Saya ngajarin jenengan hukumnya fardu kifayah. Ya wis ya bubar ya. Tapi kan sekarang bukan waktu saya ngajar anak istri, sekarang ini waktu saya buat jenengan, gitu loh. Ini sekarang waktu saya buat jenengan. Tapi kalau suatu saat kok tabrakan, ini alhamdulillah lagi mboten tabrakan. Alhamdulillah lagi enggak tabrakan. Suatu saat tabrakan, maka harus menerapkan skala prioritas bahwa yang fardu ain itu didahulukan sebelum yang fardu kifayah. Oke, saya kasih contoh yang lain. Ba'da maghrib. Jadwalnya jenengan menyuapi orang tua. Kenapa? Menyuapi orang tua. Tahu-tahu WA masuk. Siapa yang WA? Temenin jenengan. Ngapain? Ngajak mancing. Ngajak kenapa? Mancing. Mana yang didahulukan? Menyuapi orang tua. Karena itu fardu ain. Mancing.
3: Fardu kifayah. Fardu kifayah kangen di mancing fardu kifayah.
1: Mancing itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Itu level paling rendah. Sunnah wudu. Kok ada orang mancing sampai mengabaikan menyuapi siapa? Orang tuanya. Ini tuh gak punya skala prioritas. Lah bu, yang namanya sholat sunnah, bayangkan sholat sunnah. Ya. Itu bisa dibatalkan. Kalau ada panggilan dari siapa? Orang tua, dan panggilannya mendesak. Bisa dibatalkan sholat sunnah. Apalagi mancing. Ya.
2: Cukup gak? Sudah jam 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslim dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahimahkumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain LSMA Hafizullah Ta'ala dengan tema Bukan Filah Filih Semaunya. Semoga bermanfaat dan menambah khasa ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian tadi materi kita serah pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Abu Bakar Syatiri di surah Asyura, di beberapa ayat dari surah Asyura ayat ke-61 hingga seterusnya, hingga nanti akan disusul pula dengan jeda-jeda berkumandang dan salat maghrib. Dan kami informasikan juga untuk waktu salat maghrib hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
1: salat. Hidayah 103,4 FM. Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrabal abdu ilayya shibra, تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala amri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busa, Kota Pekanbaru, menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asri Rahmat Azai hafizallahu taala. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Dengan tafsir As-Sa'di pada surat Az-Zukhruf. Malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-74. Silakan dibaca.

0: ربك قال إنكم ماكثون.
1: أحسنت بارك الله فيك. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah pada ayat-ayat sebelumnya
2: memberitakan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan apa yang mereka dapatkan di dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan, dari servis yang luar biasa, dari minuman dan makanan, wadah-wadah yang digunakan untuk tempat makanannya dan juga tempat minumannya, begitu juga tentang simbol kelezatan yang diterima oleh mereka di surga sebagaimana di ayat 71, wa fiha ma tashtahi al amf wa fiha ma tashtahihi al anfusu wa taladdul ayunu. Ini simbol kenikmatan. Di dalam surga ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia dan yang lezat dipandang mata. Ya. Kemudian di antara simbol kenikmatan, wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya, menikmati semua kelezatan tersebut. Kemudian di ayat yang tadi kita dengarkan, di ayat 74, Allah bercerita tentang kebalikannya. Allah berfirman, innal mujrimina, inna sesungguhnya, ya, inna sesungguhnya, al-mujrimin orang-orang yang berdosa. Maksudnya al-mubalighina fil ijram, orang-orang yang bersangatan dalam tindakan pelanggaran, berkumpul bermacam-macam pelanggaran, mulai dari kekufuran, kebencian terhadap agama Allah. Dan tidak cukup sampai di situ, mereka juga menghalang-halangi manusia dari agama Allah dan memusuhi orang-orang yang berada di agama Allah, di atas agama Allah. Ini yang mujrim. Al-mubalighina fil ijram. Bukan sekedar apa yang ada di terjemahannya, orang-orang yang berdosa. Tetapi lebih dari sekedar berdosa. Sesungguhnya orang-orang mujrimin fi di dalam azab, ya, siksa. Jahannam, neraka. Ya, neraka, jahannam. Khalidun, mereka kekal di dalamnya. Khalidun, mereka selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Ini tentang apa yang didapatkan oleh mereka, yaitu berada di dalam neraka khalidun selama-lamanya. Kemudian la yufattaru, ayat yang ke-75 masih tentang mereka. Ya, la yufattaru, la tidak yufattaru, diringankan, yukhaffafu, ya, yukhaffafu, la yufattaru, la yukhaffafu, tidak diringankan, anhum dari mereka, dari hum mereka, maksudnya tidak diringankan siksanya, kondisinya, keadaannya. Jadi tidak akan berkurang siksanya. Jadi semakin lama semakin keras dan semakin berat siksa mereka. La yufattaru, ini ancaman yang luar biasa, menakutkan. Rasa sakitnya tidak berkurang. Menetap saja ini sudah ancaman. Tidak pernah, tidak berkurang rasa sakitnya dan tetap dalam kondisi sakit itu. Walaupun tidak bertambah, ini sudah ancaman yang keras, menakutkan. Tetapi dan lebih dari itu, yaitu semakin bertambah. Jadi tidak dikurangi, tidak diringankan, bukan pada level yang sama. Dia berubah levelnya, cuma semakin bertambah. Tetap pada level itu saja, itu sudah siksa. Tidak berkurang. Dan bukan hanya sekedar itu, ini justru semakin lama semakin bertambah. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat yang lain. Mereka minta dikurangi siksa, justru Allah mengatakan, justru kami menambahkan. Ya. Di surat An-Naba itu apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa yang ditambah adalah hukuman. Ya. Surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La fadhuqu falan nazidakum illa azaba." Ayat 30. Fadhuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Falan, maka sekali-kali tidak. Nazidakum, kami tambahkan. Illa azaba, melainkan siksa. Jadi siksanya yang bertambah. Dan banyak ayat yang lainnya menegaskan tentang siksa neraka itu semakin lama semakin bertambah. Sakitnya, beratnya, kerasnya. Maka di sini diungkapkan, la yufattaru anhum, tidak diringankan dari mereka, yaitu siksaan neraka. Wahum fihi mublisun. Ini yang ketiga ya. Di ayat sebelumnya, innal mujrimina fi azabi jahannam. Ini yang pertama. Fi azabi jahannam. Berada di dalam siksa neraka jahannam. Kemudian yang kedua, khalidun. Siksa selama-lamanya. Hukuman yang tidak pernah berhenti dan putus-putusnya. Kemudian yang ketiga, la yufattaru anhum. Lamanya bukan memberikan keringanan, tidak ada celah untuk menipis, berkurang rasa siksanya, justru ditekankan di sini, la yufattaru anhum. Tidak diringankan atas mereka. Dan yang keempat, wahum fihi, wahum dan mereka, fihi di dalamnya, itu di dalam siksa, di dalam siksaan, ya, mublisun, berputus asa, ya, ayesun berputus asa karena merasa tidak ada berkurang sakitnya, pedihnya, kerasnya. Jadi mereka, loh, kok tidak seperti di dunia ini, rasa sakit itu biasanya di awal-awal, di pertama-pertama, nah kemudian nanti hilang sejenak, sebentar, kemudian muncul lagi. Hilang timbul, ini nikmat. Karena ketika dia hilang, rasa sakitnya terasa lega kita. Walaupun setelah itu ada rasa sakit lagi, kemudian berkurang lagi. Kemudian lama berkurangnya, kemudian muncul lagi. Apalagi kalau sudah diberi obat anti atau menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Hilang dia. Walaupun penyakitnya masih ada dalam obat, upaya pengobatan. Ya. Tetapi di neraka ini tidak ada. Tidak ada obat rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit. Karena semuanya siksa. Wahum fihi mublisun. Dan mereka di dalamnya berputus asa. ayisuna. Minta diringankan. Ya, mereka meminta, penghuni neraka waliyadu billah meminta agar diringankan rasa siksa, rasa azab. Wahum fihi mublisun. Dan mereka di dalamnya berputus asa, mublisun. Ayat yang ke-76 masih tentang al-mujrimin. Allah berfirman, wama zalamnahum, wama dan tidak, wanya dan, la, ma-nya tidak, ma-an-nafiyah di sini, wama zalamnahum dan tidak, lah, ya, zalamna kami min zalimi hum mereka, maksudnya al-mujrimin yang di neraka tadi. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, kata Allah. Walakin, dan akan tetapi, ya, kanu adalah mereka humul zalimin. Merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah ketika menyiksa mereka di neraka dengan bentuk yang seperti tadi, fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidaklah Allah menzalimi mereka. Tetapi apa yang mereka terima itu adalah hasil perbuatan mereka, berarti mereka yang menzalimi diri sendiri. Walakin kanu humudz zalimin, kan, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Senada dengan ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian masih diceritakan oleh Allah tentang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari nerakanya. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wanadau, wadan, nadau, mereka menyeru, ya, mereka menyeru, memanggil, nada, yunadi, munadatan, wanidaan, artinya memanggil, nida, panggilan, ya, azan itu an-nida, azan itu kata lainnya nida, azana, yuadzinu, ta'zinan wa adzanan, artinya panggilan, sama dengan nada, yunadi, munadatan wa nidaan. Wa nadau, dan mereka memanggil, menyeru, maksudnya penghuni neraka tadi, al-mujrimin, ya, mereka memanggil atau menyeru, ya Malik, ya panggilan, wahai, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rusulu, ya, ya artinya wahai, ya an-nida, dalam ilmu nahunya, ya an-nida, ya yang maknanya panggilan, wahai, Malik, Malik nama khazinun nar, penjaga neraka, ya, khazin an-nar. Karena neraka ada penjaga yang menjaga neraka dari malaikat-malaikat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di ayat Az-Zumar, waqala lahum khazanatuha, ya, waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, berkata khazanatun nar, penjaga neraka dari para malaikat. Di sini mereka memanggil salah satu malaikat dan dia adalah pemimpin penjaga neraka, Malik. Ini menunjukkan bahwa Malik nama malaikat yang menjaga neraka, ya, yang diberitahukan oleh Allah. Dan ketika itu mereka tahu, penghuni neraka tahu namanya. Ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqadi, liyaqadi, lam di sini lam al-amr, ya, adalah permohonan, permintaan, perintah. Maksudnya di sini perintahnya adalah perintah permohonan. Liyaqdi, hendaklah yaqdi memutuskan berakhir. Memutuskan untuk berakhir, maksudnya qadha wafat, meninggal. Jadi mereka meminta agar mereka diakhirkan saja, maksudnya diwafatkan. Maksudnya yang lebih tegas adalah minta mati. Meminta untuk mati. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Tuhanmu, Rabbuka, Tuhanmu hai Malik, mengakhirkan kami saja atau mengakhiri kami. Liyaqdi alaina. Mengakhiri kami. Maksudnya meminta Allah mewafatkan mereka disebabkan siksa neraka. Jadi siksa neraka itu menjadikan penghuni neraka, wal'iyadu billah, antara hidup dengan mati. Siksanya yang pedih mematikan. Tetapi mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Ini yang sangat menakutkan. Siksa yang seharusnya mati, tapi tidak mati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mematikan kematian. Jadi kematian itu sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk dalam hadisnya Nabi SAW memberitakan, setelah penghuni surga memasuki surga dan penghuni neraka memasuki neraka. Jadi tidak ada lagi yang di luar. Penghuni surga yang sudah masuk surga tentu tidak akan keluar. Namun yang masuk ke neraka ada yang akan dikeluarkan. Ada yang akan dikeluarkan. Karena yang masuk neraka itu terbagi dua. Yang pertama penghuninya. Yang pertama penghuninya. Dan yang kedua yang singgah. Yang singgah. Yang singgah di neraka ini nanti yang dikeluarkan lalu dimasukkan ke tempat mereka, yaitu surga. Nah, ketika masuk penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, semuanya sudah tidak ada lagi yang berada di tempat yang milik mereka. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kematian dalam bentuk kibas, dalam bentuk biri-biri. Ya. Jadi kematian itu dibentuk oleh Allah seperti biri-biri. Ya, kibas. Lalu di hadapan penghuni surga untuk menambahkan rasa nikmat dan kegembiraan yang luar biasa kepada mereka. Allah perlihatkan, pertontonkan kepada penghuni surga agar mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan juga Allah pertontonkan kepada penghuni neraka agar mereka semakin merasa tersiksa. Mereka tahu bahwa kibas itu kematian. Ya. Lalu disembelih. Kematian tersebut lalu difirmankan. Setelah disembelih, ketika dipertontonkan disembelihnya kematian dalam bentuk kibas tadi, semua tahu, yang di neraka, yang di surga tahu itu kematian, yang di neraka pun tahu itu kematian yang sudah dihabisi oleh Allah. Tetapi ditambahkan lagi dengan pengumuman. Dipertegas dengan pengumuman, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, abadilah dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, abadilah. Tidak akan ada lagi kematian. Dan perasaan menerima dari kedua tempat tersebut berbeda. Yang satu gembira yang luar biasa karena mereka sedang nikmat, sedang merasakan kelezatan yang luar biasa. Ya. Lalu dikabarkan yang akan kalian rasakan itu semua selama-lamanya. Tentu akan merasa gembira. Sebaliknya wal'iyadu billah akan terasa semakin tersiksa penghuni neraka ketika mereka ya akan selama-lamanya berada dalam keadaan demikian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
3: Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk.
4: Mereka menyeru, wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja, mengakhiri kami. Apa jawaban malaikat Malik?
3: Qal,
4: ia berkata, Malik berkata,
3: innakum, sesungguhnya kalian,
4: ya,
3: sesungguhnya kalian, innakum makithun khalidun,
4: ya,
3: makithun khalidun,
4: selama-lamanya berada di situ. Tidak akan ada lagi kematian.
3: Ya, innakum makithun,
4: sesungguhnya kalian abadi, tetap di situ selama-lamanya, wal iyadzubillah. Kemudian

Tadi bacaannya sampai 77. 77. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal dari keadaan neraka yang diceritakan oleh Allah. Ya. Dan akan dimasukkan ke dalamnya al-mujrimin. Sekarang kita baca tafsir Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-74, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun, sesungguhnya orang-orang mujrim berada di dalam azab neraka jahannam khalidun selama-lamanya. Kata Sa'di rahimahullah, innal mujrimina, sesungguhnya al-mujrim, siapa mereka? Alladzina ajramu bikufrihim wa takdzibihim. Jadi bukan sekedar berdosa, tetapi mereka berbuat ijram dengan kekufuran. Ya. Jadi yang pertama masuk dalam kata-kata mujrim di sini kufur. Ya. Kekufuran. Melakukan perbuatan ijram, dosa, yaitu kekufuran. Terus mendustakan. Ya. Menolak dan mendustakan. Mendustakan dengan menghasut, memprovokasi, ya, menghalang-halangi orang-orang dari agama Allah. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu fi adzabi jahannam, di dalam azab jahannam, ai di dalam azab jahannam ini maksudnya munghamiruna fihi, tenggelam di dalamnya, ya, munghamiruna fihi, tenggelam di dalam gejolak kobaran api neraka, karena api nerakanya besar, kobarannya tinggi. Ya. Mereka berada di dalam gejolak api neraka, munghamiruna fi. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim bahwa Abu Talib, paman Nabi, yang meninggal dalam keadaan kufur, musyrik, bahwa beliau berada di dalam kobaran neraka, api neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya syafaat. Diberi syafaat oleh Nabi karena jasanya, perannya, andilnya dalam menolong Nabi berdakwah kepada agama tauhid, agama Islam. Membantu dan melindungi Nabi semenjak usia 8 tahun, ia mengasuh Nabi, menyayangi Nabi. Ya. Sampai dia meninggal dunia. Sampai Abu Talibnya meninggal dunia. Ketika akhir-akhir atau sebelum meninggal dunia, dia termasuk yang dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Dia memilih memihak Nabi yang diboikot oleh Quraisy dengan perjanjian sakral versi mereka, ditulis di kertas yang istimewa, ditempelkan perjanjian tersebut di dinding Ka'bah, bahwa isi perjanjiannya semua suku Quraisy, suku di Mekah, perjanjiannya tidak dibenarkan seorang pun untuk menjalin hubungan dengan Nabi dan siapapun yang memihak Nabi. Siapapun yang memihak Nabi. Dikucilkan di Syi'b Bani Hashim di Mekah dan tidak dibenarkan seorang pun untuk berhubungan dengan mereka. Sampai tukar-menukar barang pun tidak boleh. Berjumpa pun tidak. Karena menurut mereka perjanjian tadi mulia, suci, maka memang
tidak ada yang melanggar. Kecuali ada akhir-akhir ujung-ujungnya seorang yang terpandang yang berpikir ya biasanya bijak melakukan pelanggaran tetapi sembunyi-sembunyi dalam waktu yang lama dan mereka kehabisan bahan makanan selama dikucilkan, diboikot dan bahkan yang apapun yang bisa dimakan mereka makan. Sampai-sampai mereka memakan daun-daun yang kering, yang keras. Karena itu yang ada. Jadi bukan daun pucuk-pucuk daun-daunan. Tapi yang kerasnya. Sebagaimana diceritakan oleh sebagian persahabat. Sampai luka-luka tenggorokan mereka menelan. Karena tidak ada makanan. Dan ini salah satu penyebab Abu Talib karena sudah tua juga. Sakit dan penyakit itulah yang membawanya kepada kematian. Nabi SAW berupaya untuk mengajaknya, memahamkannya, mendakwahinya untuk mengucapkan

Gejolaknya tidak tinggi. Gejolaknya hanya sampai ke mata kaki. Tetapi menyebabkan otaknya mendidih. Ya. Api yang kobarannya hanya sampai mata kaki itu membuat otak mendidih. Sebagaimana tegaskan dalam riwayat Muslim. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selain dari itu, penghuni neraka munghamiruna fi, berada di dalam, di bawah kobaran. Apinya misalnya dia setinggi atap kita ini. Nah, sementara di bawah ini orangnya. Jadi kobarannya tinggi, mereka berada di dalam. Seperti cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Berada dalam gejolak api dalam waktu yang lama. Karena api yang disiapkan, kayu bakar yang disiapkan menggunung untuk membakar Nabi Ibrahim. Seperti gunung. Lalu dihidupkan apinya menyala. Dan apinya menyala dalam waktu berhari-hari. Sampai api itu sendiri yang mati. Karena bahan bakarnya atau kayu bakarnya sudah habis. Nabi Ibrahim berada di bawah, di dalamnya. Di dalam gejolaknya. Kemudian ketika padam, Nabi Ibrahim keluar tanpa sehelai rambutnya terbakar oleh api. Karena apinya tidak panas. Dijadikan dingin oleh Allah. Dengan firman-Nya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi, fi azabi jahannam di sini maksudnya berada di dalam kobarannya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Muhitun bihim. Meliputi mereka. Jadi kiri api, kanan api, belakang api, depan api, di atas api. Bahkan tempat tidurnya pun di bahannya api. Pakaiannya pun bahan dasarnya api. Dibuatkan pakaian yang menyelimuti atau menutupi badan mereka. Dan api, panas. Lindungannya, naungannya juga api. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ila dhillin dhi thalathi su'abin la dhalilin wa la yughni minal lahabi. Di surah Al-Mursalat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, muhitun bihimul azab min kulli janib. Diliputi, dikelilingi mereka oleh siksa neraka dari segala penjuru. Khaliduna fihi la yakhrujuna minhu abada. Kata Syekh Sa'di, di dalamnya mereka abadi dan tidak keluar darinya selama-lamanya. Karena mereka penghuni neraka. Kemudian ayat yang berikutnya, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak diringankan dari mereka dan mereka di dalamnya putus asa. Kata Syekh Sa'di, la yufattaru anhum al-adzabu sa'atan. Tidaklah diringankan dari mereka siksa walau sesaat. Walau sesaat. Dengan menghilangkan siksanya. Wala bitahwini azabi. Tidak dihilangkan siksa dan tidak diringankan. Kalau dihilangkan siksanya hilang. Tidak ada apinya, tidak ada siksa yang lain. Kemudian tidak diringankan, apinya ada tapi rasa sakitnya berkurang. Itu tidak ada sama sekali. Itu makna la yufattaru anhum. Dan itu sesaat pun tidak. Jadi terus berkelanjutan rasa sakitnya, siksanya berkelanjutan dan tidak pernah putus-putusnya. Dan abadi. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Sudah, silakan.

jamaah yang dimuliakan oleh Allah, la yufattaru anhum, tidak diringankan dari mereka, yaitu azab. Ada dua bentuknya. Yang pertama, azabnya ditiadakan. Walau sesaat, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, tidak diringankan, yaitu azabnya ada, cuma rasanya yang dikurangi. Itu pun juga tidak ada. La yufattaru anhum. Wahum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya berputus asa, kata Syekh Sa'di, ay ayisuna min kulli khairin. Maksudnya berputus asa dari apapun kebaikan. Ghayra rajina lil faraji. Sama sekali tidak ada harapan untuk kemudahan atau kelapangan. Tidak ada harapan untuk dilapangkan. Kalau azabnya sudah tidak ada harapan dikurangi, apalagi yang diinginkan? Tidak ada apa-apa. Mereka benar-benar berputus asa dari mendapatkan kebaikan dan kelapangan. Wadzalika annahum yunaduna rabbahum. Demikian itu mereka, karena sudah tidak ada harapan dihentikan azab, dikurangi rasa sakitnya, mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala, yunaduna rabbahum, melalui malaikat Malik. Ya. Fayaqulun, ini di antara yang mereka minta ya. Di ayat yang lain, wadzalika annahum yunaduna rabbahum, tidak adanya harapan berputus asanya mereka, yang demikian itu lantaran mereka memanggil Allah, menyeru Allah di tengah, di saat siksa neraka mereka rasakan, mereka memanggil Allah, Rabbana akhrijna minha. Ini di antara harapan mereka, ada harapan untuk keluar dari neraka. Akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami darinya. Ini permintaan, di antara permintaannya. Ini kajian tentang apa saja yang diminta oleh penghuni neraka, ini bagusnya. Kalau ada pembahasan tentang ini, karena banyak yang diminta oleh penghuni neraka kepada Allah. Di antaranya yang diceritakan di sini, yaitu minta keluar. Di dunia ini kita harus pikirkan ini. Harus kita renungkan bahwa di antara permintaan penghuni neraka, akhrijna, keluarkan kami, ya, akhrijna minha, darinya, ya. Ini di surat Al-Mu'minun atau di, kalau yang tertulis di sini, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Di surah Al-Mu'minun ayat 107. Rabbana, ini permintaan penghuni neraka. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Al-Mu'minun ayat 107, mereka memanggil Allah. Rabbana, Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna, jika nanti kalau kami sudah keluar kembali berbuat dosa, fa inna zalimun, barulah ketika itu kami benar-benar zalim. Kata mereka berharap. Ini harapan ini. Harapan keluar, kalau nanti setelah keluar dari neraka mereka balik berbuat dosa lagi, barulah kami benar-benar zalim, kata mereka. Apa kata Allah? Ini yang membuat harapan mereka putus. Allah berfirman, qala khsa'u fiha, kata Allah berfirman, ikhsa'u fiha, hinalah kalian di dalamnya. Ini ayat yang ke-7, 108. Ikhsa'u fiha, hinalah kalian di dalamnya, atau tinggallah dengan hina di dalamnya. Menetaplah kalian di dalamnya hina. Jadi tidak ada harapan keluar. Ikhsa'u fiha, beradalah kalian di dalamnya dalam keadaan hina. Wala tukallimun,
Dan Allah mengatakan, janganlah kalian berbicara lagi denganku. Jadi jangan minta lagi. Kalau meminta saja sudah tidak ada kesempatan, apa harapan? Karena harapan itu akan muncul ketika ada permintaan. Dan ketika mereka minta untuk dikeluarkan, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengatakan tidak ada keluar, Allah mengatakan menetaplah kalian di dalamnya dalam keadaan hina. Dan setelah itu jangan, setelah ini jangan minta-minta lagi. Wala tukallimun. Ini yang membuat mereka habis harapan. Ya. Sebagaimana ditegaskan di sini, wahum fihi mublisun. Ayat berikutnya, ayat 76. Ya. Wama zalamnahum walakin kanuhum adh-dhalimun. Ketika mungkin dibaca bagaimana dahsyat, bagaimana mengerikannya keadaan mereka di neraka dengan siksa yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus, berada di dalam gejolak api yang sangat besar, tinggi, rasa panasnya pun 70 kali lipat api dunia, kata Nabi SAW. Api dunia ini kumpulkan semua, kalikan 70. Itulah yang bergejolak dan penghuninya berada di dalamnya. Di dalamnya. Dan mereka tidak mati. Jadi mereka hangus, tubuh mereka dibakar oleh api, mereka tidak mati. Kata Allah di surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit-kulit mereka, badalnahum juludan akhar, juludan ghairah, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul azab, agar siksa neraka itu mereka rasakan. Bahkan ukuran manusia di akhirat nanti diperbesar oleh Allah. Ukuran badannya besar. Umumnya sebesar Nabi Adam alaihissalam. 70 hasta. Lebih-lebih mereka yang menjadi penghuni neraka. Ditambahkan besar, ukuran besarnya oleh Allah, sehingga api neraka itu bukan sekedar membakar yang di luarnya saja, kulit dari luar, tetapi menjilat melalui lubang pori-pori. Sehingga menembus dada. Makanya Allah katakan di dalam surat yang ada Al-Hutama itu, surat apa? Humazah? Ya. Narullahil muqadah. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Yaitu api Allah yang disiapkan oleh Allah yang terus menyala. Setelah dihidupkan oleh Allah, dia tidak akan padam. Dia tidak akan merendah atau turun gejolaknya. Kena bahan bakarnya sudah tidak ada lagi. Seperti api dunia. Api dunia. Kalau sudah tidak ada bahan bakarnya, dia turun. Dia bahkan padam. Api neraka tidak seperti itu. Narullahil muqadah. Api yang disediakan oleh Allah yang terus menyala. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang api itu masuk sampai ke dalam dada. Kata para ulama tafsir, melalui lubang pori-pori. Sehingga yang dibakarnya bukan dari luar saja, tetapi masuk ke dalam daging. Kalau kita sekarang membakar, kan harus diiris-iris dulu. Agar apinya membakar isinya, ya, atau ditusuk-tusuk sehingga bagian dalamnya juga matang. Kalau di neraka itu sudah tidak perlu, karena lubang pori-porinya besar. Karena ukuran manusia nanti besar. Terutama yang menjadi penghuni neraka, lebih besar lagi. Na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ma zalamnahum. Ketika cerita tentang tadi, tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka, abadi, kekal di dalamnya, mungkin ada yang berpersepsi, mengira bahwa itu kezaliman dari Allah. Berlebih-lebihan Allah menyiksa. Kata mereka. Dan bisa jadi ada yang beranggapan demikian. Tetapi Allah tepis semua anggapan itu dengan mengatakan, wa ma zalamnahum.
Semua yang mereka rasakan, mereka dapatkan dari siksa itu bukanlah kezaliman kami. Bukan kami berlebih-lebihan menyiksa. Bukan itu tambahan-tambahan hukuman. Tidak. Tidak. Allah tidak menzalimi seorang pun. Ya. Walakin kanu humudh zalimin. Akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Kenapa? Karena di dunia ketika mereka masih hidup sudah sekian banyak peringatan-peringatan Allah. Diutus Rasul, dibawa kitab, didatangi mereka, disampaikan, diterangkan, diberi tangguhan. Ya. Kadang ada teguran-teguran, belum juga mengambil pelajaran. Akhirnya disiksa oleh Allah. Ketika Fir'aun mulai sadar bahwa dia tidak akan mungkin selamat, baru dia mengatakan, amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Di surat Hud. Dia baru mengucapkan syahadat. Ya. Dan dia tidak malu-malu mengatakan, saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tapi tidak ada gunanya. Allah mengatakan, al-ana, baru sekarang. Wa qad asaita qablu, sebelumnya kamu tetap ingkar. Sudah berapa tanda-tanda kemahabesan Allah? Sudah sekian banyak. Allah bahkan menegaskan 9 ayat, 9 apa bukti-bukti yang ditampilkan oleh Allah ke hadapan Firaun, tapi juga tidak menyadari, tidak mau menerima, tidak mau mengakui, dan nanti di akhirat mendapatkan siksa demikian. Karena Allah sudah mencipta, kebutuhan ciptaan ini disiapkan oleh Allah selama di bumi, makanannya, pakaiannya, minumannya. Matahari, sinar mataharinya, gelapnya malam, terangnya siang. Disiapkan semua oleh Allah. Allah hanya meminta untuk disembah. Allah menyuruhnya untuk disembah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang mencipta kalian. Alladhi khalaqakum, yang ia telah mencipta kalian. Walladhina min qablikum, dan mencipta yang sebelum-sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Diturunkan hujan, ditumbuhkan tanaman. Kemudian قل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Di sini ada iman kepada kitab.

pada iman kepada Rasul. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian tetap meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kitab, tidak bisa memberikan mencontoh, memberikan contoh semisal Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka orang kafir. Ya. Attaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Wa bima zalamu bihi anfusahum. Kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Wallahu la yadhlimhum. Wallahu lam yadhlimhum. Bahkan diampuni oleh Allah. Ada dosa yang diampuni oleh Allah. Dijadikan dosa-dosa menjadi kebaikan. Allah tegaskan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulam. Tidak mau. Makanya siksa yang seperti tadi itu berhak mereka terima. Itu pun setimpal. Hukuman tidak ada dilebihkan oleh Allah. Sementara pahala dilebih-lebihkan oleh Allah Jalla fi'ula. Iku liyaqadhi alaina rabbak. Ini tadi kita sudah pelajari. Mereka memanggil, menyeru, wahai Malik, hendaklah Tuhan kita yang sudah mati, walau diapapun, diapakan, walau bagaimanapun diperbuat kepada jasadnya, dia tidak akan merasa apa-apa. Karena dia sudah mati. Makanya mereka minta mati di neraka. Agar tidak terasa lagi siksa. Ya. Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, sesungguhnya kalian akan sesungguhnya kalian abadi tetap di dalamnya. Kata Syekh Sa'di, wanadau, dan mereka menyeru, wahum finnar, ketika mereka dalam neraka, la'allahum yahsulu lahum istiraha, agar terasa rehat sejenak. Atau mereka merasakan rehat selama-lamanya kalau sudah mati. Liyastarihu, agar mereka istirahat dari merasakan siksa. Ya Malik, kul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mewafatkan kami saja. Ay liyumitna, maksudnya agar ia mewafatkan, mematikan kami. Fanastarihu atau fanastariha, agar kami istirahat dari siksa ini. Fa innana fi ghammin syadid wa adzabin ghalid la sabra lana alaihi wala jalada. Karena sesungguhnya kami dalam keadaan atau dalam kekacauan yang bersangatan. Gham, kekacauan. Dalam keadaan yang sempit, yang bersangatan. Wa adzabin ghalid, dan dalam siksa yang besar. Ghalid, kabir. Ya. La sabra lana alaih, yang kami tidak lagi sabar menahannya. Wala jalada, tidak kuat merasakannya. Siksa neraka. Apinya saja itu tidak seperti api dunia panasnya. Sebagaimana tadi kita nukilkan hadis Nabi SAW. Faqala, maka Jibril berkata, maka Malik berkata, faqala lahum Malik khazinun nar. Berkata malaikat Malik, penjaga neraka, hina talabu minhu an yad'u wallaha lahum an yaqdi alaihim. Ketika mereka meminta malaikat Malik untuk berdoa kepada Allah agar mereka dimatikan saja, apa kata malaikat Malik? Innakum makithun, sesungguhnya kalian tetap di dalamnya. Ai muqimuna fihi, menetap kalian. Muqim. Muqim. Apa artinya muqim? Menetap. Muqimuna fiha, berada tetap di dalamnya. La takhrujuna anha abada. Kalian tak akan keluar darinya selama-lamanya. Falam yahsul lahum ma qasadu, dan ternyata mereka tidak berhasil dalam misi itu. Misi memanggil malaikat Malik itu tidak berhasil. Karena mereka tidak mungkin, kalau meminta kepada Allah langsung tadi sudah dilakukan. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka sudah panggil Allah, seru Allah, memohon dikeluarkan. Lalu Allah katakan, ikhsa'u fiha, hinalah kalian di dalamnya. Wala tukallimun, dan jangan berbicara lagi denganku. Karena tidak bisa lagi berbicara langsung dengan Allah, mereka melalui malaikat Jibril tadi. Meminta malaikat Malik ya, untuk memintakan kepada Allah. Ternyata jawabannya sama. Kata Malik, innakum makithun muqimuna fiha la takhrujuna.

منها أبدا فلم يحصل لهم ما قصدوه dan misi mereka tidak juga berhasil بل أجابهم بنقيض قصدهم justru jawaban malaikat Malik kebalikan dari tujuan mereka, misi mereka. Misi mereka mati, istirahat dari merasakan siksa, ternyata mereka abadi hidup di dalam neraka selama-lamanya. Dan dengan siksa yang telah mereka rasakan. Wazadahum amma ghamman ila ghammihim. Jawaban malaikat Malik ini menambahkan kegalauan, ya, kesempitan mereka di atas kesempitan. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uraian Syekh Sa'di untuk ayat-ayat yang tadi kita bacakan dan masih ada lanjutannya. Di antara celaan yang disampaikan kepada mereka setelah disampaikan kepada mereka, mereka akan tetap di dalamnya selama-lamanya, nanti akan ada celaan-celaan yang lain. Kata-kata keras, kasar, cemoohan, cacian, hinaan yang bertubi-tubi diperdengarkan kepada penghuni neraka. Karena memang mereka berhak menerimanya dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di situ dan kita memohon kepada Allah bi asma'il husna. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladhi la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika minan nar. Allahumma inna na'udhu bika minan nar. Allahumma inna na'udhu bika minan nar. وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل علمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihina sa'idah ala umar dunia wad-din. Isyadun la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadun muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimah wa rahimahumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LSMM Hafidhullah Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema langkah praktis menepis krisis. Kita langsung dengarkan. Semoga dapat kita simak dan baik dari studio dan juga selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Kalau kita baca dan mengikuti berita luar negeri, internasional maupun lokal, kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kalau di luar negeri katanya ada istilah Indonesia suram. Ada lagi yang mengajak kabur aja dulu. Semua ujung-ujungnya adalah uang, materi, dan ekonomi. Tidak ada ajakan suram karena akidah. Kabur dulu karena memikirkan ilmu agama yang sudah mulai punah. mereka tidak resah karena berbagai macam keterpurukan akidah dan moral di mana-mana. Padahal yang genting itu ini, ya, yang harus kita persoalkan adalah ini. Karena itu nanti akan menjadi rangkaian krisis dan keterpurukan ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, yang ketika itu bapaknya yaitu Umar bin Khattab diwecang oleh Rasulullah ketika saat kumpul bersama Muhajirin dan Ansor. Rasulullah menajamkan pandangan kepada Umar ketika itu, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, khamsun khisalun, ada lima perkara. Idzab tulibtum bihinna, kalau kalian diuji dengan lima perkara itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya." Dan ini semuanya adalah antara akidah, moral dan penyimpangan. Yang pertama antum lihat, dan efeknya nanti ya ke sosial, ya ke ekonomi, ya mungkin ke politik dan seluruh lini kehidupan. Yang pertama, lam tadhhuril fakhishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihi mut'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah muncul merajalela kekejian berupa perzinaan termasuk LGBT, ditambah Q lagi sekarang, melainkan Allah akan menurunkan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Lihat fakta kehidupan sekarang. Dunia farmasi berkembang pesat. Penelitian tentang farmasi dan obat-obatan dilakukan secara masif, tapi penyakit selalu menyalip, mendahului daripada obat itu. Dan sekarang penyakit itu aneh-aneh. Ini sebab akibat. Dan kita sering menaruh sebab akibat atau istilah jalan keluar yang hanya bumi, tidak pernah ke langit. Coba kita sesekali mencari jalan ke langit, bukan hanya jalan keluar. Ketika ada penyakit dan wabah merajalela yang diolok-olok, hanyalah sekarang ini obat dan farmasi. Tidak pernah menengok bagaimana sumber yang dari langit. Yang tidak lain, semua terjadi berbagai macam wabah penyakit yang sangat mengerikan, makin hari makin masif, tidak lain karena apa? LGBTQ. Dan juga perzinaan, perselingkuhan dan na'udzubillah. Dan anehnya, orang yang poligami dipersoalkan. Yang kedua, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran dan timbangan dan termasuk nyunatin anggaran, melainkan Allah akan timpakan paceklik sulitnya hidup termasuk krisis dan jahatnya para pemimpin. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Kenapa sekarang muncul pemimpin korup? Karena rakyatnya korup, cuman gak ada kesempatan aja untuk korupsi. Kenapa sekarang kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tega dan jahat, zalim? Karena rakyatnya juga yang memilih. Makanya ketika ada sekelompok ahli fitnah datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kenapa pemerintahan kalian tidak sebagus Abu Bakar Umar?" Jawaban Ali sangat cerdik, "Karena rakyatnya saya adalah kalian. Sementara rakyatnya Abu Bakar Umar adalah saya." Kemudian yang kedua, ketiga, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru." Tidaklah mereka suka mengalangi zakat malnya, tidak bayar zakat pelit, melainkan Allah akan menghalangi turun hujan dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak bakal menurunkan hujan. Makanya sekarang kita mendapati hujan yang bencana, di mana ciri-cirinya hujan di waktu dan tempat tidak kita inginkan dan tidak hujan di waktu dan tempat yang kita inginkan. Paham enggak? Tempat yang kita inginkan hujan, sawah, kering. Tempat yang tidak kita inginkan hujan, malah melimpah, banjir-banjir, perumahan tenggelam. Waktu yang kita inginkan hujan seperti sekarang ini, malah enggak hujan. Sementara waktu yang kita inginkan enggak hujan, malah hujan. Dan yang ketiga, yang keempat, "Wala yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairihim wa akhadu ba'da ma indahum." Tidaklah mereka itu melanggar janji Allah dan janji Rasul. Dan akhirnya mudah sekali berkhianat. Orang itu Pak, kalau sudah melanggar janji Allah, janji Rasul, mudah. Amanah Allah dan amanah Rasul, wala takhunu Allah wa rasulah fatakhunu amanatikum, mudah untuk khianat. Dan sekarang kenapa banyak orang yang mudah khianat? Karena mudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kenapa banyak perjanjian-perjanjian yang sekarang ini mudah untuk dilanggar? Karena mudah sekali mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul. Melainkan Allah akan kuasakan penjajah dari selain mereka dan mengambil sebagian kekayaan mereka. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Yang tambangnya, yang lautannya, yang daratannya, sehingga muncul dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, yang terakhir, dan ini fakta, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzala Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan hukum kitabullah dan memilih hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah, melainkan rakyatnya dirundung konflik yang tidak pernah mengenal kesudahan, bahkan vertikal maupun horizontal, konflik menganga. Akibatnya dari mana Pak? Akidah, akhlak penyimpangan. Itu yang harus kita urus. Kalau soal kelaparan Pak, sahabat-sahabat yang tinggal di Suffah lebih kelaparan daripada kita semua yang paling miskin di Bandung ini. Mereka yang berjihad di jalan Allah berhari-hari bahkan berbulan-bulan di perbatasan menjaga agama dan menjaga negara Islam mungkin lebih lapar, lebih sulit, lebih sakit daripada kita semuanya. Tapi mereka tetap eksis akidahnya, tetap bagus pegang teguh terhadap Islamnya, syariatnya, akhirnya dijaga Allah karena Allah udah berjanji in tansurullaha yansurkum. Mana yang sekarang menolong agama Allah? Mana yang sekarang menolong agama Islam? Mana yang sekarang menolong akidah, menolong akhlak, menolong sekarang penegakan daripada kebaikan-kebaikan di sekitar kita? Yang ditolong cuma perut masing-masing. Yang ditolong syahwat masing-masing. Bagaimana dimenangkan oleh Allah? Makanya Pak, ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Qadisiyah berpesan, wahai Sa'ad, bertakwalah bersama pasukan kalian, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan jangan kalian bermaksiat. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah karena maksiatnya musuh kalian dan taatnya kalian. Kalau kalian sama-sama maksiat, kalian tidak ditolong Allah. Sekarang umat Islam seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ghusaun ka ghusai sail, sampah seperti sampah banjir. Yushiku anta da'alikum al-umam, dibikin oleh umat-umat lain sebagai bancakan. Kenapa? Karena tadi. Makanya Rasulullah memberikan solusi ketika umat ini dikuasai oleh kehinaan, hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Coba kalau umat Islam kita tidak menuntut lebih jauh lagi, mengembalikan urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga urusan negara kepada agama Islam, ila dinikum, Allah akan jamin in tansurullaha yansurkum. Walaupun begitu, sekarang kita menghadapi realitas sekarang. Ya. Ini kita baru masuk materi. Kita mendapati realitas dihadapkan banyak pengangguran. Nanti akan lahir yang kedua, banyak pemalas. Kemudian yang ketiganya, banyak pengemis. Pengangguran, pemalas, pengemis. Ini harus kita perangi dulu. Ini solusi global. Makanya Islam sangat melarang orang meminta-minta. Islam sangat memerangi pengangguran. Islam sangat anti kepada pemalas. Makanya sampai kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasl wa minal jubni wal bukhl. Dan secara umum Rasulullah mewajangkan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastabti anna ahadun minkum rizqahu. Jangan merasa kita itu ngeluh kesulitan ekonomi. Ini Pak, ini harus kita miliki supaya hati kita itu kaya. Jadi ngeluh gak punya duit, ngeluh krisis, itu bertentangan dengan saran, wajangan, nasihat Rasulullah. Udah, punya duit kita belanjakan. Gak punya duit, tawakal kepada Allah. Gak usah ngeluh. Apalagi ngeritik pemerintah. Apalagi nyalah-nyalain pemerintah. Mas, antum jangan kalah cerdik dengan iblis. Ketika ceramah pada anggota, pada ahlun nar, setelah Allah putuskan lamma qudiyal amr, yang masuk surga sudah final, yang neraka sudah enggak mungkin keluar, ceramahnya iblis apa Mas? Fala talumuni falumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian, gitu loh.
4: Iblis saja gak bisa disalahin loh Pak. Antum sesat nyalain iblis, antum gak sholat nyalain iblis. Keenakan ente. Fala talumuni. Karena ma antum bimusrihi, kalian gak bisa nolong aku. Aku juga sebaliknya. Saya kan cuma ngajak, salahnya lo ikut. Kata iblis, tuh baca surat di dalam surat Ibrahim. Apalagi masalah materi. Mau naik ujian, mau turun juga ujian. Ya. Mau kaya ujian, mau miskin ujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimbangkan at-ta'imu syakir, orang yang makan bersyukur bimanzilati shaim as-sabir. Nah, sama. Kaya syukur, miskin sabar, itu sama. Bahkan lebih enak kaya syukur apa miskin sabar? Oh, gak ada yang jawab, Pak. Miskin syukur apa kaya sabar? Malah parah ini. Pilihannya maksudnya. Ya kalau menurut saya, intinya ada orang yang tidak baik imannya kecuali dikayakan. Kalau miskin rusaklah. Ada orang yang tidak baik imannya kecuali dimiskinkan. Kalau kaya rusaklah. Artinya antum bisa enggak lolos dari ujian kemiskinan dan kekayaan. Gitu loh. Tapi intinya lebih berat diuji dengan kekayaan daripada kemiskinan. Dalilnya kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Makanya Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji dengan kesulitan masih tangguh, tapi diuji dengan kemewahan banyak yang tumbang. Intinya la yastabti anna ahadum mink, kok begini sih hidup saya? Enggak boleh. Kok saya sekelas S2, S3 begini nasib rezekinya? Enggak boleh. Jangan merasa lamban datangnya rezeki di antara kalian. Fa inna Jibril al-ul alqa fi raw'i. Jibril tadi memberikan wahyu kepada saya, anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya, tidaklah ada seorang di antara kalian keluar dari dunia, hatta yustakmala rizquhu, sampai rizkinya dipenuhi. Enggak akan mungkin Pak lewat. Satu rupiah pun enggak mungkin lewat. Yang itu jatah antum, yang itu rizki antum, yang itu milik antum. Makanya di sini Allah Rasulullah SAW lewat Jibril berpesan, fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kuncinya itu. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam apa? Mencari rizki. Makanya ayyuhannas wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam mengejar rizki. Perbaiki itu ya manajemennya. Perbaiki itu juga cara ibadah kita. Perbaiki itu cara di dalam menempuh untuk mengerahkan sebab-sebab menjadi rezeki. Contoh gini, di antara kita itu kadang-kadang lebih menonjol doanya daripada usahanya. Oh, tiap ketemu Ustadz minta didoakan, Ustadz doakan usaha saya lancar, Masya Allah. Saya baru mendirikan kafe atau warung atau ini toko kelontong, doakan Ustaz mudah-mudahan berkah, laris, lancar. Bukanya jam 9:30, tutupnya jam 1:30. Udah gitu expired semua barangnya. Udah gitu tampilannya mahal harga, mahal senyum. Siapa yang mau beli? Pak, doa itu selaras dengan apa? Usaha. Contoh, antum minta didoakan punya anak tapi enggak kawin. Anaknya sopo? Ya enggak bisa, kawin dulu dengan cara yang baik. Gitu. Baru didoakan mudah-mudahan antum mendapatkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fa in istabta ahadukum minkum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rizki, kok seperti ini kendor, kok krisis, bangkrut, macet, tidak jalan tokonya, tidak jalan usahanya. Apa pesan Jibril kepada Rasulullah? Fala yatlubuhu bima'siyatin, jangan sekali-kali cari dengan cara maksiat. Bingung karena kurang modal. Usaha macet, bangkrut. Akhirnya, wah, kalau begini kayaknya terima aja deh dari bank itu untuk pembiayaan biar cepat berkembang. Maksiat. Ya udah deh kita nanti kembangkan untuk kalau cuman kafe begini-begini aja enggak ada musiknya, mungkin kali-kali enggak laku ini, dikasih musik biduanita. Kurang laku lagi dibikin yang separuhnya konvensional, yang separuhnya syariat. Kafe konvensional ada apa? Minuman kerasnya yang syariat. Jadi pelanggan masing-masing tidak lari, yang konven ada, yang syariat ada. Ini cilakanya istilah-istilah konven dan syariat. Ya. Enggak. Kenapa? Prinsip seorang muslim. Di sini ada dua kran, kotor sama bersih. Saya cukupkan dengan yang bersih. Walaupun hanya dapat satu gelas di dalam 5 menit atau di dalam 1 menit. Kalau kita ambil dua-duanya dalam 1 menit dapat 2 gelas, tidak. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin, karena karunia Allah itu tidak didapat dengan cara maksiat. Terus bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ya, langkah praktis di dalam menepis krisis, yaitu langkah praktis. Berarti di sini saya syarah dulu ya. Biasa sebelum mulai ta'lim selalu saya syarah judulnya. Langkah praktis berarti di sini mudah, simple. Dan itu memang simple langkah, kurang lebih 12 langkah yang akan saya sampaikan. Menepis karena masalah materi wabil khusus itu kecil. Karena dini salian banyak, halal dihisap apalagi haram. Makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Sehingga Ibnu Abi Katsir mengatakan, waspadalah terhadap dunia. Bila kamu tidak pintar untuk menjambinya, jangan coba-coba pegang. Apa itu jambinya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Makanya sebetulnya dunia itu tidak dibenci dengan sendirinya. Orang itu boleh kaya? Boleh. Saya tantang kok sekarang sebutkan nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tolong sebutin yang miskin siapa? Enggak ada. Abu Bakar, siapa bilang miskin? Umar, apalagi Utsman, wah masya Allah. Ali, khalifah. Terus Abdurrahman bin Auf, itu unta pengangkut gandumnya saja 2000. Terus siapa lagi? Ayo, Zubair, masya Allah, istrinya 4, meninggal dunia dia. Istri 4 itu dapat masing-masing 800 ribu dinar, dirham. Padahal 1/8 itu. Kan suami meninggal, ada anak. Dapat berapa istri? Dapat berapa? 1/8 dibagi 4 itu. Bukan masing-masing 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ente. Terus nanti anaknya dapat apa? Itu, masya Allah. Dan masya Allah berapa hektar itu, ratusan hektar tanahnya. Makanya sering saya definisikan zuhud itu ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal, walaupun 100 miliar daripada 100 juta haram. Mana yang antum pilih? Waras itu. Itu. Disuruh milih 100 miliar halal dengan 100 juta haram, mana? Ah, itu. Gitu loh Pak. Biar lancar dakwah, silaturahmi enak. Itu. Jadi hilangkan perasaan-perasaan yang sekarang malas, cinta pengangguran, dikasih stempel tawakal. Itu. Pernah Umar bin Khattab melihat anak-anak muda, Masya Allah geger-geger, tidur-tidur di masjid. Ya, pada waktu duha, ngapain kalian di sini? Ya, nyantai Umar, Masya Allah. Itu, enggak bekerja kalian. Ya, belum Amirul Mukminin. Terus yang kasih makan kalian siapa? Ya ada aja, alhamdulillah tawakal Amirul Mukminin. Oh gitu. Ya udah tunggu di sini ya, saya pulang sebentar. Dikiranya diambilin makanan dia. Dibawain cambuk sama Umar bin Khattab. Kebukin satu-satu sampai bonyok. I'malu fa inna as-sama'a la tumtiru dhahaba. Kerjalah karena langit itu tidak bakal menghujani kalian emas. Itu. Yang hujan emas gelondongan datang itu cuma emas bejo. Itu. Kalau antum mau emas berlian, kerja. Emasnya sendiri itu Pak, untuk menjadi perhiasan yang dicintai perempuan, prosesnya kayak apa antum lihat. Antum cek, tambang tembaga menjadi emas itu diperas, digali, pakai alat yang terus kemudian dipanaskan. Itu baru jadi emas. Oke. Ada berapa waktu lagi nih? Masih lama? Oke ya. Sekarang kita masuk ke dalam langkah praktis. Ya. Dan insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan seorang hamba. La yukhlifullahul mi'ad. Langkah praktis ini diyakini telah menghasilkan banyak solusi. Di dalam alam realita dan pengalaman banyak dari orang-orang dahulu hingga sekarang telah mendatangkan solusi krisis. Yang pertama utama adalah jangan berhenti berdoa. Antum dengarkan Pak. Di dalam hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, saya haramkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama. Fala tadhalamu. Saya jadikan di antara kalian itu haram, maka jangan saling mendzalimi. Itu kunci. Pak, dunia itu akan api dan akan damai, sejahtera, kalau tidak ada kezaliman, dipenuhi dengan keadilan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafiratan. Wa inna allaha la yansuru dan zalim itu kes. Makanya diantaranya doa. Ma min karena Allah telah memberikan izin orang-orang yang teraniaya untuk berdoa dan dikabulkan. Antum cek di dalam doa kafaratul majlis. Yang ini jarang dibaca oleh kita, sering dibaca oleh Rasulullah. Dari Abdullah ibn Umar, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawinu alina masaib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absanina wa quwatina abadan ma'hin, wa ja'al sa'rana ala man zalamana. Ya Allah, ambillah dendam dan sakit hati kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Itu doa panjang. Udah. Jadi makanya kalau antum disakitin orang, didolimin orang, jangan sibuk membalas. Allah serahkan sama Allah. Nanti yang balas Allah itu paling pas, paling pantas, paling tepat. Dan petunjuk. Ini namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad, semua kita bisa menunjukkan ke arah kebaikan. Contoh gini loh Pak, realnya. Semua yang ada di ruang ini dari depan sampai belakang dengar mic yang sekarang saya ceramahkan. Semua dengar isi yang saya sampaikan, tapi terima enggak, itu taufik. Sekarang kira-kira faham enggak kemudian menjadi suatu lakon, perilaku, itu taufik. Meskipun Masya Allah Abu Thalib tiap hari dekat dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, seakan-akan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Kitabul Fawaid, seakan-akan Allah menginginkan Salman tapi Muhammad menginginkan Abu Thalib. Coba lihat, ketika yang diinginkan oleh Allah Salman bukan Abu Thalib, yang masuk Islam siapa? Jauh di Persia sana, datang ke Madinah dengan proses yang sangat berat. Sub, lihat ya ikhwan, Abu Thalib mudah masuk Islam kalau mau. Dekat rumahnya dengan Rasulullah, tiap hari mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, tapi enggak masuk Islam. Makanya hidayah itu murni milik Allah, yang taufik minta kepada Allah. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, yang wajib itu 17. Yang sunnah ya intinya antum satu hari jangan sampai lepas dari salat 40 waktu ini rakaat. 17 wajib, 12 rawatib, 11 tahajud. Berapa jumlahnya semua? Berapa? Itu. Karena nomor 4 itu istimewa. Paham? Ada. Makanya arah ada 4. Utara, selatan, barat, timur. Iya enggak? Itu. Udah stop.
5: Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku semua.

lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang saya beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Dengan cara apa? Memperbaiki akidah, Pak. Memperbaiki kualitas ibadah. Makanya Allah janjikan bebas dari kelaparan, bebas dari ketidakamanan. Karena apa?

0: Tawuf, no.
1: Mekah yang dulu kelaparan, kekeringan dan tidak aman, Allah bebaskan dari kelaparan, Allah bebaskan dari ketidakamanan. Berkata apa? Falyabud rabb hadzal bait.
0: Itu bukan solusinya sekarang maki-maki pemerintah, enggak selesai. Kalau akidah kita masih juga bobrok.
1: Lanjut. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku semua kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang saya berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah baju kepadaku, aku akan berikan baju. Sampai masalah kain, minta sama Allah. Sampai Rasulullah mengatakan hatta sa'sana'laika idzan qata, sampai sandalmu ketika jebot, minta sama Allah.
0: Dan seterusnya sampai panjang ini hadis. Oke. Kita sekarang ajarkan kepada antum doa. Nah ini lagi-lagi doa. Masya Allah. Ini saya amalkan. Alhamdulillah. Ya. Selalu ada. Selalu berkecukupan. Yang pertama. Allahumma ja'al awsa'a rizkika 'alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Ya Allah, jadikanlah rizkiku yang paling luas ketika aku usia lanjut dan ketika umurku mau lepas. Maksudnya menjelang mati. Ini hadis mauquf, dan jangan sampai antum tidak berdoa ini. Yaudah. Masalahnya kita itu beli kitab doa, kadang udah gede, sampai sekarang plastiknya belum belum dilepas. Udah berapa tahun ditanya, Pak, kenapa gak dilepas? Iya, untuk cucu saya yang mau mondok. Ya Allah, cucunya juga masih masuk TK. Kapan? Nah, ini lebih hebat lagi. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal

aghnina minal faqri. Setelah kita tawasul dengan nama sifat Allah, Masya Allah, dan itu sunnah bertawasul dengan nama sifat Allah, baru kita membaca doa, ya Allah bayarlah utang-utang saya, cukupkan dari kemiskinan. Oh Masya Allah, apal udah? Nah, makanya gimana bisa kebayar lo utang? Gitu. Minimal ini, Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa fi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan dengan yang halalmu, bukan dengan yang haram. Itu di doa dibaca, Pak. Anda sujud, antum dengar juga berkali-kali dari ustaz, doanya mustajab. Pernah enggak ini kita baca? Katanya juga antum sudah dengar, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun di langit dunia, ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir, sampai nantang-nantang loh, man yad'uni fa astajibalahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan beri, wa man yastaghfiruni faghfiralahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Udah, Masya Allah. Oke ya, sekarang yang kedua. Udah doa cukup, ada tiga itu aja. Doa untuk menepis krisis tiga tadi. Antum hafalkan. Yang pertama, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wangkita'i umri. Ya Allah, jadikanlah rizkiku yang paling luas ketika usiaku menua tua dan ketika umurku mau lepas, maksudnya menjelang meninggal dunia. Itu sama, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim, rabbana wa rabba kulla shay'in fanikal habbi wan nawa wa muzinat tawrati wal injini wal furqan, sampai Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah utang-utang saya, wa aghnina minal faqri. Yang kedua, banyak istighfar. Kuncinya, Allah berfirman di dalam surat Nuh, faqul

0: Nara. Fakultu istighfiru, janjinya Nabi Nuh kepada kaumnya, ketika kaumnya mau baca istighfar, mau beristighfar, diturunkan hujan dari langit deras. Dan hujan itu ungkapan asli daripada rizki. Kalau deras berarti rizkinya melimpah. Kenapa? Karena asal-usul rizki semua dari hujan. Hujan. Ketika hujan turun, para petani bercocok tanam, tumbuh buah-buahan, tanaman bijian, kemudian diusung di pasar. Semua jadi bisa makan kan? Yang pegawai negeri, yang swasta, yang sekarang pengusaha makan, bervitamin, sehat, akhirnya berpikir lancar, yang sekolah cerdas, yang kerja gesit, petani sumbernya. Makanya ketika ada orang yang bertanya, wahai Imam Al-Hasanul Basri, saya sudah lama kawin, belum punya anak, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, sekarang turun hujan sangat jarang sekali, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya tertimpa kemiskinan dan sulit hidup, perbanyaklah istighfar. Orang yang di sampingnya bertanya, wahai Imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu. Saya tidak mengatakan semua dari isi perut saya, tapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Makanya janji Allah kepada kaumnya Nabi Hud juga sama. Sebagaimana janji yang diberikan kepada Nabi Nuh, Allah memberikan jaminan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Enak kan? Allah menurunkan berkah hujan yang lebat dan deras sebagaimana yang telah ditegaskan Syekh Abu Su'ud, bahwa berkat istighfar maka hujan turun dengan deras. Ketiga, Allah memberikan karunia harta melimpah dan banyaknya anak. Serta apa? Sungai mengalir, tanaman tumbuh berkah. Berkat apa? Istighfar. Empat, Allah akan menjadikan bagian setiap orang yang beristighfar sawah ladang yang subur. Lima, Allah menjadikan sungai-sungai mengalir. Dan kalau kita itu banyak dosa dan istighfarnya sedikit, lima-limanya ini ada di sekitar kita. Dan cek sekarang, sungai mengering, ladang-ladang sudah susah untuk ditanami. Apa yang kita dapatkan? Kemiskinan. Makanya istighfar. Dan mudah. Istighfar itu mudah. Karena apa? Wama kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, kata Allah. Tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri dengan satu kezaliman, melainkan selagi penduduknya itu masih melakukan perbaikan. Di antara puncak perbaikan dan kebaikan apa? Istighfar, taubat. Makanya yang ketiga, langsung aja kita taubat. Nah ini yang ketiga, bertaubat kepada Allah. Ya. Dan istighfar, nah bedanya taubat dengan istighfar apa Pak? Ada yang tahu? Silakan, biar enggak monoton, kita buka kuis. Nanti hadiahnya magic chair sama open ya. Yeah. Silakan dari panitia. Ya. Yeah. Masuk saya terus. Silakan. Ya. Yeah. Saya itu senang kalau disiapkan hadiah kecil-kecilan, ya enggak usah gede-gede di sini. Sarung, kopiah, terus magic chair, magic kong, ya itu, ya sepeda gitu ya. Nanti pelan-pelan insya Allah. Dan saya yakin panitia mendengarkan nasihat saya insya Allah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Izin menjawab, kalau bertaubat itu sudah menyadari kesalahannya dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian Ustaz.
0: Taubat.
1: Ya kalau bertaubat.
0: Nah terus istighfar?
1: Kalau istighfar memohon ampunan. Memohon ampunan. Memohon ampunan.
0: Dan Al-istighfar itu dari kalimat mighfar, yaitu kopi apa ya, yang buat pelindung perang itu apa namanya?
1: Perisai.
0: Helm, helm pelindung perang, perisai. Mighfar. Berarti istighfar itu kita baca dosa atau tidak dosa. Kita lakukan dosa atau tidak pelindung. Gitu kan gitu. Adapun taubat dari kalimat taba ya tubu yang artinya kembali, tidak kita lakukan kecuali karena ada dosa. Makanya sholat sunnah taubat itu bukan sholat sunnah setiap hari untuk melakukan sholat taubat, tapi sholat yang ketika kita taubat dianjurkan sholat dua rakaat, sebagaimana saran Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban thumma yatawadda fa ahsana wudu'ahu thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia wudu, memperbaiki wudunya, kemudian salat dua rakaat, lalu membaca istighfar, maka Allah akan ampuni. Dan kedua, istighfar itu pengawal lafaz, pengiring lafaz. Taubat itu tekad. Nah, tekad itu kan butuh ada statement.

Makanya syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama nyesel. Bahkan nyesel itu taubat, kata Rasulullah, at-taubatu nadmatun. Kemudian tekad kuat untuk melepas, tekad kuat untuk tidak mengulangi. Nah, keempat, kalau ada kesalahan dengan sesama makhluk, minta dihalalkan. Makanya Pak, ada kesalahan yang Allah tidak memaafkan sebelum minta maaf kepada makhluk. Ada kesalahan yang Allah tidak memaafkan cukup minta maaf kepada khalik. Contoh, antum semen. Ada orang yang sukses nyolong motor, kemudian tahajud, alhamdulillah ya Allah sukses lancar, tapi maafkan ya Allah. Enggak diterima sebelum antum balikan motor itu kepada pemiliknya. Begitu juga sebaliknya, antum enggak sholat asar, minta maaf sama Pak RT. Pak RT maafin gue, kenapa kagak asar hari ini? Enggak diterima. Kesalahan enggak sholat asar, minta maaf sama Allah. Kesalahan nyolong sandal di masjid, minta maaf kepada yang punya sandal. Gitu. Makanya dari sini ikhwah sekalian, antum ketika ada berita korupsi yang tidak ketangkap juga dan selalu beritanya akan ditangkap, diproses, antum jangan sedih hati. Pengadilan akhirat itu lebih adil, lebih setimpal. Dan mereka yang korupsi level nasional nanti minta dihalalkan dari seluruh bangsa Indonesia. Yang level provinsi, seluruh provinsi, yang kabupaten-kabupaten. Dan begitu juga level perusahaan. Begitu juga level masjid. Yang di duit yang di korupsi masjid, nanti minta maaf kepada jamaah masjid. Yang dikorupsi uang perusahaan, minta maaf kepada perusahaannya. Dan seterusnya. Coba bayangkan, kalau mereka ngadakan acara halal bihalal gimana itu? Wow, mencari orang Indonesia di mahsyar yang nyelip-nyelip sama orang Bangladesh, nyelip-nyelip sama orang India, nyelip-nyelip sama orang Amerika. Dan itu 270 harus ketemu semua. Itu berat. Cuma mereka kan sekuler, gak percaya alam kubur, gak percaya azab akhirat. Makanya enteng. Ya anehnya juga kalau berdoa habis tahajud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, ya sama aja tadi habis sholat nyolong sandal, padahal sholat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya habis ngutuk setan nyolong sandal, kata setan, kurang ajar loh, habis ngutuk-ngutuk gue minta bantuan lagi. Parah. Nah, sekarang siapapun yang menjalani taubat, Anda akan mendapatkan tanda-tanda tiga ini, berlegahlah hati. Dan inilah tanda taubat diterima oleh Allah. Yang pertama, memiliki perasaan lapang dada, tenang dengan nasib dunia. Mau berapapun dijalanin. Taubat dari bank yang dulu Masya Allah melimpah hartanya secara nominal. Sekarang hanya sekedar alhamdulillah bisa makan. Qanaah banget. Dulu Masya Allah dengan berbagai macam iklan ketika dia jadi artis. Kemudian dia taubat. Alhamdulillah sekarang saya tekunin yang ada. Saya nikmati yang ada. Dan bisa terima itu Pak. Yang kedua, dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau antum sudah dimudahkan, enteng ke masjid untuk sholat jamaah, enteng ke kajian untuk hadir ke kajian, enteng untuk tahajud, melakukan berbagai macam ketaatan, kebaikan, enteng, gampang, ketahuilah Anda sedang diterima taubatnya oleh Allah. Yang ketiga, cinta kepada kebenaran dan benci kepada kebatilan. Ya, kalau masih penasaran dengan kemaksiatan, ya maaf. Itu namanya tomat, tobat kumat. Ya, enggak. Dan itu akan didapat semua orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oke. Keempat, supaya kena semua.

bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kenapa hadirin sekalian bersyukur? Karena Allah yang berjanji. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mengizinkan, telah meneguhkan, memaklumkan bahwa jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Udah. Malah di sana ditegaskan oleh Fudail bin Iyad, wahai hamba Allah, teruslah kalian bersyukur karena berapa banyak nikmat-nikmat yang hilang dikembalikan oleh Allah karena bersyukur. Masya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang itu nikmat datang dari Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'anun. Ya, akhirnya kita minta untuk dikembalikan nikmat yang itu milik Allah dengan apa? Syukur, mengibah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jangankan hanya timbangan-timbangan materi, Pak. Nanti di akhirat yang paling memberatkan timbangan-timbangan nanti di akhirat apa? Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah SAW, subhanallah walhamdulillah itu khafifatani fil lisan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh ar-Rahman. Makanya digunakan penutup. Jadi Sahih Bukhari itu indah. Dibuka dengan innamal a'malu binniyat, ditutup dengan hadis kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani 'inda ar-rahman wa saqilatani 'inda al-mizan, yaitu subhanallah alhamdulillah. Itu ya. Dan intinya gini, Pak, syukur itu ada tiga. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang kedua dengan hati mengakui semua nikmat itu datang dari Allah. Maka orang yang seperti ini, Pak, rata-rata tidak akan mungkin menjamah dengan yang haram. Bagaimana antum mengakui secara tulus itu datang dari Allah dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat. Nah, dialokasikan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dialokasikan untuk mengabdi kepada Allah, dialokasikan untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Pak, antum lihat. Setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah. Allah tidak membiarkan kita tidak memiliki perlengkapan ibadah. Allah yang memberikan rezeki itu semua. Minta sama Allah. Tawakal sama Allah, bersyukur kepada Allah. Makanya kata para ulama, di dalam hidup ini siapa yang telah memiliki tiga, maka kehidupannya telah sempurna. Yang pertama bersyukur, kedua sehat, ketiga bertaubat. Syukur, sehat, taubat. Antum setelah itu mau cari apa lagi? Sedikit banyak kalau antum bersyukur seperti Nabi Ayub, bahagia dengan penyakitnya yang 18 tahun. Bersyukur seperti Nabi Yusuf, bahagia meskipun dia penjara. Bahkan arbabun mutafarriquna khairun. Enggak dengan Wahidil Qahar ini. Bahkan dia tegas mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada yang mereka ajakkan, mereka apa? Dorongkan untuk melakukan itu. Nah, kelima, beriman dan bertakwa. Dan ini juga, Masya Allah, jelas dari firman Allah. Dan antum kalau yakin terhadap firman Allah, enggak ada yang meleset, Pak. Masalahnya yakin. Kata Imriti, idil fatahas ba'di qadihir rufi' wa kullu man lam ya'takid lam yantafi'. Setiap orang itu akan diangkat derajatnya karena keyakinannya. Maka siapa yang tidak yakin tidak mengambil manfaat. Contoh aja antum berobat,
Antum gak yakin dokternya pergi. Wah, jangan-jangan dokter hewan. Udah nyampe, aduh, muka-mukanya gak meyakinkan ya. Emang dokter ini? Udah kasih resep, aduh, resep-resep ini jangan-jangan cocok untuk anjing sama kucing. Beli obatnya, wah, palsu kayaknya. Udah deh, mental antum. Tapi kalau antum yakin banyak orang-orang kampung berobat di dokter-dokter umum di kampung itu, Pak. Belum minum obat udah sembuh, tersugesti. Yakin. Makanya di sini juga. Ketika kita memiliki keimanan dan tertinggi dari keimanan itu yakin. Makanya

0: Yakin. Ana kasih contoh duniawi aja. Yakin itu mengatasi segala sesuatu. Makanya di dalam doa kafaratul majlis tadi Rasulullah mengajarkan kepada Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami karunia putusan takdir, rasa takut yang bisa menghalau dari maksiat kepadamu. Lihat, takut maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan karunia kepada kami keyakinan yang menghantarkan kami ke surga. Nah, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, dan dari keyakinan yang meringankan musibah duniaku. Pak, sahabat itu tertusuk panah, terbunuh, tersenyum. Kenapa? Bandingkan kita sekarang kena duri aja, jeritnya itu sampai tetangga sebelah dengar. Yakin bahwa itu jalan surga yang terbaik. Antum aja yakin mudik itu sumber kebahagiaan, ketemu orang tua, macet 20 jam itu ke Semarang dijalanin kok. Dakwah itu juga begitu, meskipun sulit, tantangannya berat, tetap aja kita itu komitmen terhadap dakwah. Kenapa? Yakin. Makanya orang yang paling tidak bisa bertahan itu silent majority ya. Ambro sono, ambro sini, gak punya pendirian, gak punya keyakinan. Bahwa jalan dakwah salafus soleh ini adalah dakwah yang paling sahih, dakwah yang hak, dakwah menuju kepada kebaikan. Qul hadihi sabidi ad'u ilallah ana basiratin. Nah, janji secara spesifik. Dan kita harus yakin di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri itu beriman, amanu wattaqau, lafatahna. Coba Pak, bayangkan Allah menggunakan kalimat takkid berkali-kali, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna. Yang kedua, akan pasti buka. Subhanallah, antum ragu? Barakatim minas sama'i wal ard, bukan hanya dari bumi, bukan hanya dari langit, langit dan bumi. Walakin kadzabu, sayangnya mereka enggak yakin, mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Makanya Syekh Al-Qasimi berkata, yang dimaksud dengan berkah dari langit adalah hujan, dan berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Bagaimana Allah turunkan hujan yang berkah, tanaman yang merekah, bagus, tumbuh dengan baik, isinya itu LGBT, perjudian, perselingkuhan, korupsi, terus apa lagi? Bahkan Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi itu sudah lengkap di sekitar kita. Apa yang kita bisa harapkan dari keberkahan? Padahal segala sesuatu ada di sekitar kita. Yang enggak ada cuma satu, yaitu keberkahan. Caranya apa? Walau amana ahlul qura. Nah itu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Beriman penduduk negeri ini. Jadi dari sini janji Allah untuk membuka keberkahan bagi mereka. Ya, adapun orang-orang yang beriman, maka apa yang dibukakan untuk mereka adalah berupa berkah dan kenikmatan. Yang kedua, kata berkah disebutkan dalam bentuk jamak seperti firman Allah, niscaya barokatin. Bagaimana kita mendapatkan berkah di sekitar kita? Syirik di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan di sekitar kita? Bid'ah dilakukan dengan mudah dan bahkan banyak pembelanya. Khurafat kita dibela mati-matian. Wallahi ya ikhwan, yang tidak ada cuma berkah. Segala sesuatu sudah ada. Allah berfirman, berbagai barokat dari langit, berarti banyak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua barokat. Ini juga seperti firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian itu dikarenakan langit laksni. Masya Allah, ada pernyataan dari Ar-Razi menegaskan, dengarkan Pak. Maksudnya adalah keberkahan langit dengan turunnya hujan, keberkahan bumi dengan tumbuhnya berbagai tanaman dan buah-buahan, banyaknya hewan ternak dan gembala, serta diraihnya keimanan dan keselamatan. Demikian itu dikarenakan langit laksana ayah dan bumi laksana ibu. Dari keduanya diperoleh semua bentuk kemanfaatan dan kebaikan berdasarkan penciptaan dan pengaturannya. Makanya kalau ayah sama ibu akor subur, mana hasilnya? Bagus anak yang dilahirkan. Gitu. Sama kata Fakhrur Razi, langit seperti ayah, bumi seperti ibu. Ketika sekarang akor bagus, subur, masya Allah, barokah. Tapi kalau sekarang kondisinya bumi yang diinjak orang-orang bermaksiat, bangga akhadatul izzatu bil ismi, dengan berbagai macam dosa-dosa besar. Ya, untung aja gak dibalik seperti Nabi, kaumnya Nabi Lut. Allah akan memberikan jalan keluar baginya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Allah akan memberikan rezeki dan seterusnya. Taib, keenam, ini biar cepat selesai. Bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَّ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah yang menghantarkan segala sesuatu perkaranya. Mas, sekarang pohon yang di depan rumah antum, entah itu mangga atau kelapa, padahal dia gak pernah bisa lari sono sini, jalan ke sana sini, apalagi usaha ke pasar, dipenuhi loh Pak Allah rizkinya. Antum lihat, berbuah pada waktunya, menyenangkan antum setiap tahunnya. Tumbuh-tumbuhannya juga begitu, padahal cuma modal akar, apalagi antum modal akal, modal kaki tangan. Cuman memaknai tawakal ini yang salah. Tawakal itu yang dimaksud tawakul, yaitu pasrah, bukan. Gak berdaya, bukan. Males, bukan. Itu namanya tawakul. Nganggur, males, tawarin nasi habis sebakul. Itu namanya tawakul. Itu. Bahkan tawakal digambarkan secara api oleh Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yarzuqut thair, kalian akan diberikan rezeki seperti burung. Pak, lihat burung ngendon di rumah, stres di rumah, waduh pohonnya ditebang, ulatnya enggak ada, stres enggak. Sawah sudah sekarang bikin perumahan. Waduh, emprit gak ada lagi. Padi, males di rumah. Stres, enggak. Subhanallah, Pak. Di pondok saya itu ada pohon buli. Ditempati hunian ratusan itu pohon emprit. Anda bayangin, ini kan sawah. Makanannya apa? Padi. Di sekitar kota di situ, sawahnya itu jauh-jauh. Kiloan. Subhanallah, antum punya motor loh. Emprit, ya Allah. Tapi ana lihat ratusan itu gak ada yang stres apalagi ngeluh. Ya, kagak dapat apa-apa gue. Ya, ampus deh. Gak ada. Masya Allah, kenapa kita itu kalah? Lau annakum, badal subhanallah, tidurnya juga seadanya. Dan Pak, anak lihat kalau lagi hujan itu. Tidur ketika dia cari cuman daun yang itu di bawahnya itu untuk menepi dari hujan. Itu berdua, bertiga, daun netes ke sini. Subhanallah. Jadi supaya dia enggak masuk angin, Allah kasih apa namanya? Apa? Bulu, bulunya pun dimanfaatkan kalau tidur. Itu makanya, Pak, kenapa burung-burung semuanya itu kalau hujan sederas apapun gak ada yang masuk angin. Bulunya itu rapat, gak mungkin bisa ditembus oleh angin. Dan dibikin Allah licin. Lontor terus, paling juga matanya gini-gini. Itu. Cari daun dia. Daun begini, masya Allah. Besok terang, lari lagi. Yang emprit, yang perenja, yang apa lagi, merpati, berkutut, subhanallah. Allah janji bukan hanya itu saja, taghdhu himasa, pergi perut kosong, wa taruhu bitana, kenyang, subhanallah. Dia gak pernah stres. Kenapa? Di Bandung ini ada ribuan pohon. Masa gak ada ulatnya satupun? Terbang. Tuh. Satu pondok dapat satu. Alhamdulillah dua. Alhamdulillah minyak-minyak itu Pak. Daun-daun yang kadang-kadang ada ulatnya. Satu persatu itu. Itu. Apalagi kuntilang itu. Dan makanan mereka terbatas Pak. Yang bangsa ulat gak bisa ngerumput. Coba antum yang gak masuk apa? Ulat masuk, rumput masuk, bobuan masuk, bijin. Masya Allah. Itu. Coba yang burung bangsa ulat Pak. Disuruh makan apa itu? Pecel. Mencret. Mencret. Lu antum lu apa aja bisa masuk lu. Kenapa? Jadi kita itu asalnya ngeluh susah karena orang lain, bukan karena keadaan kita. Kenapa? Karena orang itu senang di orang lain, enak di tangan sendiri. Lihat aja cek. Kalau senang orang lain, Masya Allah si Anu itu, si Anu, si Anu. Susah, saya sendiri yang tahu. Kalau antum gak percaya, antum tinggal di tengah hutan. Gak ngiri sama orang. Nyaman. Itu. Gara-gara rumah kita jelek karena tetangga ada yang lebih bagus. Motor kita kurang enak karena ada motor apalagi. Waduh, tetangga saya punya Alphard itu Pak. Masya Allah mobilnya itu sampai gak bunyi Pak, jalan sendiri. Wow itu cerita kemana-mana. Terus mobil Bapak, ya aduh ini mobil saya cuman Alphard Pak tapi gagal naturalisasi. Gitu. Antum tahu kan gitu. Luxio kan gitu. Itu mobil Alphard gagal naturalisasi. Ya diterima alhamdulillah ya Allah. Alphard wong ujung-ujungnya kalau antum naik Jakarta Bogor tidur podo lho Pak Alphard sama Luxio itu. Sama, apalagi mimpinya antum makan sate yang naik Alphard digebukin security. Ada enakan, makanya pernah ada sopir sama majikan ngomong, Pak, Bapak itu enak, hebat, rumahnya besar, bagus, mobilnya mewah-mewah, namanya terkenal di mana-mana. Akhirnya diajak ngomong sama majikannya, Mas, saya beli mobil mahal-mahal ini yang sering naik itu saya apa kamu? Ya saya, Pak. Nah enakan mana? Saya apa kamu? Ya saya Pak, yang majekin siapa Mas? Ya Bapak. Terus yang beli? Ya Bapak. Ada yang belum lunas loh Mas. Gitu. Yang nyetir kamu tinggal nyetir, tinggal naikin coba. Gak mikir pajak gitu satu. Mas, kamu kalau pulang begitu tidur jam berapa? Ya Bapak datang langsung nyungsep Pak. Ya jam 9 datang langsung tidur, tahu gak Mas? Saya itu nyampe, itu masih ngelanjutin PR perusahaan sampai jam 1. Enakan mana lo sama gue? Ya saya lagi Pak, ngikit jadi. Terus ini istrinya si sopir juga bantu rumah. Ya. Mas, istri saya itu loh kerja. Pergi jam 6, pulang jam 6. Seringan mana tinggal di rumah istri saya apa istri kamu? Ya istri saya lah Pak. Loh. Istrinya super 24 jam menikmati rumah mewah loh. Mau keluar masuk bebas. Ini istrinya. Bahkan mungkin gak tahu catnya rumahnya itu. Karena pergi gelap pulang gelap. Dari mulai dibeli sampai mau dijual. Tahu-tahu loh ya catnya kok biru. Itu Pak orang lain yang enak. Udah itu aja ya. Itu kan antum juga gitu. Ya enak ya Ustadz. Enak apa loh. Istri tiga, kurang ajar loh. Istri tuh yang mau pikirin. Itu, lo curiga aja loh. Udah, aneh-aneh aja. Udah, lihat enaknya diri sendiri. Pak, itu daerah mana itu? Eropa yang saljunya banyak itu mana? Aduh, yang diponten oleh orang-orang sekuler terbahagia di dunia. Aduh, itu cari di Google deh. Itu cuman dua ternyata. Dan itu Islam. Satu, tidak pernah membandingkan dengan orang lain. Dua, tidak gengsi menggunakan barang bekas. Lah kita kalau gak bermerek baru gak mau apaan bekas. Eh, lu siapa? Gue siapa lu? Bekas. Kenapa emang? Itu loh ya. Ya. Udah habis, Masya Allah. Udah, kalau gitu ketujuh nanti kita akan sampaikan di waktu yang belum jelas kapannya. Nah, gitu. Demikian, ya. Kita udah? Gak ada. Demikian hadirin sekalian, insya Allah 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu saya percepat istiqomah di dalam beribadah. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Kedelapan, mengiringi haji dan umroh. Itu, dan antum sudah tahu hadisnya juga. Bagaimana memperlancar rezeki. Silaturahmi yang kesembilan dan juga sama hadisnya. Terus kemudian yang ke-10, berbuat baik kepada orang lemah. Abghuni du'afa'akum, cari ridhoku rizkiku lewat menyentuni orang-orang lemah. Kemudian yang ke-11, berinfak di jalan Allah. Jadi jangan pelit. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan, Allah itu mengetahui. Bukan hanya mengetahui, diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi, ya bna adam unfik 'alaika, berinfaklah, aku akan infak kepada kalian. Makanya Rasulullah mengatakan, mana qasat malun min sadaqah au mana qasat sadaqatun min malin, sedekah enggak mengurangi harta. Yang ke-12, memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Bahkan Abdullah ibn Mubarak itu kalau sudah kaitannya infak, enggak mau kecuali kepada ulama penuntut ilmu. Karena apa? Alasan beliau, saya enggak tahu maqam yang lebih tinggi setelah kenabian ketimbang penuntut ilmu. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sos 3,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan simak para orangnya rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, NCMM, Hafidullah Ta'ala, dengan tema langkah praktis menghadapi krisis. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadikan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan berikut merota dan diakhiri dengan adzkaran naum, dzikir sebelum tidur. Barakallahu fikum wa jazakumul khairan atas kebersamaannya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian kiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasy syahadah.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari bilancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah

0: dan rahmat-Nya. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari milah-milah canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah. Min adhkar as-sabah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah, azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fa yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi. Ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh. Ya. karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuh ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita bersua bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Dari buka siaran telah kita dengarkan rangkuman zikir pagi. Mudah-mudahan di hari yang mulia dalam sepekan ini kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah di pagi hari. Setelah kita mendengarkan tadi rangkuman zikir pagi, kita dengarkan juga satu buah kajian singkat bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Meraih Berkah Saat Pagi Merekah. Edisi hari ini Jumat tanggal 22 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan Jumat pagi tanggal 4 September 2026. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk bersua, dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan yang tentunya kita mengharapkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali kesempatan untuk bertaubat, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai hambanya yaitu beribadah, memurnikan tauhid, dan tentunya kita juga memperbaiki ukhuwah kita sesama manusia. Baik kaum muslimin muslimah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan mudah-mudahan dari gelombang frekuensi 103.4 FM kita bisa menjalin ukhuwah. Dan kaum muslimin muslimah, kita akan dengarkan kajian kita di pagi hari ini, kajian yang berjudul Agar Dakwah Sunnah Memasyarakat. Agar dakwah sunnah memasyarakat. Mudah-mudahan kita bisa berusaha dan berikhtiar bagaimana agar dakwah sunnah ini memasyarakat. Ya, salah satunya upaya kita adalah dengan menyiarkan dakwah sunnah melalui frekuensi 103.4 FM. Baik, ini dia kajian kita di pagi hari ini, kajian bersama Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Agar Dakwah Sunnah Memasyarakat. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril 'adzim.

عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم, nuansa majelis semacam ini itu sesuatu yang amat sangat menyejukkan hati ana, amat sangat mengembirakan, karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama menjadi makhluk-makhluk pilihannya. Ini bukan majelis taklim biasa, tapi ini adalah majelis taklim orang-orang khusus yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna menyatakan, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Dari semua yang Allah ciptakan, Allah memilih makhluk-makhluk khususnya. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Dari semua manusia, Allah memilih kita sebagai muslim. Dari semua muslim, Allah memilih kita sebagai muslim sunni, muslim ahlu sunnah. Dari semua muslim ahlu sunnah, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang talibul ilm, penuntut ilmu. Orang yang rajin belajar, menuntut ilmu agama. Dari semua penuntut ilmu, dari semua muslim sunni talibul ilm, Allah memilih kita semua sebagai orang-orang yang berkiprah di kancah dakwah. Dan ini gak sembarangan ya, Hon. Empat pilihan Allah utama Allah letakkan kepada kita. Dan ini murni anugerah dari Allah. Murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kita jadi anak-anak pang di pinggir jalan itu. Lalu menjadikan mereka adalah orang-orang yang sekarang menduduki posisi kita. Maka syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerah yang mulia ini. Anugerah sebagai pegiat dakwah. Anugerah sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Anugerah sebagai orang-orang yang ikut punya andil di dalam menyebarkan kebenaran adalah anugerah yang hanya diberikan kepada orang-orang khusus, yang keutamaannya sudah disampaikan dengan panjang lebar tadi oleh Saduna Ustaz yani Jamil hafizahullahu ta'ala. Nah, setelah ini dipahami, ada satu hal, ada satu kaidah yang harus kita jadikan sebagai acuan di dalam kita bergerak, bahwa kathratul atba laisa mi'yaran lil haqqi fid da'wah, walakin kathratul atba min maqasidil haqq fid da'wah. Ana ulangi dalam bahasa Indonesia, jika kata Insimano, banyaknya pengikut itu bukan standar kebenaran dalam dakwah. Tapi banyaknya pengikut itu salah satu tujuan dakwah kebenaran. Anda ulangi. Ulangi dan kena dikawin status. Ini. Banyaknya pengikut ya, Juan. Banyaknya pengikut. Itu bukan mi'yar, bukan mizan, bukan standar kebenaran dalam dakwah. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, banyaknya pengikut bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah kesesuaian dengan Alkitab was sunnah. Standar kebenaran itu adalah dakwah itu sesuai dengan yang Allah gariskan, dengan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jenengan semua tahulah hadis agung tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: mengatakan ya'ti nabiyyun, ini wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada nabi besok hari kiamat datang. Ini datang seorang nabi, pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada nabi itu yang pengikutnya rohdun. Rohdun itu 3-9 orang. Ada nabi itu yang datang gak memiliki pengikut belas. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam itu umur dakwahnya pinten? 950 tahun. Itu umur dakwah lho nggih, mboten umur beliau. 950 tahun itu umur beliau sejak diangkat jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Itu 950 tahun. Dan saya yakin Nabi Nuh itu procot gak langsung jadi nabi. Tapi caranya dakwah procot jadi nabi. Tapi beliau itu gede baru jadi nabi. Pengikutnya adalah orang-orang yang dibawa masuk ke dalam perahu. Ke dalam kapal. Perahu apa kapal? Karpmu lah. Pokoknya perahu lah. Perahu. Berapa orang itu ya? Berapa? Riwayat yang masyhur 80 orang. Berarti seandainya dakwah 10 tahun oleh wong siji iku kakek. Kalau 950 tahun, 10 tahun dakwah, bendino ngajak orang kepada kebenaran, 10 tahun dapat orang satu, mestinya pengikutnya 95. Ternyata cuma dalam tanda kutip ya, cumanya 80. Berarti kesanannya 15 tahun oleh orang kecil. Itu Ustadzono, bubar iku yakin. Iku kok pergi dakwah ono, wes gak dakwah-dakwah gak patean. Nah, kondisi Nabi Nuh yang semacam itu bukan kegagalan, tapi malah keberhasilan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa buktinya? Nabi Nuh masuk jajaran Nabi Ulul Azmi. Nabi tingkatan puncak. Di atas Ulul Azmi itu tinggal ada satu level, yaitu Khalilur Rahman yang dipegang oleh Ibrahim sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi dakwah yang semacam itu malah dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rasul puncak yang memegang gelar Ulul Azmi. Padahal kalau dari kacamata pengikut itu bisa jadi kita katakan dalam tanda kutip beliau, kalau kita pakai standar dakwah yang benar itu adalah banyaknya pengikut, maka bisa dikatakan Nabi Nuh itu gagal. Nabi Nuh itu gagal. Tapi bukan begitu, karena memang banyaknya pengikut itu bukan standar kebenaran sebuah dakwah. Bukan standar kebenaran sebuah dakwah. Ini masalahnya Pak. Tapi ya, Wan, ada tapinya. Ini tapi. Banyaknya pengikut, banyaknya yang menerima dakwah, banyaknya umat, itu min maqasidi dakwatil haq. Di antara tujuan utama dakwah kebenaran. Banyaknya pengikut itu adalah di antara tujuan utama yakni dakwah kebenaran. Maksudnya apa? Kalau dakwah ini bisa diterima oleh orang sebanyak mungkin, orang yang menerima kebenaran itu bisa sebanyak mungkin, kalau bisa semua orang itu menerima Islam yang hak, menerima dakwah sunnah salafi ini, maka itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya amat sangat banyak. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang banget tatkala tahu umatnya, pengikutnya itu banyak. Lanjutan dari hadis yang anda katakan tadi. Setelah itu, tiba-tiba beliau melihat di pojok sana, di ufuk, itu ada apa? Orang nabi yang datang pengikutnya banyak. Beliau mengatakan itu umatku. Jibril mengatakan bahwa itu umatnya Musa. Lihat di ufuk yang lain, ternyata ada kumpulan orang yang sangat banyak. Jibril mengatakan itu adalah umatmu. Dan kalau kita nikah, itu kan salah satu standar wanita yang dicari. Standar loh ya. Oleh bojo sapa itu kan nasib. Tapi kan dolek itu yang dolek. Oleh bojo sapa itu kan nasib. Tapi standar wanitanya dicari itu kan tazawwadu alwadu dalwalud. Kok nikahi wanita sing penyayang dan yang akan melahirkan anak banyak. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyam. Aku itu sangat berbangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syarah bagaimana beliau berjibaku agar yang masuk ke dalam agama Islam itu banyak. Berjuang di kota Mekah, merasa kota Mekah sulit, beliau menawarkan diri kepada kabilah-kabilah negeri Arab pada waktu musim haji. Gak ada yang mau menerima, beliau berangkat ke Thaif. Ternyata gagal juga, tanda kutip ya. Beliau balik, akhirnya Allah nuntun orang-orang Aus dan Khazraj akhirnya menjadi ladang dakwah baru oleh Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Baik. Yang ketiga. Sirahnya para sahabat. Tatkala Islam sudah mengendalikan Mekah, Madinah dan sekitarnya. Cukup enggak? Para sahabat itu tahu banget bahwasanya Islam ini itu kalau bisa diterima oleh semua orang, itulah tujuan dakwah. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yani Islam itu datang untuk rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Nih iso semua orang itu menerima ajaran yang benar ini. Menerima ajaran yang benar. Makanya akhirnya terjadilah dalam sejarah satu masalah besar namanya Futuhat Islamiyah. Membuka lahan-lahan dakwah yang baru. Mulailah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an ekspansi dakwah. Bukan ekspansi militer loh ya. Ekspansi dakwah. Ke negeri Syam, ke negeri Irak, ke negeri Mesir, ke berbagai penjuru dunia. Sampai akhirnya Islam masuk ke negeri Nusantara ini. Padahal jarak antara kita dengan negeri turunnya wahyu ribuan mil. Tapi akhirnya dakwah masuk ke negeri Nusantara. Mau dengan versi sejarah manapun. Ya dengan kalau ini Islam masuk Indonesia itu yang senang pakai versi mana? Versi Gujarat. Anak Ibu Ayah Sanakorgonya. Versi Gujarat itu kan ini ciptaan Sanakorgonya. Tapi itu yang paling kondang. Itu yang paling kondang. Wisnya gak bahas itu, bahas itu dong. Gak jadi bahas sejarah. Gak jadi bahas ini. Sampai kemudian masuk ke negeri. Sampai kemudian masuk ke negeri-negeri kita. Dan itu sudah pernah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Zuwiya liyal ard. Bumi itu pernah dilipat oleh Allah di hadapanku. Bumi itu dikecilkan gitu di hadapannya Rasulullah SAW. Oh, sekarang ini yuk, mirip-mirip lihat globe. Atau lihat YouTube. Jadi, bumi zuwiya liyal ard. Bumi itu pernah dilipat oleh Allah di hadapanku. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku sudah melihat ujung timurnya bumi. Aku sudah melihat ujung baratnya bumi. Barat ke sana ya? Ya, baratnya bumi. Ya. Aku melihat ujung timurnya bumi, aku melihat ujung baratnya bumi. Dan nanti umatku akan mencapai yang aku lihat. Berarti Rasulullah sangat menginginkan bahwa Islam ini diterima ini, oleh semua kalangan. Dari ujung dunia yang paling timur sampai ujung dunia yang paling yang paling barat. Sampai ujung ini dunia, ini yang paling barat. Ditambah lagi para ikhwan azanillahu ini wa iyyakum. Pahala besar bagi para duat, bagi para asatidzah, bagi para pegiat dakwah. Kalau semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam yang menerima dakwah sunnah salafiyah ini, kalau menjadi perantara masuk Islam itu kan dijanjikan oleh Rasulullah SAW hadisnya li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Omongannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida wahai Ali, seandainya Allah ngasih hidayah kepada satu orang masuk Islam gara-gara dakwahmu, gara-gara sikapmu, gara-gara banganmu, khairul laka min humurin na'am, itu lebih baik, yakni pahalanya itu lebih baik, balasannya lebih baik daripada engkau mendapatkan humurun na'am, unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Unta merah satu nek didol terus gawe tuku unta biasa itu oleh sealun-alun. Saiki ngono yo. Apa mobil yang paling mahal apa? Lamborghini. Lamborghini apa Lamborghini itu? Lamborghini ya. Lamborghini perang M. 20M oleh mobil cici. Ditumpah iwang 6 gak boleh. Tumpah iwang 3, 4 maksimal. 2 malahan. Nasib. Lah 20M lu. Ditumpah iwang loro. Iku sama mandik dol. Dituku ono mobilku. Oh, itu sealun-alun. Ini mobilku, gane 50 juta enggak sealun-alun. Itu humurun na'am pada zaman dahulu. Itu kalau orang masuk Islam gara-gara kita. Nah, kiasnya meskipun hijrah gara-gara kita, maka Masya Allah, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku bagi semua orang yang mempunyai kiprah. Mempunyai kiprah itu kan mulai dari kiprah yang nampak di permukaan asatidzahnya maupun orang-orang yang mempunyai kiprah yang tidak nampak ke permukaan, underground, orang-orang yang di bawah, yang di balik layar. Kenapa ya kawan? Hadis yang kondang, kok tadi ngomong jauh masalah ini, hadis yang kondang, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang lain untuk bisa mengamalkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Hadis itu dalam Sahih Muslim itu kan ceritanya itu ada pada waktu Rasulullah menyiapkan pertempuran, menyiapkan jihad fisabilillah. Zaman itu ya Huan, kalau perang itu bondo-bondo dewe beli kuda sendiri, beli tameng sendiri, beli pedang sendiri, beli bekal sendiri, beli baju sendiri untuk berangkat. Karena zaman itu negeri kaum muslimin belum punya belum punya kekuatan militer negara. Jihad itu urusan masing-masing, bondo-bondo sendiri. Yang punya uang, alhamdulillah. Si nggak punya, nyuk tutul sapi, tutul rujak, dan oleh kawin peralatan perang. Ada seorang sahabat yang miskin, semangat membara, mengingat keutamaan jihad fisabilillah, semangat membara untuk ikut perang. Tapi gak duit, gak duit bondo, tuku jaran ya ora iso, tuku pedang ya iso, tuku pisau dapur. Ini pokoknya bisa lah. Beliau mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada toh kuda-kuda sisa, pedang-pedang sisa gitu. Aku mau berangkat. Beliau mengatakan enggak ada, Mas. Sepunteni, wis sampean enggak usah melok budal. Iku bahasa kuwe, Wan. Bahasa adik gitu.
1: Ini itu bahasaku, tapi maknanya

Bisa seputar itulah. Ini. Sedih gitu. Nangis gitu. Sedih gitu sahabat itu. Sedih bukan karena gak dapat jatah MBG. Sedih karena gak bisa untuk mendapatkan pahala besar jihad. Fisabilillah. Lah tatkala itu ada seorang sahabat di sampingnya. Ya Rasulullah, saya kenal, saya punya tetangga ya Rasulullah. Sudah siap jihad, sakit. Gak bisa berangkat. Barangkali persiapannya bisa dipakai. Oh ya silakan. Diperantarai, you know, diomongkan. Diomongkan. Benar. Orang itu gembira karena persiapan perangnya bisa dipakai oleh sahabat yang lain. Ada orang yang mau berangkat jihad gak iso, ternyata ada yang nunjukkan jalan akhirnya bisa berangkat jihad. Dikomentari oleh Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang nunjukkan orang lain untuk bisa berbuat kebaikan, mendapatkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Orang yang mendapatkan pahala jihad di titik itu kan 4 orang. Pertama, orangnya tadi, sahabat yang miskin tadi. Itu jelas, kenapa dapat pahala jihad. Loh, dia yang budal. Dia yang berangkat, dia yang capek, dia yang terluka. Yang kedua, pemilih alat tadi. Dia wajar dapat, wong bondo. Ya beli kuda, ya beli ini, beli itu kan duit dia. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebagai ustadznya, kalau baca kita, sebagai penggeraknya. Tapi ada orang yang juga mendapatkan pahala jihad, gak bondo, opo-opo. Duit ya orang. Jadi ustadz ya orang. Bondo apa? Ya Rasulullah, kulo gak ada tonggo, siap budal jihad, gak jadi karena sakit. Iku koyo iku rodo-rodo koyo sampeyan iki. Rodo-rodo. Rodo-rodo koyo jenengan. Yus, bondo duit ya ora, Bu. Bondo gada gruduk menoto-noto karpet, menoto-noto apa? Menoto-noto karpet, menoto-noto AC, menoto-noto apa lah. Pokoknya kita itu punya kiprah. Itu dikomentari oleh beliau juga mendapatkan pahala yang sama. Itu kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau banyak orang. Ini maka salah satu di antara tujuan dakwah. Jadi jangan campurkan antara dua kaidah tadi. Jangan campur memahami konsep. Jadi kaidah yang pertama ya untuk melihat standar. Jangan sampai gara-gara kepingin dapat pengikut banyak akhirnya menghalalkan pengikutnya banyak. Ini yang penting ini pengikutnya banyak. Bahkan orang yang kurang ajar. Ngaji, gowo grup, ini konser, nyanyi, joget-joget, gak karu-karuan, bareng ono ngaji. Ngono kono, kiaiku sing ngomong ini, aku ku yo ngerti lho, nek nyanyi konser joget-joget itu haram. Tapi bar joget-joget digawe selawatan ilang dosane, karep pahalae. Iku ngarep kereta duduk wong iki. Lah kapan gak aku mek pengajian tok, gono sing teko, ben sing teko akeh, konser dhisik, engko dikai ngaji. Mek ngarep tak duduk wong. Itu kenapa dia itu ngejar kaidah yang kedua, gak memahami kaidah yang pertama. Tapi kadang-kadang orang itu kebalik. Memegang kaidah yang pertama, gak memahami kaidah yang kedua. Akhirnya wis pokoke oleh umat alhamdulillah, gak oleh umat alhamdulillah. Pokoke nyampaikan kebenaran. Akhirnya dakwanya del minggat ya kan wong. Gak ada orang mau. Begitu orang ustaz iku teko, sapa ustaz iki? Ustaz mau seneni wayo ngono. Kono sing gelem dateng. Memegang konsep yang pertama, lupa konsep yang kedua. Ini juga fatal. Pahami dua konsep dasar tadi dalam dunia dakwah. Bahwa ya pengikut yang banyak bukan standar kebenaran. Tapi kita berdakwah bagaimana agar orang itu nerima dakwah kebenaran ini sebanyak. Pertanyaan lanjutan adalah piye carane? Piye carane? Aku ketika kadung ngomong gak semeneng. Karepmu kok dimamuli mangan itu dari setengah jam. Jadi setengah jam.